0: kayak hampir ispa gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
3: Pilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
4: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
7: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2025, 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EU CEPA sudah pada tahap akhir.
8: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
9: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
7: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
12: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
10: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
13: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
14: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
13: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
15: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
10: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
18: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Di bagian Brigadir Tras Linda melaporkan, kembali ke Saini di studio. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Makassar pagi ini.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Dengar kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari ini 5 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bantaeng, Bulukumba, Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Wajo, Bone, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Udara 19 hingga 37 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 14 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sidrap, Sopeng, Takalar, Bone, dan Wajo. Serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Takalar. Siaga potensi udara panas di wilayah Goa, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Bone. Demikian update terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang sudah kami informasikan sejak tadi ya, kita akan berbincang bersama sebentar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah di program acara Beranda Asta Cita terkait menjaga keamanan bahan pangan. Dan kita akan perbincangkan topik ini bersama dengan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, Bapak Aprianto Dwi Nugroho, yang sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan mungkin dari Anda semua sebentar yang juga ingin ikut berpartisipasi, bertanya langsung lewat interaktif, boleh ya di 0821 333 3 9440. Tetap bersama kami.

0: Identity. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda mendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbakhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir. Dan saat ini, perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Sabtu 5 September 2026. Dan khususnya kalau setiap hari Sabtu kita berbicara seputar beranda Asta Cita ya. Kita akan bahas topik ini seputar menjaga keamanan bahan pangan. Sebentar juga lewat diskusi Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 082133339440. Ada yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita dan saat ini di studio Pro 1 RRI Makassar sudah hadir bersama dengan kita Bapak Aprianto Dwi Nugroho STP MSC. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aprianto.
3: Selamat pagi Mbak Arti.
2: Iya, mungkin lebih dekat dengan mic ini supaya suaranya Pak Aprianto lebih jelas ini ke semua pendengar kita.
3: Selamat pagi Mbak Arti.
2: Oke, sehat ya Pak Aprianto.
3: Alhamdulillah Rabbil
2: Alamin. Alhamdulillah. Baiklah Pak Aprianto, ini pendengar adalah Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan. Jadi kita akan berbicara bagaimana sebenarnya mutu pangan itu dan bagaimana menjaga keamanan bahan pangan. Dan terima kasih juga sudah hadir di sela-sela waktunya yang sibuk pastinya ini. Kita akan mengedukasi pendengar kita dan pemirsa yang memonitor siaran dari Pro 1 RRI Makassar. Menjaga keamanan bahan pangan. Di awal kebersamaan kita nih Pak Aprianto, ada edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat seperti apa sebenarnya kebijakan ataupun juga dasar regulasi penjaminan keamanan pangan ini Pak.
3: Baik Mbak Arti, terima kasih pendengar RRI yang saya hormati. Jadi di dalam penyelenggaraan keamanan pangan itu kita mempunyai beberapa regulasi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Pangan itu sebenarnya bagaimana kita menjamin keamanan pangan itu dibagi antara kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana juga ada peran setiap pelaku usaha yang terlibat dalam setiap rantai pangan. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi tanggung jawab itu juga sebenarnya menjadi kewenangan dari semua pihak yang berada di dalam rantai pangan. Gitu. Jadi kita sistemnya adalah kebersamaan baik pemerintah maupun semua pelaku usaha yang terlibat di dalam rantai pangan bertanggung jawab terhadap keamanan pangan. Itu yang disebutkan di dalam regulasi di Undang-Undang 18 tahun 2012.
2: Yeah.
3: Dalam turunannya juga kita sudah mempunyai peraturan pemerintah tentang keamanan pangan.
2: Mm-hmm.
3: Ada pemerintah PP 86 tahun 2019 yang diubah menjadi PP 1 tahun 2026 kemarin, di mana di sana sudah memunculkan beberapa peran kementerian lembaga.
2: Okay.
3: Jadi dalam penanganan keamanan pangan itu mungkin ya, mungkin para pendengar tahunya adalah Badan POM.
2: Hmm?
3: Karena memang Badan POM itu sudah dibentuk dari tahun 2000-2005 itu mungkin sudah ada.
2: Yeah.
3: Tetapi Badan Pangan Nasional melalui Perpres baru tahun 2021. Jadi memang ada beberapa pembagian. Kalau Badan POM itu bertanggung jawab di pangan olahan, seperti susu, roti, gitu-gitu kan olahan itu, Mbak Arti. Tapi kalau Badan Pangan Nasional bertanggung jawab di pangan segar. Pangan segar itu contohnya misalnya buah, sayur, kemudian ada beras, ada rempah-rempah, itu ada. Jadi nanti ada definisi yang membagi Badan POM berwenang di mana, Badan Pangan di mana. Ya, terus kemudian ada Kementerian Pertanian itu terkait dengan pangan asal hewan, Kementerian KKP terkait dengan kelautan. Jadi memang kita bersama-sama di kementerian lembaga itu untuk menjamin keamanan pangan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.
2: Jadi mau dikatakan ada batasan wewenang begitu pengawasan antara Badan POM tadi yang Anda sampaikan dengan Badan Pangan Nasional ya, untuk menangani segala sesuatu dalam menjaga keamanan bahan pangan ini, Pak.
3: Betul, betul sesuai dengan regulasi yang sudah ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 sudah sangat jelas. Badan POM berwenang di mana, Badan Pangan Nasional berwenang di mana, ada Kementerian Pertanian di mana, KKP di mana. Jadi itu memang sudah
2: ada regulasinya,
3: jelas. Betul, betul, ada regulasinya. Kan kalau kita melihat kelompok besar peredaran pangan itu kan dibagi menjadi pangan olahan dan pangan segar. Pangan olahan itu biasanya kalau sudah berubah bentuk atau dia sudah langsung siap dikonsumsi atau sudah mengalami penambahan bahan tambahan pangan itu disebut pangan olahan.
2: Oke. Atau mungkin mengalami pembekuan atau pembekuan, proses pengolahan beda lagi ya Pak ya?
3: Pembekuan masih pangan segar.
2: Okay.
3: Jadi contoh misalnya buah beku, itu masih pangan segar.
2: Yeah.
3: Tapi kalau dia diolah itu misalnya dia dipanaskan, dirubah bentuknya, misalnya tepung terigu, diubah jadi mie, diubah jadi roti,
2: nah,
3: diubah,
2: itu
3: pangan olahan.
2: Pangan olahan, baik-baik. Ini sangat mengedukasi ini Pak. Dan tadi juga sempat disebutkan ini dari Undang-Undang Pangan nomor 18 tadi tahun 2012. Lantas bagaimana nih implementasi dari mandat Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tadi yang Pak Aprianto sebutkan ini dalam memastikan bahwa pemerintah dan juga setiap pelaku rantai pangan tadi juga disebutkan ini wajib menjamin keamanan serta di dalamnya biasanya ada pemenuhan sanitasi ya Pak ya?
3: Betul.
2: Oh, ya. Seperti
3: betul,
2: apa?
3: Ya. Ya baik Mbak Arti, terima kasih. Jadi cara pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional maupun oleh Badan POM dan juga KL lain itu biasanya dimulai dengan dua tahap.
2: Apa itu Pak?
3: Jadi yang pertama adalah ada proses perizinan Mbak. Perizinan untuk pangan sebelum diedarkan. Jadi kenapa ada perizinan? Karena sebelum diedarkan setiap pangan itu harus dijamin aman.
2: Okay.
3: Dan jaminan aman itu diberikan oleh pemerintah dan dilakukan oleh pelaku usaha.
2: Yeah.
3: Nah, pelaku usaha itu melakukan perizinan. Jadi mereka mensubmit persyaratan-persyaratan untuk memproduksi pangan.
2: Okay.
3: Nanti secara dokumen akan dinilai oleh pemerintah melalui kewenangannya masing-masing. Bisa di pusat, bisa di daerah. Kecukupannya misalnya, oh dia harus ada uji lab sebelum diedarkan. Oh dia harus memenuhi labelnya tidak bermasalah.
2: Ya,
3: gitu.
2: Halal jadi, atau tidak.
3: Halal atau tidak, harus ada mutu dan lain-lainnya. Ya. Itu ada hal yang diatur di dalam ketentuan. Jadi kalau labelnya sudah sesuai, kemudian uji labnya sudah sesuai, maka pemerintah akan mengeluarkan yang disebut izin edar.
2: Okay.
3: Nah, izin edar itu adalah kewajiban pelaku usaha sebelum mereka mengedarkan pangannya. Nah, jadi itu dijamin sehingga ketika masyarakat nanti para pendengar Pro Satu Makassar itu bisa melihat kalau sudah ada izin edar berarti pangan itu sudah melalui serangkaian pemeriksaan oleh pemerintah dan dijamin bahwa pangannya aman. Nah, itu salah satunya sehingga kalaupun pangan olahan juga dicari ada POM MD sekian, tapi kalau pangan segar ada PD sekian. Jadi ketika ada nomor-nomor itu adalah menandakan bahwa pangan segar atau pangan olahan itu sudah melalui tahapan pengecekan oleh pemerintah sehingga pangan itu boleh diedarkan. Tetapi Mbak, itu kan nomor izin itu berlaku 5 tahun.
2: Yeah.
3: Sedangkan pengecekan kan di awal.
2: Yeah. Nah,
3: kewajiban pelaku usaha untuk konsisten menerapkan standar itu.
2: Uh-huh.
3: Jangan benar di awal, setelah itu berubah.
2: Yeah.
3: Nah, pemerintah juga melakukan serangkaian pengawasan untuk memastikan. Jadi setiap setahun sekali itu pelaku usaha diwajibkan untuk melamporkan kepada pemerintah bagaimana pengujian setiap tahun gitu. Yeah. Mereka secara regulasi mereka harus melaporkan. Nah, mekanisme yang kedua yang tadi saya cerita, dua mekanisme, kita juga melakukan sampling pemastian post market di pasar,
2: Pak. Seperti apa itu, Pak?
3: Jadi kita jalan ke pasar, sampling, dicek, terus kemudian dibawa ke lab, hasilnya masih sama enggak.
2: Yeah.
3: Terus kemudian kita diuji gitu. Yeah. Jadi nanti hasil-hasil itu nanti kita kalau enggak sesuai, maka sesuai dengan regulasi pelaku usaha itu akan kita berikan teguran.
2: Yeah. Ini sebagai bentuk kontrol juga sebenarnya.
3: Betul. Jadi kenapa udah janji di awal benar, ketika sudah beredar enggak benar.
2: Yeah.
3: Nah, itu kan jadi kan itu yang perlu dijamin oleh pemerintah, sehingga sekarang pada saat ini rasanya sinergi pemerintah sudah cukup baik, partisipasi pelaku usaha juga cukup baik, dan kita terus mengingatkan bahwa kewajiban untuk menjamin pangan yang aman itu adalah kewajiban bersama loh. Yeah. bukan pemerintah saja loh, tapi kita semua punya kewajiban untuk menjamin itu,
2: saling berkolaborasi begitu, Pak.
3: Betul,
2: ya
3: termasuk bagaimana? Ya, betul.
2: Pangan ini benar-benar layak dikonsumsi oleh masyarakat kita.
3: Betul.
2: Oke, tadi Pak Aprianto juga sempat menyebutkan mekanismenya terkait perizinan di awal ya, nomor satu tadi. Nah, mungkin bisa diinformasikan juga kepada semua pendengar kita, apa saja bentuk perizinan berusaha ini, penunjang kegiatan usaha dari PB Umku, sektor pangan segar, dan juga termasuk mungkin cakupannya antara izin edar dan juga registrasi, kan pasti beda ini, Pak. Ya. Seperti apa ini?
3: Jadi Mbak Arti, pemerintah itu mengeluarkan PP 28 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko ya.
2: Oke.
3: Okay. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi di situ adalah turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
2: Iya. Yeah.
3: Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dan PP 28 itu sebenarnya adalah memberikan kemudahan dan keterbukaan kepada pelaku usaha. Jadi rezim perizinan berusaha dan PP 28 itu memberikan kemudahan pada pelaku usaha, sehingga semua perizinan para pendengar yang memang akan mencari izin terkait dengan pangan segar itu dilakukan secara online.
2: Baik.
3: Dan melalui sistem namanya online single submission yang dikelola oleh kalau di Jakarta itulah Kementerian Investasi atau BKPM, kalau di provinsi adalah DPM PTSP, perizinan terpadu satu pintu, Mbak Arti.
2: Baik.
3: Jadi dikelola di situ semua. Nanti kewenangan perizinan itu akan diberikan kepada dinas pengampunya. Jadi masuknya lewat PTSP, kemudian verifikasinya oleh kewenangan masing-masing.
2: Baik.
3: Setelah dicek, balik lagi PTSP terbit. Yeah. Sehingga itu adalah sistem perizinan online. Dan dibedakan menjadi beberapa jenis perizinan. Kalau menengah besar, itu menjadi kewenangannya provinsi. Menengah besar.
2: Yeah.
3: Jadi menengah besar itu menjadi kewenangan provinsi. Menengah besar itu sampai omset 15 miliar satu tahun.
2: Baik.
3: Itu, ya. Terus kemudian menengah besar itu kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Kalau pangan impor, barangkali mungkin rasanya juga banyak importer di Makassar.
2: Yeah.
3: Kalau impor itu untuk mendapatkan izin edar harus ke pusat. Nanti di direktorat kami nanti yang melakukan penilaian terhadap dokumen dan penerbitan izin edar. Tapi untuk UMKM, mikro kecil, itu sangat diberikan kemudahan, Mbak Arti.
2: Jadi ada perbedaannya ya?
3: Ada perbedaan. Jadi kalau UMKM, kalau yang menengah besar tadi kan ada syarat masuk, verifikasi, baru terbit. Tapi kalau UMKM itu komitmen saja masuk, izin terbit.
2: Oke. Okay. Lebih dimudahkan, Pak?
3: Lebih dimudahkan. UMKM harus melengkapi persyaratan itu satu tahun. Coba, satu tahun diberikan kemudahan untuk melengkapi persyaratan.
2: Yeah.
3: Sehingga izin terlebih dulu agar apa? Agar UMKM itu dapat berusaha dulu, berusaha dulu, Kemudian baru itu dilengkapi persyaratannya. Nah itu, tetapi memang kami juga menghimbau, mari kita sama komitmen. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran.
2: Kembali lagi Pak ya.
3: UMKM juga mari berkomitmen satu tahun agar kita sama-sama penuhi.
2: Jadi boleh dikatakan izin PBMKU ini semua pelaku usaha harus memiliki izin tersebut. Betul. Lantas komoditas apa saja nih yang akhirnya mendapatkan pengecualian? Seperti mungkin ada bantuan pangan massal, kemudian juga ada pangan yang mungkin umurnya ini hitungan hari atau bahan baku industri. Adakah juga tingkatan-tingkatannya ini, Pak?
3: Baik, berarti jadi sebenarnya kalau kita lihat memang kan pangan segar itu kan ada seperti sayur ya, ada buah. Nah, penjualannya pun yang diwajibkan dengan izin ini adalah yang dijual secara terkemas. Jadi kalau tidak terkemas, misalnya dari petani langsung ke pasar, kan nggak pakai dikemas tuh, jualnya kan curah kan.
2: Langsung.
3: Nah gimana nempel izinnya kan sulit.
2: Ya, ya ini dia.
3: Nah jadi memang ketika ada pangan-pangan yang memang dipakai dijualnya secara curah, terus kemudian kurang dari 7 hari sudah expired, itu dikecualikan dari kewajiban izin dikecualikan. Terus kemudian kalau untuk bantuan pangan sebenarnya izinnya tetap, tetapi tidak harus ditempel sebenarnya, Mbak. Seperti SPHP itu punya izinnya, Mbak. Yang itu ada izinnya, tapi tidak harus ditempel di dalam kemasan.
2: Baik, ini kita juga akan menantikan Anda semua pendengar yang mungkin ingin bertanya langsung dengan narasumber kita ya. Di studio saat ini hadir Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, Bapak Aprianto Dwi Nugroho, yang sama-sama kita membahas seputar menjaga keamanan bahan pangan. Banyak edukasi nih yang akhirnya akan datang. Tadi juga Pak Aprianto sempat menyebutkan terkait standar label pangan ini. Betul. Seperti apa ini Pak, standar label pangan dan juga kaitannya dengan mungkin bahan-bahan pangan yang ada saat ini, terlebih dalam program MBG juga ini Pak?
3: Oh ya, baik. Jadi sebenarnya label itu diatur untuk pangan segar itu diatur ada dua regulasi, Mbak. Yang pertama adalah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 tahun 2023 tentang label pangan segar. Ada juga Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tentang syarat mutu dan label beras. Jadi ada dua hal yang diatur di sana. Secara umum sebenarnya apa sih fungsi label, Mbak? Label itu kan sebagai sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. Kan ketika barang itu di retail, kan konsumen tidak bisa bertanya kepada kepada produsen. Kan nggak bisa bertanya. Tapi konsumen bisa melihat label itu sebagai sarana komunikasi. Oh, bahan bakunya ini. Oh, dibuatnya ini. Oh, ada alergen. Oh, halal. Oh, seperti ini. Jadi itu, oh harganya seperti ini gitu. Jadi itulah informasi-informasi itu yang merupakan perantara informasi yang harus disampaikan produsen dan yang diperlukan oleh konsumen. Sehingga itu yang harus ada di label itu. Untuk pangan segar itu biasanya harus ada nama jenis. Nama jenis itu misalnya beras, terus kemudian lada, terus kemudian buah, apel, anggur gitu. Kami contoh kan kami menerima pendaftaran izin pangan impor. Terkadang pun kami nggak tahu barang seperti ini nama jenisnya apa, Mbak.
2: Oh iya, itu jadi, ada temuan
3: ada juga. Jadi yang misalnya anggur, kalau saya tahu anggur itu warnanya cuma merah putih, ternyata anggur itu banyak jenis. Ada crimson, ada macam-macam, ada apa. Nah itu barangkali ada masyarakat yang membutuhkan informasi itu, sehingga nama jenis itu perlu muncul di dalam label. Nama jenisnya apa itu perlu muncul di dalam label. Terus kemudian beratnya, karena berat itu kan biasanya terkait dengan harga. Ya kan, jadi kalau beratnya nggak sesuai ya harganya harus di-clear di situ beratnya berapa. Terus kemudian yang memproduksi, nah, jangan kita menjual terus kemudian nggak ada yang produksi. Kalau nggak ada yang produksi, kalau ada komplain kemana? Nah, kan? Jadi itu memang sarana-sarana yang menjadi perantara
2: jembatan komunikasi
3: dari produsen kepada konsumen.
2: Jadi kembali lagi ke kebijakan dari konsumen itu sendiri, rajin membaca, bijaksana melihat dulu informasi apa pada label tersebut.
3: Betul.
2: Sehingga kembali lagi ada kolaborasi kerjasama dari pemerintah dan juga bidang pengawas dan masyarakat itu sendiri dalam menjaga keamanan dari bahan pangan yang akan dikonsumsi, ya Pak ya.
3: Betul. Jadi sebenarnya tadi kami bercerita secara kewenangan diregulasi kan memang ada pemerintah dan pelaku usaha ya. Tetapi sebenarnya masyarakat juga punya peran yang sangat penting untuk memahami keamanan pangan itu. Jadi contoh misalnya kita mengenali makanan kaleng, oh kalau udah penyok jangan dibeli, oh kalau kembung jangan dibeli, itu kan oh kalau kemasan udah bocor jangan dibeli, itu kan menjadi edukasi awal buat konsumen yang harus tahu agar juga terhindar dari membeli pangan-pangan yang sudah tidak baik gitu berarti. Jadi memang semua harus terlibat di situ.
2: Baik, kita rehat sejenak ini dulu Pak Aprianto ya. Sebentar kita akan mengedukasi lagi kepada pendengar kita lebih secara sederhana bagaimana sih dalam memilih, bahkan menangani, bahkan menyimpan pangan segar maupun juga ketika kita membeli bahan pangan yang hasil olahan tadi ini ya. Tetap bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Makassar.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Beranda Asta Cita, membahas topik kita seputar menjaga keamanan bahan pangan. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini masih bersama dengan kita juga Bapak Aprianto Dwi Nugroho, STP MSC, selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan. Nah, masih semangat mengedukasi ya Pak Aprianto.
1: Insya Allah, siap.
0: Oke, kita juga mengundang untuk Anda pendengar di 08213333349440 yang ingin bertanya langsung di kebersamaan kita saat ini. Kita menyapa pendengar kita, sebenarnya udah ada ini Pak. Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dari siapa di mana ini?
2: Pak Welem dari Toraja.
0: Oh, Pak Welem dari Toraja, silakan Pak Welem.
2: Ini, kebetulan ada Bapak yang dari pusat ini. Ini saya kemarin saya punya kemanakan di SMP Sarma Kale Toraja. Itu ada yang keracunan. Kacau memang ini yang begini.
0: Baik, Pak Welem.
2: Harus sudah tersertifikasi. Mereka punya standar bagaimana caranya kelola makanan itu supaya jangan basi. Ini kalau anak makan begini bisa mati anak kalau makan begini terus ini. Jadi harus ini pemerintah memang harus ada standarisasinya kapan nih kepada SPPG ini dari badan MBG ini kerjasama dengan siapa saja itu harus ada standarisasi kapan itu makanan mulai diolah bagaimana cara mengolahnya dan kapan baru bisa dibungkus itu makanan.
0: Baik,
2: karena yang dibutuh aja lebih jago ini yang bikin begini di kampung-kampung itu kami tidak pernah bahas bikin makanan kenapa ini SPPG ini katanya sudah tersertifikasi bisa bikin orang cuci
0: makanan ini. Baik Pak Welem, jadi lebih kepada pengawasan dan juga standarisasi seperti apa yang harusnya ada di SPPG ya Pak ya? Oke.
2: Harus ada standarnya makanan itu anak kesen tidak tahu itu mau makan langsung saja dimakan tidak biasa jadi licin karena dia pikir sudah bersih ini makanan ini.
0: Iya. Ya. Baik.
2: Jadi tolong itu apa ya?
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Welem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Welem yang ada di Toraja sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kita tampung dulu Pak Aprianto kayaknya udah rame ya. Kita menyapa pendengar kita kembali. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Baik, dicoba kembali pendengar 08213333940 kebersamaan kita di Beranda Asta Cita saat ini. Pendengar, kita membahas topik kita seputar menjaga keamanan bahan pangan. Tadi Pak Welem yang ada di Toraja ini, Pak Aprianto. Ini lebih kepada bagaimana sebenarnya kolaborasi kerjasama yang sudah di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Aprianto dalam menjaga pangan ini agar tidak keracunan. Jadi sama-sama dari pemerintah sudah ada aturannya, kemudian dari SPPG tadi bagaimana cara untuk proses pengolahannya dan kepada masyarakat yang MBG-nya itu nyampe kepada mereka khususnya anak-anak ini Pak. Edukasinya seperti
1: baik,
0: apa?
1: Baik, terima kasih Pak Wilm. Ya, ikut anu Pak, ya, mudah-mudahan kasusnya segera dapat teratasi dan anak-anak bisa segera beraktivitas kembali tentu. Di tataran pusat Pak, sebenarnya pemerintah itu sudah sangat komitmen untuk menjaga program prioritas Pak Presiden itu dengan dengan berkolaborasi dengan semua KL Mbak Arti. Jadi tidak henti-hentinya kita itu selalu berkolaborasi untuk mengatasi masalah itu. Jadi kalau sebenarnya memang kalau boleh ya kasus keracunan itu zero kalau boleh. Tetapi kalau kita lihat saat ini kan trennya sudah sangat menurun Mbak. Trennya sudah sangat menurun karena upaya bersama. Karena upaya bersama. Dan di pusat pun saat ini sudah ada namanya Satgas Keamanan Pangan yang dipimpin oleh Menko Pangan Mbak. Jadi Satgas Keamanan Pangan itu dipimpin Menko Pangan. Nanti mereka mengkaji risikonya, kemudian mengkomunikasikan risikonya, terus kemudian ada melakukan edukasinya juga ada. Jadi ada kajiannya, ada manajemen risikonya, ada kajian risikonya itu dilakukan bersama-sama. Nah, tadi yang Pak Welem sampaikan tadi itu akan masuk menjadi bagian yang harus dikaji risikonya apa. Dan saya yakin Badan Gizi juga sudah mempunyai SOP, SOP yang ada itu. Dan kalau kita melihat dari publikasinya di BGN saat ini, tentu sudah banyak yang dilakukan suspend dan lain-lainnya. Itu juga upaya pemerintah untuk menjamin itu semua. Dan kolaborasinya tadi sudah sangat jelas pemerintah itu serius. Dan standarisasi dapur juga rasanya juga sudah dikebut oleh pemerintah dengan Kementerian Kesehatan. Dan kami di Badan Pangan Nasional juga terus berkolaborasi. Kami juga meminta teman-teman yang ada di dinas untuk melakukan pengawasan bersama. Kalau kami kan pangan segarnya Mbak. Jadi pangan segarnya itu melakukan rapid test apakah ada pestisida atau tidak itu dilakukan, yeah. dilakukan oleh teman-teman. Jadi semua kolaborasinya sudah di Kementerian Kesehatan juga sudah, Badan POM juga sudah, semua sudah. Nah, memang kalau ada sesuatu hal yaitu ya terus dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Yeah. Sisi lain barangkali kami juga mengajak kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya itu mulai kita juga ikut peduli ya, ikut peduli. Artinya ketika kita merasa bahwa bahan pangan itu ada tanda-tanda yang kurang baik, iya. dilaporkan sehingga hal-hal tersebut bisa dilakukan pencegahan sebenarnya.
0: Sebelum makanya, dikonsumsi sebelum gitu dikonsumsi, Pak Prianto.
1: Jadi ada edukasi-edukasi yang akan ada tanda-tanda ketika ada mikroba di dalam bahan makan, Mbak. Ada tanda-tanda sebenarnya.
0: Apa saja sebenarnya ciri-ciri yang sangat mudah dikenali khususnya untuk anak-anak kita begitu ya. Yang ketika ingin mengkonsumsi tetapi sudah tahu nih dari bentuk luar sebelum dimasukkan ya, ke dalam mulut nih.
1: Misalnya ada asam, bau asam. Bau asam itu salah satu mikroba tumbuh. Okay. Karena mikroba tumbuh itu memproduksi asam. Kemudian ada yang misalnya muncul lendirnya. Itu juga misalnya kita melihat daging atau ayam yang udah kita misalnya di dalam kemasan itu kok dipegang lengket, itu kan kita curiga ada lendir barangkali. Kalau lendir itu bisa jadi sudah tumbuh mikroba. Terus kemudian bau yang tidak wajar itu tanda-tanda yang bisa kita kenali. Tapi kalau berubah warna rasanya sedikit ya, yang sering kita kenali adalah baunya sedikit berubah. Pas kita makan rasanya berubah, kok ada asam, kok rasanya ada seperti apa, ada lendirnya. Nah itu barangkali perlu diberitahukan ini benar enggak sebelum dikonsumsi gitu. Atau katakanlah apa misalnya sebelum didistribusikan gitu. Jadi memang itu menjadi hal yang quality control itu perlu sama-sama dijaga sehingga dari penerima pun juga terus bersama-sama untuk bisa melihat itu karena secara program ini sangat luar biasa untuk menyediakan gizi buat anak sekolah kita sangat luar biasa program ini, Pak. Jadi tinggal bagaimana kita berkolaborasi untuk mensukseskan dan menjaga agar terus bermanfaat buat masyarakat.
0: Tadi juga sempat Pak Welen sampaikan ini seputar standarisasi. Sebenarnya untuk berapa lama begitu penyimpanan ini dari mungkin habis pengolahan kemudian kan harus didinginkan dulu sebenarnya Prianto. Kemudian bisa sampai ke masyarakat berapa durasi per jamnya sehingga hal yang tidak diinginkan ini dalam tanda kutip ini keracunan ini tidak terjadi lagi nih Pak edukasinya mungkin.
1: Ya memang itu kan sebenarnya menjadi ranahnya Kementerian Kesehatan untuk pangan siap saji ya. Tetapi secara umum bahwa pangan itu akan aman jika dikonsumsi kurang dari 2 jam, maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Pangan siap saji ya, Pak. Kalau itu ditaruh pada suhu ruang. Jadi maksimal sekali 4 jam memang. Maksimal sekali 4 jam. Kalau lebih 4 jam seharusnya masuk ke dalam pendingin. Nanti ketika dimakan dimanaskan kembali. Jadi itu yang menjadi praktek-praktek baik yang juga tidak harus di MBG, Pak. Di rumah pun sebenarnya harus kita lakukan sebenarnya. Ketika kita memasak, makanya ketika kami dulu sama orang tua kan ketika ada sisa makan itu kan dimasukkan kulkas. Terus kemudian pagi dipanaskan. Itu praktek yang baik sebenarnya.
0: Dan sebenarnya aman-aman saja ya.
1: Aman-aman aja karena memang mikroba itu mati dengan panas. Tapi kalau didinginkan itu enggak mati, tapi dia hanya dorman namanya. Jadi kalau makan udah 4 jam kita masukkan di kulkas tanpa kita panaskan itu berisiko. Harus kita panaskan dulu sebelum dikonsumsi gitu. Jadi memang itu yang baik. Terus kemudian kalau SOP saya yakin sudah sangat lengkap di SPPG, Mbak.
0: Baik, ini semacam edukasi juga ini. Tapi kita kaitkan bagaimana pemerintah sudah mengatur regulasi. Ada regulasinya sudah. Nih, pengawasan juga sebenarnya sudah ada. Nah intinya juga kepada masyarakat sebelum mengkonsumsi seperti cara sederhana tadi membedakan. Mungkin dicium dulu aromanya, ada nggak perbedaan. Kemudian ketika diraba, ada lendir nggak? Ini bisa ditolak ya Pak ya? Karena bahaya juga ketika mereka mengkonsumsi ini lantas keracunan. Iya, baik. Sepertinya ada lagi yang bergabung bersama dengan kita ini, Pak Prianto. Kita menyapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
2: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa di mana ini Pak?
2: Saya Pak Riko yang ada di Jakarta.
0: Pak Riko di Jakarta. Monitor Pro 1 RRI Makassar, Pak Riko, lewat aplikasi RRI Digital ke?
2: Iya, dengan karya-karya digital.
0: Baik, Pak Riko, ada yang ingin disampaikan, Pak Riko, silakan.
2: Ya, kebetulan saya ini orang Sulawesi Selatan, lama di Jakarta, dan kebetulan ada keluarga yang ada di Toraja.
0: Oh, Toraja lagi. Baik.
2: Halo.
0: Iya, silakan, Pak Riko.
2: Ya, kan kemarin ini ada dapat informasi kalau ada ponakan itu yang sekolah di SMP 1 Makale, Toraja, Tanah Toraja, itu keracunan MBG.
0: Yeah.
2: Saya pikir ini kan sebuah kejadian yang sudah berulang-ulang kali terjadi sejak program ini diluncurkan pertama kali.
0: Yeah.
2: Memang ada tren penurunan, tetapi ada yang baru terjadi. Sepertinya ini SPPG yang ada ini tidak belajar mungkin dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Nah, dia tidak bisa, nah, pernah belajar kenapa sampai perkinan terjadi, kenapa sampai makanan itu bisa basi. Saya tidak tahu ini yang pengurus SPPG atau mungkin MBG-nya ini yang pengurus BGN ini yang kurang bagaimana melakukan pengawasan, ya, sehingga ini kejadian berulang lagi. Ya, ini rencana saya dengar masyarakat Toraja mau tuntut ini BGN ini. Adalah si masyarakat Toraja mau tuntut ini BGN karena tidak becus.
0: Baik, Pak Riko.
2: Apa yang terjadi ini?
0: Siap.
2: Jadi memang perlu pengawasan ini dari berbagai pihak ini BGN.
0: Ya. Baik.
2: Dari perbujangan cuma dari pemerintah saja, harus ada dari orang luar juga yang melakukan pengawasan.
0: Ya,
2: okay. Dari independen. Ya. Ini program bagus sebenarnya, tapi yang jalan ke ini bobrok sekali ini.
0: Terima kasih. Dari Pak Riko yang ada di Toraja, monitor dari RRI Digital, aplikasi RRI Digital. Kita juga turut prihatin ya, Pak Prianto, untuk semua anak-anak kita yang ada di Toraja ini, karena memang informasinya masih hangat ini, khususnya di Sulawesi Selatan, Pak, untuk keracunan MBG ini di anak-anak SMP tadi disebutkan. Hampir sama kayaknya tadi dengan Pak Welem yang ada di Toraja, ini seputar pengawasan dan lebih kepada edukasi yang sudah Anda sampaikan tadi. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan kembali,
1: baik.
0: Pak.
1: Ikut prihatin Pak Riko, mudah-mudahan semua segera teratasi. Jadi memang pemerintah sekali lagi dengan segala stakeholder yang ada sudah berusaha, Mbak, malah di dalam satgas itu satu kelompoknya adalah untuk mengatasi KLB, Mbak. Jadi ada satgas empat kelompok itu yang mengkaji risikonya, yang melakukan manajemen, yang mengedukasi, kemudian yang tidak lanjut terhadap kasus keracunan. Jadi sudah ada satgas tersendiri yang mengatasi itu, sehingga sekali lagi memang itu terus didorong untuk bisa zero, Mbak. Pemerintah terus mendorong keracunan itu sampai zero case, karena itu memang di concern di semua negara itu menjadi perhatian untuk keamanan pangan itu kalau bisa jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti itu.
0: Nggak ada celah,
1: sehingga memang ada pokja-pokja yang sudah dibentuk oleh Pak Menko Pangan yang melibatkan semua KL itu kick off-nya baru minggu lalu, Mbak. Dan ini karena merespon case ini sehingga kolaborasi antar KL itu terus diperkuat. Kemudian ini juga terus akan bekerja. Apa yang disampaikan Pak Riko tadi tentu akan diperhatikan pemerintah untuk melakukan evaluasi. Terus kemudian di dalamnya juga BGN juga sekarang berbenah gitu. Jadi semoga semuanya segera membaik, Mbak.
0: Iya. Nah, Pak Aprianto, sebelum diolah mungkin ini edukasi juga kepada seluruh masyarakat ya, entah itu mereka tergabung dalam SPBG maupun juga untuk ibu rumah tangga yang akan mengolah makanan ini. Bagaimana mungkin panduan praktis yang bisa Pak Aprianto edukasi sharingkan kepada semua pendengar kita bagi masyarakat dalam mengenali ciri-ciri daging segar, entah itu daging sapi, daging ayam ataupun juga ikan ya, sebelum diolah dan disajikan kepada keluarga ini, Pak.
1: Ya, baik. Makasih, Mbak. Jadi untuk daging ya, untuk daging ikan dan juga daging sapi itu kan sebenarnya kalau ikan itu kan memang ada kecenderungan kita terkadang dicuci dulu, cuci dulu kan. Kalau pembersihan, sebenarnya ketika daging ataupun ikan ataupun daging sapi itu akan langsung kita konsumsi aman. Tapi kalau kita membelinya, maksudnya itu kan langsung dimasak kan. Tapi kalau kita membeli dalam jumlah besar, jumlah besar itu pencucian itu kadang-kadang perlu dihindari karena dia nanti akan menjadi airnya itu kan menjadi airnya bersih atau tidak, ada mikroba atau tidak gitu. Sehingga yang tepat adalah ketika kita membeli itu dipotong menjadi porsi yang sekali masak. Kan misalnya kita membeli daging 1 kilo. Kan bisa jadi kita tidak masak 1 kilo kan.
0: Selebihnya disimpan di kulkas.
1: Disimpan kan. Di freezer. Jadi baiknya kita potong kecil-kecil untuk sekali masak. Misalnya apa, kita masak 1/4. Jadi kita potong jadi 4. Sehingga yang 4 itu menjadi bagian kecil yang kita masukkan di kulkas. Tapi kalau kita masukkan 1 kilo langsung, ketika memasak kita kan pasti keluarkannya 1 kilo.
0: Biasanya
1: kan?
0: Begitu tuh, Pak.
1: 1 kilo. Nah, 1 kilo itu namanya ada proses thawing. Proses thawing itu pencairan kembali. Lah kalau proses pencairan kembali itu kan ada es mencair tuh, Mbak. Es mencair itu membuka pori-pori. Membuka pori-pori lah itu rentan untuk mikroba masuk. Sehingga pembekuan berkali-kali terhadap pangan asal hewan itu sebaiknya dihindari di rumah. Jadi nanti kalau para pendengar Pro 1 kalau misalnya nanti akan belanja daging ya dipotong kecil-kecil untuk disimpan di kulkasnya untuk proporsi masak. Nah, itu yang perlu dilakukan.
0: Saya pun juga teredukasi nih, Pak.
1: Ya itu, Pak. Jadi pembukaan berkali-kali itu akan merusak bahan pangan.
0: Akan
1: merusak bahan pangan.
0: Jadi ini mungkin tips untuk seluruh ibu rumah tangga kalau membeli dalam porsi banyak bisa dibagi-bagi.
1: Betul,
0: memang ya.
1: Betul,
0: ini
1: ya.
0: Untuk masak pertama, masak kedua, ketiga. Betul. Jangan sampai semuanya
1: dibekukan,
0: dicairkan lagi, diambil separuhnya, dibekukan lagi. Ini yang berbahaya ya. Bisa berpotensi ada mikroba di dalamnya. Apakah ini perlakuannya sama dengan sayur-sayuran atau buah-buahan, Pak?
1: Ya, kalau sayur itu sebenarnya secara visual kan kelihatan ya, kelihatan. Jadi kalau kita sayur, ya tentu kita sayur itu umurnya kalau di suhu ruang paling nggak sampai 1 hari dia sudah layu ya. Sehingga memang ketika kita beli sayur, ya untuk sayur daun itu kan memang umumnya nggak panjang. Tapi kalau sayur yang sifatnya kayak brokoli, kol, itu kan dia lebih tahan terhadap penguapan air sehingga dia akan lebih lama disimpan gitu. Jadi kalau sayur itu ya tentu yang pertama cuci, terus kemudian disimpan di dalam kulkas, porsinya juga tetap kita potong-potong tadi sesuai dengan porsinya,
0: kebutuhan.
1: Terus kemudian kebutuhan. Kalau sayur yang ditanam di tanah seperti kangkung, ya tentu sebelum dimasukkan kulkas bagian yang kotor di trimming dulu agar nanti, khawatirnya kan, Mbak, ada akarnya masuk kulkas, kemudian kita nyimpen roti di kulkas, nah, itu ada namanya cross kontaminasi, Mbak, namanya. Harusnya rotinya nggak ada mikroba karena ada tanah dari kangkung masuk, jadi bisa pindah. Itu bisa gitu. Jadi makanya ketika kita masuk kulkas ya harusnya yang bagian-bagian yang kotor tadi kita bersihkan.
0: Baik, kita terima penelpon terakhir ini ya. Ada yang bergabung bersama dengan kita ini, Pak Aprianto. Halo, assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam, dari Iwan.
0: Pak Iwan, posisi di mana, Pak Iwan?
3: Iwan di Makassar.
0: Oh, Pak Iwan di Makassar, silakan Pak Iwan, ada yang disampaikan.
3: Begini, Pak ya, saya pikir mungkin sebaiknya ada PGN menentukan siapa supplier yang memasok ini bahan makanan ke SPPG. Jangan sampai ini kemudian SPPG salah ambil bahan makanan. Ya, SPPG biasa ada di pasar-pasar ikan, di pasar-pasar tradisional. Jadi memang sudah ditentukan memang nih. Sudah ditentukan memang ya, di mana supplier-supplier yang harus menjadi apalagi namanya penjual-penjual yang menjadi supplier SPPG. Jangan asal.
0: Baik.
3: Kalau misalnya ini yang pergi bagian penjualan tidak tahu memilih yang mana ikan segar, yang mana ikan yang sudah tidak segar, ini kan nanti bisa berbahaya bagi anak-anak. Mana telur yang sudah bagus, mana telur yang tidak bagus. Jadi memang harus ada ditentukan juga siapa yang menjadi supplier dari SPPG ini.
0: Baik.
3: Ini ya. Ya saya terprihatin yang terakhir kemarin itu
0: kasih
3: anak-anak muntah-muntah.
0: Baik, Pak. Terima kasih Pak Iwan yang ada di Kota Makassar menjadi penelpon terakhir kita ini saat ini. Ini mungkin juga lebih kita kaitkan dengan penjelasan yang Pak Aprianto baru sampaikan tadi, bagaimana sebenarnya ada teknik sehingga bahan segar dari daging ikan ini akhirnya tidak ada mikrobanya ini. Ini mungkin juga akan menjadi masukan juga nanti, mungkin Pak Aprianto bisa sampaikan ini terkait mungkin bisa menentukan supplier dari daging, sayur di pihak-pihak SPPG ini, Pak. Baik. Aprianto silakan menanggapi.
1: Terima kasih Mbak Arti, Pak Iwan ya. Saya juga mendapatkan cukup bahan, Mbak Arti, terima kasih. Nanti ketika kita rapat bersama dengan Pokja, mm-hmm. tentu ini juga akan kami sampaikan yeah. kepada Menko Pangan, yeah. kepada BGN, agar mm-hmm. ini juga menjadi input buat kita untuk perbaikan ke depan. Yeah. Terkait dengan supplier, sebenarnya memang kami pun juga sudah mendorong masing-masing SPPG itu mengambil supplier yang tersertifikasi. Jadi di pertanian punya peternak binaan yeah. yang sudah disertifikasi NKV. Yeah. Uh-huh. Di kelautan juga punya petambak atau pengolah ikan yang sudah uh-huh. tersertifikasi. Uh-huh. Di pangan segar pun juga yeah. ada pangan-pangan segar yang sudah punya izin edar. Itu juga kita komunikasikan yeah. agar itu menjadi supplier-supplier yang diprioritaskan yeah. diprioritaskan menjadi supplier dari SPPG tersebut sehingga yeah. nanti tadi saran Pak Iwan tadi sangat baik, nanti kita coba catat, nanti kita komunikasikan kembali dengan rekan-rekan di BGN Bu yeah. mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi perbaikan ke depan mm-hmm. gitu.
0: Gak terasa waktu kita ini Pak Aprianto, yang terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat kita, ini lebih kepada edukasi secara umum sehingga ini kita benar-benar juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan bahan pangan yang akan kita konsumsi ini Pak Aprianto, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Arti, terima kasih kesempatannya untuk dapat berbicara di sini. Jadi sekali lagi Mbak, bahwa keamanan pangan itu merupakan tanggung jawab kita bersama yeah. baik selaku pemerintah uh-huh. selaku pemerintah daerah uh-huh. terus kemudian selaku pelaku usaha uh-huh. dan juga bagi masyarakat yeah. jadi agar itu bisa bersama-sama untuk menjaga keamanan pangan itu, mari kita semua sesuai perannya masing-masing yeah. berkolaborasi untuk mewujudkan keamanan itu buat kita bersama dan buat masyarakat. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, terima kasih waktunya Pak Aprianto sudah hadir mengedukasi di Prosatu dari Makassar. Semoga tadi harapan banyak masyarakat ini akan menjadi bahan masukan nanti untuk diskusi nanti dengan Pokja bagaimana perbaikan untuk MBG ini ke depannya. Sukses terus Pak Aprianto untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di Makassar, begitupun ketika kembali mungkin ke kegiatan selanjutnya di Jakarta dan semua daerah di tanah air ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan Pak Aprianto Dwi Nugroho STP MSC selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan terkait topik kita menjaga keamanan bahan pangan. Bagaimana perlu adanya kolaborasi kerjasama dari tiap pemerintah yang sudah menghadirkan regulasi, kemudian juga dari tim pengawasan dan kita selaku masyarakat perlu menjaga keamanan bahan pangan sebelum kita konsumsi begitu. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator, ada rekan pengarah acara Alfianus Baka menutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi ataupun juga Beranda Asta Cita edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari Makan Bergizi Gratis, salah satu program astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini memastikan perputaran uang tetap berada di desa-desa dan komunitas kita. MBG menciptakan ekosistem di mana anak-anak mendapat nutrisi terbaik, sementara UMKM dan pangan lokal tumbuh mandiri. Jadi, dalam program Makan Bergizi Gratis, anak-anak sehat, ekonomi kuat.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiart menemani Anda sedari pukul 5 sebut tadi di kebersamaan kita di Makassar pagi hingga saat ini jelang pukul 10 ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 10 nanti akan hadir lagu kebangsaan Indonesia Raya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tengah lebatnya hutan tropis di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah kisah yang terjalin antara manusia dan alam. Ini adalah hutan adat Kajang, salah satu kawasan hutan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Sebuah hutan yang tidak hanya menjadi penopang kehidupan, tetapi juga simbol dari kekuatan spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan bumi. Di balik pepohonan, sungai-sungai, dan hewan di dalam hutan, tersembunyi filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Kajang. Hutan ini, yang dikenal sebagai nafas bumi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kajang. Bagi mereka, hutan bukan sekedar sumber daya alam. Hutan adalah nafas, adalah hidup, tertuang dalam pesan leluhur yang dikenal dengan Pasang Ri Kajang. Masyarakat Kajang memegang teguh filosofi Talasa Kamasih-Masia atau hidup sederhana dan memperlakukan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Sebelum memasuki kawasan adat Ammatoa di Kajang, kami harus melapor ke penjaga pintu masuk untuk menyampaikan tujuan kedatangan. Selain itu, kami sudah mempersiapkan diri menggunakan pakaian berwarna hitam atau gelap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas nilai-nilai budaya masyarakat adat Kajang. Selain menggunakan pakaian hitam, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, apalagi membawa perangkat elektronik untuk merekam dan mendokumentasikan kegiatan masyarakat di dalam kawasan adat Ammatoa. Ketika memasuki kawasan adat Kajang Ammatoa, kaki bersentuhan langsung dengan tanah dan bebatuan sebagai simbol kedekatan dengan ibu. Semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Menghargai nilai yang dipercaya tersebut, kami menelusuri kehidupan masyarakat Ammatoa dengan menemui Ismail, orang yang dipercayakan pemuka adat Ammatoa di depan pintu kawasan. Dia pun menjelaskan bagaimana hutan dijaga sesuai dengan Pasang Ri Kajang.
1: Ada bahasa pasangnya tersendiri terkait persoalan urusan hutan, borong bahasa Kajangnya, yakni dengan bahasa lokal sini, jaga ilinoa, lolomonena, rupa tahu si orang ngamborong. Punna nutak bangi kajua riboronga, pada jinu panraki batang kalenu na tuhu senu nasaba yang jorauna kulengon tak bosi akak-akak na kajua kule nan rotumbusu jaga bumi beserta isinya manusia sekaligus hutan. Kalau kita menebang kayu di hutan, sama halnya kita merusaki diri sendiri sekaligus generasi akan datang, karena dedaunan tersebut akan menentukan panas dinginnya sebuah kampung, akan memancing turunnya hujan, dan akar-akarnya terdapat menyimpang mata air.
0: Bagi masyarakat Kajang, hutan bukanlah milik manusia semata. Hutan adalah tempat yang dihormati, tempat yang dilindungi. Mereka meyakini bahwa menjaga hutan adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam dan warisan leluhur mereka. Dalam pandangan mereka, hutan adat Kajang adalah jantung kehidupan yang mengalirkan energi ke setiap aspek kehidupan.
1: Kalau di pemerintahan adat Kajang itu, ya sudah menjadi kewajiban bagi kita semua ini di Kajang. Karena dengan adanya pasang tadi, iya, jaga bumi beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Hutan ini adalah nikmatnya Tuhan yang diberikan oleh, yang diberikan kepada kita semua. Dan kita yakini itu sudah cukup bagi kita semua. Makanya tanggung jawab secara kolektif.
2: Iya.
1: Dan jangan ada yang mau rusak, jangan ada yang rakus. Karena satu orang pun tidak cukup bagi mereka yang rakus. Bahkan orang Kajang itu kalau biasa ditanya, itu hutan siapa yang punya? Bahkan orang Kajang itu tidak pernah bilang kalau hutan ini adalah milikku. Dia adalah miliknya Turia Ratna. Ya. Cuma kesimpulannya ceritanya ini, pemeliharaannya ada sama orang Kajang. Ya. Karena di lain sisi ya, di sana kita hidup. Ya. Pertanian, perkebunan, ya utamanya sawah. Tentu ada air dibutuhkan dan kita garap itu sawah. Airnya mengalir dari hutan, dari hutan yang ada di Kajang. Ya. Itulah orang Kajang biasa menyimpulkan bahwa hutan itu tope nalinoa atau dia puisikan sebagai ibu. Bersawah contohnya tadi kan, air yang mengalir itu ke sawah rata-rata sumbernya dari hutan. Ya, luasnya itu 313 hektar. Ya, sampai sekarang masih mempunyai eksistensi. Makanya di Kajang itu kita dilarang menebang kayu, dilarang membakar lebah, ada aturan di sini. Dilarang mengambil rotan dan dilarang menangkap udang. Iya. Tapi tanda petik kalau dikonsumsi pribadi, ya bisa kita mengambil kayak udang atau rotan, kecuali untuk keperluan-keperluan umum di sini. Apalagi kalau sampai ada ritual-ritual, itu kan udang itu harus ada. Rotan pada khususnya itu kan rata-rata dipakai di acara-acara adat. Utamanya pada saat ada upacara kematian. Keranda itu yang dipakai mengantar. Itu diikat, harus pengikatnya dari rotan. Iya. Yeah. Menebang kayu itu tidak boleh. Dan boleh menebang kayu kecuali faktornya jelas. Semisal ada masyarakat adat Kajang yang sedang dilanda musibah, contohnya rumahnya terbakar, ya boleh datang ke Amatoa, ketua adat di Kajang, untuk meminta kayu untuk bangun rumah kembali. Atau semisalkan kayak contoh beberapa bulan terakhir ini, ada orang tua, ibu-ibu, tapi sudah lama meninggal suaminya, dan kita lihat rumahnya bisa dibilang sudah tidak layak pakai. Itu boleh kita fasilitasi lewat kayu di hutan. Itu yang pada khususnya. Pada umumnya kayu ini di hutan bisa juga ditebang kalau keperluan acara adat. Misal ada acara Pak Nganro, itu kan kita akan memasak di sana banyak-banyak. Dan tentu kita memakai kayu bakar itu tidak sedikit, Ibu. Kita menebang kayu di hutan, peruntukannya untuk menjadi kayu bakar di acara-acara tersebut, acara-acara adat kami.
0: Setiap tahun, masyarakat Kajang mengadakan upacara adat di hutan. Upacara ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga sebagai cara untuk berkomunikasi dengan alam dan leluhur. Dalam setiap doa, mereka memohon agar hutan ini tetap terjaga, memberikan kehidupan yang berkelanjutan, dan tetap menjadi sumber daya bagi generasi mendatang. Bukan hanya bagi generasi dari masyarakat Kajang, tetapi ritual budaya tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dunia.
1: Ritual Andingingi itu dilangsungkan setiap kali setahun. Iya, itu lain tak bukan untuk mendinginkan suasana alam ini, termasuk hutan. Iya, dijaga itu. Atau misalkan ada orang contohnya berkelahi sampai ada pertumpahan darah di tanah ini, di tanah Kajang, jangankan di hutan, di tanah wilayah pada umumnya ini, itu harus ada acaranya. Nyambur namanya, nyambur bahasa Kajangnya. Itu acara dilangsungkan proses pensucian tanah kembali. Iya.
2: Itu dilakukan di hutan?
1: Di tempat kejadian. Iya. Kalau di hutan kejadian,
2: maka di situ dilakukan. Tapi hampir semua aktivitas masyarakat Kajang dalam menghormati pasang-pasang ini itu dilakukan di hutan?
1: Hampir semua. Karena hampir semua acara yang ada di Kajang itu ditempatkan di hutan. Terus orang Kajang, selain manfaatnya tadi, ada juga keperluan-keperluan acara ditempatkan di hutan, itulah sampai menjaga hutannya. Mungkin dipikir dengan sederhananya, kalau sudah tidak ada hutan, kita mau mengadakan ritual di mana lagi? Iya. Dan itu acara, iya, acara sangat penting bagi orang Kajang, ritual adat.
0: Demi menghargai dan menjaga keasrian hutan sebagai simbol kehidupan masyarakat Kajang, siapapun tidak diperkenankan memasuki kawasan hutan adat yang dikenal dengan nama Borong Karamaka atau hutan keramat tanpa seizin tetua adat Ammatoa.
1: Ada rotan, ada udang, bahkan ada ikan. Kalau pepohonan itu heterogen kita punya hutan di sini.
2: Hampir semua ya?
1: Hampir semua tumbuhan ada. Iya.
2: Ada buah?
1: Ada buah utamanya. Rambutan, langsat.
2: Kalau buah-buahan dalam hutan boleh diambil?
1: Boleh diambil.
2: Oh, boleh?
1: Boleh diambil.
2: Itu dinikmati pribadi atau bisa dijual?
1: Kadang dinikmati pribadi. Dan dinikmati secara
2: keluarga.
1: Secara ya? Keluarga.
2: Hanya untuk masyarakat?
1: Iya.
2: Gitu. Akan kok bisa kita tuh sungai-sungai kecil ceritanya.
1: Iya, salah satunya ada sungai namanya Doro. Dia di Upuk Barat. ada dari sungai Tulikeke, iya, dan hampir semua sungai ada sana udang.
2: Iya. Sumbernya ikan udang ya?
1: Iya, ikan udang.
2: Tapi kalau ikan boleh diambil?
1: Termasuk tidak boleh.
2: Tidak boleh. Iya. Pokoknya semua yang ada di situ, kecuali dengan syarat yang tadi.
1: Iya, dengan syarat yang tadi boleh.
2: Untuk kebutuhan sosial seluruh masyarakat.
1: Iya.
2: Khususnya untuk ritual.
1: Iya. Karena kalau ada ritual di sini kan terlibat semua. Yes, jadi ya, lauknya itu kita nikmati sama-sama. Iya.
2: Yeah. Tapi untuk konsumsi pribadi tidak.
1: Tidak. Tidak boleh. Itu kalau ada yang macam-macam itu. Mungkin karena dia mau
2: coba-coba
1: konsumsi dengan pribadinya, mau coba-coba itu dendanya itu sampulon ruaria lah. Rupiahnya 12 juta.
2: Iya. Hitungannya 1 real di sini adalah 1 juta rupiah.
1: 1 real 1 juta. Sampulon ruaria lah 12. 12 real ceritanya ya 12 juta.
2: Jadi memang hukum adat yang berlaku di sini juga ketika kena dengan hutan dan sebagainya itu juga memang ada sanksi-sanksi sesuai dengan masalahnya gitu ya.
1: Iya.
2: Antaranya adalah menggunakan denda itu.
1: Denda itu. Iya. Ada memang orang saling menghimbau ketika satu dengan yang lain. Iya. Si Painga ceritanya. Si Painga ingat kilalang kampung. Jangan sampai ada yang keliru sampai melanggar. Kan satu orang kadang ini yang melanggar, apalagi kalau keluarga. Ini kan misalkan persidangannya besok atau lusa kan harus dibayar. Bagaimana kalau misalkan tidak cukup kita punya nilai, pasti keluarga cek di situ patungan sampai cukup. Jari si Painga ingat tahu aku nih urusan penjagaan hutan, jangan sampai ada yang melanggar. Pamali.
2: Tapi pernah tuh miring begitu coba-coba?
1: Keliru. Ada juga, iya termasuk keliru sebenarnya. Orang itu dia yang sering menyampaikan, bahkan dianggap tokoh orang tua. Tapi kenapa dia menangkap udang?
2: Dipalingui cerita.
1: Dipalingui. Dua ji masuk, dua ekor ji masuk. Ada namanya tompong di sini.
2: Tompong itu lobster ya?
1: Iya, kayak jebakannya. Itu udang.
2: Okay.
1: Yang terbuat, terbuat ya. Iya. Terbuat dari bambu itu. Iya.
2: Dua ekor ji masuk?
1: Dua ekor ji masuk. Tapi mau diapa juga
2: ketahuan
1: itu?
2: Ketahuan?
1: Iya.
2: 12 real?
1: Sampulon 2 juta.
0: Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Zulkarnain Aso, yang sekaligus adalah salah seorang dari struktur pemerintahan adat Ammatoa yang disebut sebagai Galak Lombok. Guna melestarikan norma-norma budaya adat Kajang, generasi penerus sejak kecil sudah diajak mengikuti berbagai rangkaian kegiatan keseharian, termasuk mengikuti kegiatan ritual di hutan dan diberi pesan-pesan leluhur dalam bertindak dan bersikap pada kegiatan tersebut.
3: Iya, dan dibekali juga karena kita ini punya prinsip bahwa apapun itu setiap kita mau keluar rumah jangan langsung injak tanah. Kita harus dulu persiapkan diri untuk mau beraktivitas atau mau kemana. Jadi ada istilahnya ya, DPI nanti sudah Anda siap dan ada yang memberikan petunjuk baru Anda melangkahkan kaki. Kemudian anak-anak juga setiap ada kegiatan-kegiatan adat, sebelum dia misalnya berada di lokasi yang pelaksanaan ritual-ritual, itu memang dibekali dulu sama orang tuanya bahwa kalau ada seperti ini ya di tempat acara jangan sembarang ini, jangan sembarang menegur, jangan juga misalnya buang air kecil, apalagi di hutan, jangan. Ya, meludah saja itu kita harus ini diajarkan anak-anak bahwa harus mepatabe. Ya, jangan langsung meludah. Ya, kita harus menghargai karena orang-orang tua menganggap bahwa di sekitaran kita, ya kita adalah istilahnya makhluk gaib atau apa. Kemudian jangan sampai tanaman itu marah, alam itu marah, sehingga kita juga harus ini mempersiapkan diri. Tanah ini ibaratnya dia sebagai ibunya kita. Jadi mau bersentuhan dengan orang tua kita, dalam hal ini ibu kita, itu tidak ada penghubung, itu tidak ada pemisah atau tidak dilapisi dengan kain. Kenapa masyarakat adat dia lebih suka, termasuk utamanya orang-orang tua kita, dia tidak menggunakan alas kaki karena itu. Tapi dia juga mampu menjaga kesehatan bahwa setelah kita ini dia bersihkan juga. Karena kita lahir, kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah juga. Sehingga tanah ini adalah kita sangat hargai.
0: Hutan adat Kajang lebih dari sekedar hutan. Ia adalah cermin dari kehidupan, kekuatan spiritual, dan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Hutan ini adalah nafas bumi yang terus mengalir, memberikan kehidupan bagi mereka yang menjaga dan merawatnya. Pasang Rikajang adalah pedoman yang memastikan bahwa hutan ini akan terus hidup selamanya.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Makassar pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di akhir pekan ini saya Rizda Supratia menemani Anda pendengar untuk menghadirkan rangkaian informasi dan juga sejumlah acara siaran. Setelah kami hadirkan pada siang hari ini ada dokumenter membahas mengenai nafas bumi dalam pasang rikajang yang memberikan insight bagi kita bahwa saya memang kepedulian dan kesadaran untuk menjaga hutan, baik itu hutan adat atau hutan yang memang masih ada hingga saat ini menjadi kewajiban kita semua. Mengapa demikian? Sebab ketika kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Kebutuhan, kemudian kemudahan yang diberikan oleh alam berupa air dan juga menahan dari segala macam bencana, itu harus kita berikan apresiasi berupa menjaganya, merawatnya, tidak menebang pun. Anda ketika menebang harus bertanggung jawab untuk melakukan yang namanya reboisasi atau penanaman ulang. Hal-hal seperti ini bisa kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan sederhana yang dimulai dari diri sendiri, misalnya dengan menanam pohon di sekitar pekarangan rumah Anda ataupun juga menjadi bagian dari aktivis peduli lingkungan. Jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Jangan sampai itu semua hanya hilang begitu saja, meninggalkan berbagai macam bencana alam dan juga kesengsaraan bagi hidup kita.

entulang, serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru. Sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke Puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di Puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPL adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi seputar ruang disabilitas. Ini menjadi ruang bagi teman-teman disabilitas untuk mengutarakan apa yang selama ini masih menjadi kendala dalam menjalankan aktivitas. Dan kami pun juga di RRI Makassar memberikan ruang tersebut, baik itu untuk menyoroti bagaimana regulasi diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas ini untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, kemudian juga infrastruktur yang mendukung yang lebih inklusif gitu kan ya. Nah, kemudian saat ini kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia sendiri banyak sekali bencana alam yang sedang terjadi, baik itu kekeringan, kemudian juga kebakaran hutan, dan masih banyak bencana lainnya. Ini menjadi sorotan juga bagaimana ketika terjadi bencana, teman-teman penyandang disabilitas tetap harus bisa mendapatkan penanganan yang baik, begitu kan. Nah, informasinya ini akan membahas lebih lanjut, dijelaskan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, menegaskan bahwa kelompok rentan merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan fisik, psikologis, maupun sosial yang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan bantuan khusus ketika terjadi bencana. Revlin menyebutkan beberapa kategori utama kelompok rentan, diantaranya lanjut usia, anak-anak, bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perlindungan khusus. Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Gorontalo ini terlaksana selama 3 hari, diawali dengan sosialisasi pada 1 September dan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pada 2 hingga 3 September 2026. Perlindungan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana harus berlandaskan sejumlah prinsip utama, yakni non-diskriminasi, memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses bantuan secara merata tanpa memandang status sosial maupun kondisi fisik. Kemudian partisipatif, di mana dengan melibatkan kelompok rentan atau perwakilannya dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga yang paling penting adalah menjaga martabat serta keamanan, termasuk perlindungan terhadap privasi serta keamanan fisik dan psikologis. Keempat, aksesibilitas, yakni memastikan fasilitas maupun informasi kebencanaan dapat dijangkau dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Ini sangat penting dan harus menjadi perhatian khusus bagi dinas terkait. Kita saja ketika menghadapi bencana ini sangat struggle, banyak sekali tantangan yang dirasakan. Bagaimana dengan teman-teman penyandang disabilitas yang memerlukan aksesibilitas yang lebih mudah lagi dan perhatian yang lebih intensif lagi? Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Chrisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Chrisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

Lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

0: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: RRI dengan esensi buku. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang ditulis oleh Mark Manson. Ia mengajak para pembacanya untuk mempertanyakan dan mendefinisikan pandangan mereka tentang hidup, tentang kebahagiaan, dan arti yang sebenarnya. Buku ini menekankan bahwa kita seringkali terjebak dalam perangkap pikiran dan ekspektasi sosial yang menjadikan kita tidak bahagia. Manson berpendapat bahwa salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan mengubah cara kita memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah penekanan pada pentingnya memilih nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Manson mengajak para pembaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dari diri mereka sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat atau orang lain. Dengan melakukan ini, kita dapat hidup lebih autentik dan merasa lebih bahagia. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan dalam hidup. Ia berpendapat bahwa banyak masalah dan penderitaan yang kita alami disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih santai dan fleksibel dapat membantu kita mengurangi stres dan menikmati hidup dengan tenang. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Manson menekankan bahwa kita harus berhenti mencari pembenaran dan mengeluh tentang masalah kita. Sebaliknya, mengambil langkah proaktif untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengambil kendali atas hidup kita, kita dapat merasa lebih berdaya dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah tentang memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Manson menekankan perlunya menghindari perangkap pemikiran negatif dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif dan berarti di dalam hidup. Dengan melakukannya, kita dapat membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah buku yang mengajak para pembaca untuk mempertanyakan pandangan mereka tentang kehidupan dan mengubah cara mereka memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Dengan mengambil pendekatan yang lebih santai, menerima ketidakpastian, dan mengambil tanggung jawab atas hidup diri kita sendiri, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan hidup dengan lebih bermakna. Dari RRI untuk Indonesia.
5: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Di hari Sabtu akhir pekan ini, apakah yang sedang Anda lakukan? Apakah memilih untuk bersantai bersama keluarga atau juga lagi bersih-bersih gitu kan ya? Mumpung akhir pekan, kayaknya bersihin rumah secara keseluruhan tuh seru gitu. Soalnya Risna juga dulu sering banget kalau misal hari libur itu pasti diajak sama Ibu Risna untuk bersih-bersih, ngepel lantai maksudnya. Ngepel lantai, terus juga bersihin gorden, nyuci deh pokoknya ya, apa bersih-bersih, kerja bakti besar gitu. Tapi untuk lingkup rumah aja, apakah pendengar juga ada yang melakukan hal yang sama? Karena kayaknya seru aja gitu, jadi bentuk bonding juga bareng keluarga, terus ngobrol-ngobrol seru-seruan. Ih, seru banget deh ya. Jadi tuh kalau akhir pekan gak harus liburan sih, di rumah aja juga udah bisa menciptakan suasana yang hangat. Asik banget ya. Kali ini informasinya masih seputar disabilitas. Setelah tadi ada perhatian kepada teman-teman disabilitas pada saat terjadinya bencana alam, nah selanjutnya masih akan ada informasi terkait dengan layanan kemahasiswaan. Ini dianggap tidak cukup inklusif di atas kertas. Unismu benahi layanan mahasiswa disabilitas. Mengurus dokumen administrasi mungkin menjadi perkara sederhana bagi sebagian mahasiswa. Namun bagi mahasiswa tunanetra, kewajiban berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, naik turun lantai atau berulang kali kembali untuk memastikan dokumen selesai dapat berubah menjadi hambatan yang serius. Pengalaman itulah yang menjadi salah satu bahan refleksi Universitas Muhammadiyah atau UNISMU Makassar dalam membenahi pelayanan bagi mahasiswa disabilitas. Kampus tidak ingin inklusivitas berhenti pada kebijakan dan dokumen, tetapi harus benar-benar dirasakan mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penguatan kapasitas tenaga kependidikan dalam pelayanan mahasiswa disabilitas pada Kamis 3 September yang lalu yang dilaksanakan di ruang Teater 1 GIF lantai 2 Menara Iqra UNISMU Makassar. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ini melibatkan unsur pimpinan universitas, dekan, ketua program studi, kepala tata usaha, serta tenaga kependidikan dari berbagai unit di lingkungan UNISMU Makassar. Wakil Rektor 2 UNISMU Makassar, Dr. Ihyani Malik, membuka kegiatan menegaskan bahwa perguruan tinggi ini harus siap menerima sekaligus memberikan pelayanan yang tepat kepada mahasiswa yang beragam kebutuhan. Menurutnya, kepedulian kepada mahasiswa disabilitas tidak boleh berhenti pada rasa kasihan. Yang dibutuhkan adalah pemahaman bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kampus. Karena itu menurut Ihyani, seluruh unsur kampus perlu memiliki kepedulian. Mahasiswa juga diminta untuk lebih inklusif ya, karena dari penjelasan dari Ishak ini mengangkat pengalaman seorang mahasiswa tunanetra sebagai contoh mengapa prosedur pelayanan kampus perlu dievaluasi dari perspektif pengguna disabilitas. Mahasiswa tersebut ini pernah harus bolak-balik mengurus dokumen dan menunggu penyelesaian pelayanan hingga beberapa hari. Situasi semacam ini menurutnya menunjukkan bahwa prosedur yang dianggap biasa bagi mahasiswa non-disabilitas dapat menjadi persoalan besar bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
1: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
0: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
1: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
0: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
1: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
0: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: Anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
4: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
5: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
3: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
4: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah, ya Bu?
3: Betul sekali. Kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain, tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak dari mereka.
6: Siap, Bu!
3: Disabilitas bukanlah hambatan, jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.
7: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

atas waktu dari Astrid kami hadirkan untuk Anda sekaligus menandai berakhir perjumpaan kita setelah menghadirkan informasi seputar ruang disabilitas. Jangan khawatir pendengar, bagi Anda yang ingin mengakses informasi-informasi menarik lainnya, baik itu ruang disabilitas ataupun juga informasi mengenai ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan, lifestyle, dan lain sebagainya, bisa langsung mengunjungi portal berita resmi kami di rri.co.id yang update setiap detiknya dan menghadirkan informasi dari Sabang sampai Merauke. Tentunya faktual, kredibel, terpercaya. Anda harus memulai untuk membiasakan membaca informasi yang jelas kebenarannya dan jelas dari mana sumbernya. Salah satunya adalah dengan mengunjungi portal berita resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah.
3: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan

mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Valles yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak dilayak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga pertama.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin, skornya 0-4, itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu, sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap SD itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu SD juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virjiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Laporan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud laporan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak
1: bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar itu tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kau itu, Fatih? Tidak mau makan bekalmu?
1: Tidak, Jilisa. Lagi kepikiran, Kak. Takut Kak kena diabetes karena kebanyakan makanan-makanan manis.
0: Maksudmu?
1: Iya, sejak nenekku meninggal karena diabetes kemarin. Saya agak takut, Kak, sekarang kalau terlalu banyak makanan manis. Kayak bayang-bayang terus, Kak, weh.
0: Astaga, Fatih. Innalillahi. Maaf, Kak. Saya tidak tahu soal nenekmu. Tapi saya pernah dengar diabetes itu bukan cuma karena makanan-makanan manis.
1: Hah, masa?
0: Diabetes itu kan kondisi gula darah yang naik, toh. Pernah Kak dengar bukan cuma makanan manis yang bisa bikin gula darah tak naik. Ada juga penyebab lainnya, sepertinya butuh Ki bertanya sama dokter deh.
2: Anggapan bahwa diabetes melitus semata-mata hanya karena faktor terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis masih sangat melekat di tengah masyarakat. Namun, benarkah diabetes sesederhana itu? Siapa saja sebenarnya yang berisiko mengalaminya? Dan bagaimana langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mencegahnya sejak dini? Penyakit tidak menular ini telah menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar yang terus kita hadapi. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat menjadi pemicu utama yang terus meningkatkan jumlah penderitanya setiap tahun. Oleh karena itu, memahami informasi yang benar adalah langkah awal yang krusial, bukan hanya untuk meluruskan anggapan yang keliru, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga kesehatan. Mari mengenal lebih dekat apa itu diabetes melitus, faktor-faktor resikonya, gejala yang perlu diwaspadai, serta bagaimana menerapkan pola hidup sehat sebagaimana benteng pencegahan utama. Untuk mengetahui apa saja penyebab diabetes melitus, berikut penjelasan Dr. Diva Reswari Amalia Esket, MPPD, mahasiswa program profesi dokter, IKM, IKK, IKP, FK UMI.
3: Kebetulan penyakit diabetes ini kan umum ya, di kalangan masyarakat. Penyakit ini juga biasanya kita kenal itu sebagai kencing manis.
4: Oh iya.
3: Kencing manis. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, diabetes melitus ini merupakan penyakit kronis di mana ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, jadi itu kondisi ini dia terjadi karena tubuh itu tidak memproduksi insulin dengan baik. Nah, gunanya insulin ini dia itu bekerja untuk menjadikan gula tadi itu sebagai energi, Kak, di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika insulin ini tidak bekerja optimal atau tidak bekerja dengan baik, nah gula ini menumpuk nih dalam darah kita. Iya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya gula darah kita tinggi.
2: Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa diabetes tidak hanya disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Ada berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko seseorang mengalami diabetes. Di antaranya, faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat.
3: Mungkin orang awam taunya karena terlalu banyak konsumsi gula, banyak konsumsi manis-manis. Faktanya, penyakit diabetes ini tidak hanya disebabkan oleh pemasukan konsumsi gula yang banyak, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan diabetes melitus ini tersendiri. Nah, jadi diabetes melitus ini sendiri dia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, Kak. Contohnya keturunan. Ini keturunan sangat berpotensi banget nih. Kemudian obesitas.
4: Obesitas.
3: Kemudian tentunya lifestyle hidup yang kurang sehat, suka makan junk food, manis-manis. Nah, apalagi kan kita Gen Z nih, suka banget tuh jajan-jajan.
4: Benar, dikit-dikit nongkrong.
3: Iya, Kak. Kerja, tugas, pasti harus
4: ada cemilannya.
3: Iya, benar banget. Kemudian orang-orang yang mager.
4: Oh, malas gerak.
3: Iya, Kak. Jadi udah makan nih, udah tuh ngantuk,
4: tidur.
3: Udah kayak gitu-gitu aja, Kak.
2: Meski demikian, faktor risiko tersebut bukan berarti membuat seseorang pasti akan menderita diabetes. Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko penyakit ini tetap dapat dikendalikan. Lalu, apakah seseorang yang memiliki riwayat diabetes dalam keluarga masih dapat mencegah penyakit ini?
3: Persennya memang besar keturunannya. Tetapi itu kembali sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya meskipun keturunannya itu persennya besar, tapi lifestyle hidup kita baik, kita kurangi makanan gula kan,
5: ya,
3: otomatis bisa insya Allah terhindar dari penyakit tersebut.
2: Penerapan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menurunkan risiko diabetes. Namun, selain melakukan pencegahan, masyarakat juga perlu mengenali tanda dan gejala diabetes sejak dini. Pasalnya, banyak penderita yang tidak menyadari dirinya mengalami diabetes karena gejalanya sering dianggap sebagai keluhan biasa.
3: Ngantuk itu bukan salah satu gejala utama juga sih. Kan tadi saya udah jelasin beberapa gejala. Nah, kalau yang paling faktor utamanya itu kalau misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing khususnya tengah malam, gitu itu. Kak, kesemutan. Itu tuh biasa memang prediabetes sudah tanda-tanda sih. Jadi sebaiknya kalau gejala itu sudah ada, sebaiknya kita mending medical check up aja, Kak, biar lebih tahu lagi kan.
5: Iya.
3: Apakah memang sudah terindikasi. Tapi kalau cuman baru lemas sebentar, enggak ada gejala kencing tengah malam,
5: iya,
3: tengah hari, iya.
2: Sering haus, lapar, ataupun buang air kecil di tengah malam, disingi air, menjadi tanda kondisi prediabetes. Tanda ini seringkali diabaikan karena dianggap sebagai kondisi yang biasa. Padahal, apabila muncul secara berulang atau berlangsung dalam waktu yang lama, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes. Selain mengenali gejalanya, penerapan pola hidup sehat juga menjadi kunci utama dalam mencegah diabetes sejak dini. Lalu, olahraga apa saja yang perlu diterapkan untuk mencegah diabetes?
3: Oke, sebenarnya sih olahraga tergantung dari pribadi masing-masing ya. Biasanya kan ada orang yang suka olahraga berat, gym mungkin.
5: Iya, benar.
3: Sebenarnya sih cukup aja ya kita jogging sehari, jalan-jalan, lari, itu udah cukup sih menurut aku. Karena at least itu ada olahraga, Kak. Jangan biarin diri kita itu mager, tidur, habis makan. Nah, itu yang pola hidup yang tidak sehat sih, Kak. Tapi kalau kita ada usaha jalan-jalan aja 5 sampai 15 menit, itu udah cukup banget, udah better banget.
2: Pemahaman yang benar menjadi langkah awal dalam mencegah penyakit ini. Diabetes memang perlu diwaspadai, namun bukan berarti harus menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, risiko diabetes dapat diminimalkan. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini dapat menjadi investasi kesehatan di masa depan.
6: Makassar siang ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi, kemarin itu aku pergi ke...
2: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu, kan?
1: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
2: Oh iya, maaf, lanjut saja.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
2: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
1: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
2: Iya, aku terlalu cepat menebak.
1: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
2: Memangnya mengganggu ya?
1: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
2: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
1: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
2: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
1: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
2: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
1: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
2: Oke, aku ngerti sekarang.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
2: Aku hampir motong lagi.
1: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
2: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
1: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
3: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pada siang hari ini, kembali kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini di ruang dengar Anda. Menemani waktu Anda bersantai, kali ini kita akan menghadirkan dan juga membahas lebih lanjut mengenai asupan yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak. Ternyata memang untuk membersamai tumbuh kembang anak ini banyak asupan yang diperlukan, baik yang berasal dari makanan ataupun juga vitamin tambahan. Salah satunya adalah asupan DHA anak yang ternyata masih menjadi tantangan. Pemenuhan nutrisi untuk mendukung fungsi otak anak usia sekolah masih menjadi perhatian. Studi yang dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition pada 2016 menunjukkan 8 dari 10 anak Indonesia usia 4 hingga 12 tahun memiliki asupan EPA dan DHA di bawah rekomendasi minimum FAO atau WHO. DHA sendiri ini merupakan asam lemak esensial yang menjadi salah satu komponen penting dalam jaringan otak. Asupan DHA yang cukup berperan dalam mendukung fungsi kognitif, daya ingat, dan kemampuan berkonsentrasi anak. Tantangan pemenuhan nutrisi juga berkaitan dengan pilihan makanan dan minuman anak yang semakin selektif. Penelitian dilakukan di Universitas Gadjah Mada pada 2015 di Purbalingga menunjukkan 53% siswa SD dan 39,5% siswa SMP cenderung menolak susu dengan rasa plain. Sementara itu, studi Universitas Negeri Surabaya pada 2016 menemukan rasa coklat menjadi varian favorit bagi 52,7% siswa SD yang diteliti. Kondisi tersebut membuat orang tua perlu mempertimbangkan kandungan nutrisi sekaligus prevensi rasa dalam memilih asupan anak. Marketing Director Coffee and Health Food PT Mayora Indah, Haruman Rustandi ini menyatakan bahwa pemenuhan nutrisi anak perlu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi orang tua. Menurutnya, pilihan makanan dan minuman yang disukai anak dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Oleh karena itu, orang tua memang diminta untuk bisa lebih kreatif lagi dalam menghidangkan makanan agar kebutuhan asupan baik itu DHA ataupun EPA anak bisa terpenuhi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Dirilis tahun 2004, Panah Asmara awalnya terdapat dalam album Senyawa milik Krisye yang menyanyikan lagu ini bersama Toh Pati sebagai duet.

Pada 1 April tahun 2010, penyanyi Indonesia Afgan Syah Reza atau yang biasa dikenal dengan Afgan, meremake lagu ini dan memasukkannya dalam album kedua yang berjudul The One.

berbekal popularitas Afgan yang tengah naik daun, serta aransemen yang ngepop dan lebih ramah radio, Panah Asmara lantas menjadi hits ketika itu. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, lalu memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Lagu tersebut sempat kembali viral di media sosial karena dijadikan sebagai back

Pendengar Pro 1 RRI Makassar masih menemani Anda untuk menghadirkan informasi seputar kesehatan. Kalau tadi kan ini kita membahas mengenai asupan DHA anak yang menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, selain itu ternyata asupan DHA dan EPA ini kan bisa berasal dari susu gitu kan. Kita bakal bahas susunya lebih lanjut. Apakah memang susu sendiri menjadi salah satu satu-satunya sumber DHA, EPA untuk anak atau seperti apa nih? Susu ini sering dianggap sebagai salah satu minuman yang wajib ada dalam pola makan bergizi. Anggapan ini muncul karena susu mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Susu diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut membuat susu dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Namun, makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu. Pola makan sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan menjelaskan susu termasuk kelompok lauk pauk sebagai salah satu sumber protein. Kelompok tersebut juga mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Artinya susu bukan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan protein. Berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain protein, susu dikenal juga sebagai sumber kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi sepanjang kehidupan. Meski begitu, kebutuhan kalsium tidak harus dipenuhi hanya melalui susu. Kementerian Kesehatan menyebut ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta beberapa jenis sayuran juga mengandung kalsium. Karena itu, seseorang tidak mengonsumsi susu belum tentu mengalami kekurangan gizi. Selama kebutuhan zat gizi tetap dipenuhi melalui makanan lain yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh, pola makan tetap dapat menjadi bagian dari diet sehat. Nah, ini yang perlu di-highlight, yang perlu kita ingat bersama bahwasanya sumber protein, kemudian juga kalsium ini tidak serta-merta berasal dari susu. Bahkan bisa didapatkan dari makanan yang lebih mudah untuk kita akses juga nih. Misal ikan, tempe, tahu, ini kan setiap hari juga kita konsumsi gitu kan. Ya, susu itu opsional ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.

Siapa yang tidak kenal dengan Glenn Fredly? Sekali ini saja, salah satu buah karya Glenn Fredly yang tutup usia pada 8 April 2020.

dirilis pada tahun 2002 di atas sampul album Selamat Pagi Dunia. Berkisah tentang seseorang yang ingin hidup bersama dengan orang yang dicintainya. 20 tahun kemudian, tepatnya 16 April 2022.

Penyanyi Rosa merilis ulang lagu Sekali Ini Saja sebagai penghormatan atas kepergian Glenn Fredly. Tak sendirian, Rosa menggandeng Andi Rianto agar lagu ini lebih modern dan terkesan megah. Lagu ini menjadi tanda 25 tahun Rosa berkiprah dalam industri musik Indonesia. Rosa mengungkapkan mengapa dirinya memilih lagu Sekali Ini Saja di antara banyak karya dari Glenn Fredly. Semua itu karena Rosa merasa lirik lagu ini cocok untuk dirinya. Selain itu, Rosa ingin membuat lagu ini dikenal oleh generasi selanjutnya. Meski Glenn Fredly sudah tiada, Rosa ingin karya-karya Glenn bisa dinikmati selamanya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda.

0: tidak tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda tokoh baca warta berita siang untuk edisi istimewa hari ulang tahun RRI ke-81 pada episode kali ini bersama dengan Dr. Haji Andi Syafril Khaidir Syam SIPMH. Beliau merupakan Bupati Kabupaten Maros.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar, dengan Warta Berita dibacakan oleh Andi Sapril Hadirsyam. Sari Berita, Komisi DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount Makassar. Bupati Maros apresiasi peran RRI di usia 81 tahun. Komisi DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount Makassar. Informasinya bersama Herudin Burahim.
2: Komisi DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan pelayanan di Rumah Sakit Paramount Jalan Api Petarani Makassar yang berkaitan dengan kasus meninggalnya pasien. Ketua Komisi DPRD Makassar Arya Sari Ilham mengatakan pihaknya telah menerima surat dari kuasa hukum keluarga korban. Surat tersebut kini diproses dan akan menjadi dasar pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP setelah mendapat disposisi pimpinan DPRD. Ari juga meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penerapan standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas hingga sarana pendukung di rumah sakit. Pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berwenang. Kakak Ari sepan akrabnya ini menegaskan jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian rumah sakit yang terbukti berkaitan dengan meninggalnya korban, pemerintah kota diminta mengambil tindakan tegas sesuai aturan. Bahkan operasional rumah sakit dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian sementara jika ditemukan pelanggaran berat. Komisi D juga menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta keluarga korban.
3: Silakan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi kalau ditemukan bahwa memang ini meninggalnya si korban karena kelalaian dari pihak rumah sakit, baik itu dari kesalahan perawatan maupun karena hal-hal lainnya yang memang menjadi murni kesalahan dari rumah sakit, ya kami memang tidak ada kewenangan untuk menutup ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Tetapi kami sebagai wakil rakyat dan saya sebagai ketua komisi D tentunya meminta kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk menutup sementara rumah sakit ini sampai benar-benar mereka bisa memenuhi semua aturan atau regulasi yang standar bagaimana seharusnya rumah sakit itu bisa beroperasi. Karena rumah sakit Paramount ini bukan satu kali, tapi berkali-kali nih.
2: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat diungkap secara terang dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tetap terlindungi.
0: Petani di Sinjai memanfaatkan lahan bekas panen padi untuk menanam kangkung. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Musim kemarau

0: Tidak menghentikan aktivitas petani di Desa Matun Runtelue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Setelah panen padi, petani memanfaatkan lahan yang masih memiliki air untuk menanam kangkung sebagai upaya menjaga lahan tetap produktif sekaligus menghemat air. Petani setempat Hasbullah mengatakan, pilihan menanam kangkung di lahan sawah dilakukan karena penyiraman menjadi kendala saat kemarau. Menurutnya, menanam kangkung di lahan yang masih memiliki air lebih efisien dibandingkan membuat bedeng baru yang membutuhkan penyiraman lebih banyak. Lahan yang dimanfaatkan sementara ini relatif sempit. Hasbullah menyebut, kangkung cabut dapat dipanen sekitar 2 pekan, sehingga lahan bekas panen padi tetap menghasilkan di tengah musim kemarau.
1: Alasan saya menanam kangkung di sawah kan saya lihat potensinya di sawah yang mana ada airnya, makanya itu yang saya olah. Dari hasil dari kangkung cabut ini, saya beli di pasar, saya tanam di sawah untuk mengefisiensi air, hemat tenaga. Palingan kan kalau kita tanam di sawah sekitar 2 mingguan sudah bisa kita panen. Nah, ini kan bekas lahan padi, padinya kan sudah kita panen. Jadi kita manfaatkan lagi ini di musim setelah panen biar produktif lah seperti itu. Sementara kita coba aja sedikit saja lahan sempit kita manfaatkan saja.
0: Hasbullah menambahkan, untuk saat ini, kangkung yang ditanam masih dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Ia menyebut, jika hasil panen meningkat, produksi akan dicoba dipasarkan untuk melihat potensi ekonominya. Langkah ini sekaligus menjadi cara petani memanfaatkan lahan sawah tada hujan di antara musim tanam ketika ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama.
2: TPS 3R Laporan Aan Ariska.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah unit dan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Kepala DLH Makassar Helmi Budiman mengatakan salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh RT RW dan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik termasuk keterbatasan pengetahuan dan sarana prasarana.
4: Nah, solusinya ini sebenarnya yang paling mudah adalah kita bentuk TPS 3R. Yang paling banyak dan lebih yang paling begitu, ya lebih banyak TPS 3R, tapi ya sudah ada beberapa kecamatan yang bisa cepat menginisiasi karena kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, tapi ada juga kecamatan yang sulit ki bergerak karena selalu kendalanya di lahan.
3: Helmi menambahkan pemerintah perlu menghadirkan solusi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada layanan pengangkutan sampah setelah membayar retribusi. Menurutnya keberadaan TPS 3R yang lebih banyak di tingkat kecamatan dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
2: Pemkab Maros raih Koperasi Award 2026. Laporan selengkapnya Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Award 2026 kategori Koperasi Nayaka Mahambara. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
6: Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya, mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu kategori penerimaan penghargaan ini juga karena dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI. Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi.
5: Selain itu, penghargaan ini juga berkat komitmen Bupati Bone dalam merealisasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari target 372 KDKMP, sebanyak 66 lokasi telah rampung 100% dan 18 lokasi lainnya tengah dalam proses pembangunan yang turut melibatkan peran aktif TNI.
2: Polrestabes Makassar berantas kejahatan jalanan di Kota Makassar, dilaporkan Sarifuddin.
7: Polrestabes Makassar bersama jajaran Polsek berhasil menindak puluhan pelaku kejahatan jalanan dan dalam kurung waktu satu bulan terakhir. Penindakan para pelaku kejahatan dilakukan Polrestabes Makassar sebagai upaya menjaga Kota Makassar senantiasa aman dan kondusif. Kapolrestabes Makassar Kombespol Arya Perdana saat menggelar konferensi pers di Aula Mapodang Polrestabes Makassar kemarin menjelaskan dalam penindakan para pelaku tindak pidana terhadap kasus-kasus menonjol, rahasia geng motor, hingga penanganan aksi tawuran antar kelompok di Kota Makassar. Kombespol Arya Perdana menyatakan, Satuan Reskrim Polrestabes Makassar dan jajaran Polsek berhasil menangkap 47 orang tersangka dari 40 laporan polisi. Para pelaku tindak pidana yang ditangkap merupakan pelaku kasus kejahatan jalanan yang meresahkan warga. 4 orang pelaku diantaranya masih berstatus anak di bawah umur.
8: Kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan preventif, tapi ini preventif yang sifatnya pasif. Jadi kita melakukan upaya pembinaan pun terhadap orang-orang yang melakukan tawuran dan motor-motor yang melakukan rahasia semua, yang melanggar lalu lintas kita tilang, tapi juga bagi yang membawa sajen itu akan kita tangani seperti itu.
7: Menurut Kombespol Arya Perdana, selain mengamankan para tersangka pelaku tindak pidana kejahatan jalanan, Polrestabes Makassar dan jajaran juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan serta alat yang digunakan para pelaku saat melakukan aksinya. Polisi berhasil mengamankan 9 unit sepeda motor, 191 senjata tajam panah busur, serta pelontarnya, parang, dan badik. Senjata tajam yang disita polisi dari hasil rahasia kelompok geng motor dan pelaku tawuran antar kelompok. Sementara barang bukti hasil curian para pelaku diantaranya tabung gas 3 kg, 1 etol, dan barang elektronik lainnya.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Bupati Maros,
10: Radio Republik Indonesia,
2: apresiasi peran RRI di usia 81 tahun. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Kristianto melaporkan.
10: Radio Republik Indonesia RRI gerak berusia 81 tahun. Keberadaan RRI dinilai masih memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang aktual, edukatif, dan positif kepada masyarakat. Bupati Maros Andi Safril Kaidirsa menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama ini konsisten menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai perkembangan dan keberhasilan pembangunan di daerah. Menurut Kaidir, RRI memiliki keunggulan karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Ia mengatakan siaran RRI juga dapat diterima masyarakat dengan baik dan jernih, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
11: Alhamdulillah dengan berbagai informasi yang selama ini disajikan oleh RRI, ini membantu para pemirsa, kami semua masyarakat mendapatkan informasi yang up to date, ya, informasi yang positif, terutama informasi yang menyebarluaskan berbagai keberhasilan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros. Alhamdulillah RRI sangat luar biasa membantu kami, dan RRI ini bisa menjangkau seluruh lapisan sampai ke pelosok-pelosok desa. Siaran RRI diterima dengan baik dan jernih oleh masyarakat. Oleh itu, sekali lagi terima kasih buat RRI 81 tahun mengudara. Jaya di udara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum. Kaidirsa berharap RRI terus mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik dan menjadi sumber informasi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.
2: Sekretaris Lurah berurusan aparat kepolisian akibat menganiaya wanita. Dilaporkan Sarifuddin.
7: Seorang oknum aparatur sipil negara ASN yang menjabat sebagai sekretaris lurah di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diamankan oleh pihak kepolisian setelah diduga menganiaya seorang wanita saat berada di bawah pengaruh minuman keras beralkohol. Dugaan penganiayaan dilakukan BR memicu kemarahan warga sekitar sehingga berujung pada proses evakuasi paksa terhadap sekretaris lurah tersebut dilakukan warga dan personil kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suradi Samal menyatakan peristiwa penganiayaan diduga dilakukan pelaku pemukulan ketika BR mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk di rumahnya. Dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol, kemudian oknum ASN tersebut berbuat onar di lingkungan sekitar, serta melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap seorang perempuan. Atas ulah oknum sekretaris lurah tersebut, kemudian hendak diamankan oleh warga dan petugas, namun pelaku menolak dan memberontak hingga melakukan perlawanan.
8: Kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan preventif, tapi ini preventif yang sifatnya pasif. Jadi bukan melakukan upaya penindakan pun terhadap orang-orang yang melakukan tawuran yang motor-motor yang melakukan rahasia semua, yang apa namanya melanggar lalu lintas kita tilang, tapi juga bagi yang membawa sajam itu akan kita tangani seperti itu. Ya, tetap kita
7: menurut Ibtu Suradi Samal, perbuatan oknum aparat kelurahan lelaki BR meresahkan warga dengan membuat keonaran di lingkungannya sehingga dilaporkan ke Polsek Makassar untuk menghindari perbuatan tindak pidana. Oknum sekretaris lurah tersebut menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita.
2: Perhelatan RRI Fest 2026 turut diramaikan dengan gerakan pangan murah. Kolaborasi bersama Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Laporan Iin Nurfahraini.
12: Gerakan pangan murah turut meramaikan kegiatan RRI Fest 2026 yang dilaksanakan di halaman parkir kantor RRI Makassar. Gerakan pangan murah merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan dari Badan Pangan Nasional, Aprianto Dwi Nugroho, mengapresiasi kegiatan GPM yang turut dilaksanakan oleh RRI Makassar. Apalagi ini merupakan instrumen pemerintah di Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menjalankan tugas untuk stabilisasi secara langsung. Karena ini diambil dari Bulog dan supplier langsung dan sesuai arahan Kepala Bappenas agar memfasilitasi masyarakat mendapatkan pangan berkualitas.
13: Transportasinya juga didekatkan dengan masyarakat ke sentra-sentra masyarakat sehingga nanti tidak ada distribusi yang harus ditanggung katakanlah masyarakat untuk mencari ke mana transportasi ya, ke toko atau kemana, kan didekatkan lokasinya. Sehingga itu juga menyebabkan harga yang dijual lebih murah, lebih diminati masyarakat, dan terkadang juga ada intervensi subsidi yang diberikan pemerintah, baik untuk distribusi maupun yang lainnya. Sehingga itu, seperti arahnya Pak Kepala Badan, GPM juga terus didorong untuk diperbanyak, untuk memberikan masyarakat pilihan pangan-pangan berkualitas yang murah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
12: Lebih jauh, Aprianto menilai kondisi pangan sejauh ini masih cukup aman, khususnya di Kota Makassar, setelah melakukan peninjauan langsung di beberapa lokasi. Di antaranya retail modern, pasar, dan semua masih cukup terkendali, dan semua masih di bawah head.
2: RRI Fest juga diramaikan dengan jalan santai. Sebagai rangkaian, menyambut HUT RRI yang ke-81. Laporan Senal Abidin.
14: Dalam rangkaian menyambut HUT RRI ke-81, RRI Makassar menyelenggarakan kegiatan Fun Walk RRI Fest 2026 yang digelar pada Sabtu 5 September pagi tadi. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan tersebut menjadi salah satu kegiatan pembuka dalam rangkaian acara menyambut Hari Radio yang jatuh pada 11 September mendatang. Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang ditemui di sela kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan kegiatan yang diikuti ratusan peserta dan turut dimeriahkan dengan partisipasi sejumlah tenan UMKM tersebut. Ia juga berharap dalam kegiatan RRI kedepannya, seluruh pihak dapat kembali berpartisipasi sehingga rasa kebersamaan dan kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin baik.
15: Luar biasa. Kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada stakeholder dan masyarakat. Kita berharap tahun-tahun depan dan kegiatan lain tentunya kita akan menggandeng mereka dan mereka kita minta untuk berpartisipasi sehingga rasa kebersamaan, kolaborasi itu akan terjalin dengan baik.
14: Sementara itu, salah satu peserta Fun Walk yang juga merupakan fans RRI, Haja Andi Emi, menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang telah melibatkan komunitas fans dalam kegiatan RRI Fest ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan konsep yang lebih baik dan semakin meriah di masa mendatang.
15: Bagus,
16: karena kita juga dari RRI Pro 4, fans yang RRI Pro 4, KPI, kita turut ramai dalam hal ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, insya Allah.
17: Terus harapannya untuk kegiatan seperti ini?
16: Kedepannya insya Allah bagus, lebih bagus daripada ini lagi.
18: Selain kegiatan Farmwalk yang berlangsung sejak pagi tadi, RRI Makassar juga menyelenggarakan lomba menggambar dan mewarnai bagi anak-anak serta gerakan pangan murah dengan dukungan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan RRI Fest ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi RRI di tengah masyarakat, sekaligus menguatkan peran RRI dalam menyediakan layanan informasi yang relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

Masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang untuk edisi Tokoh Baca Berita jelang hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Selanjutnya kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia di 0821-3333-9444. Lalu silahkan Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini pendengar ya. Dan topik kali ini kita bakal membahas terkait atau seputar gerakan sosial apa sih yang pendengar suka dan sering lakukan. Apakah mendonorkan darah, apakah mengikuti gerakan pasar murah atau jalan santai. Ini kan giat menjelang hari ulang tahun RRI ke-81. Salah satu yang dilaksanakan dalam rangkaian acara itu adalah kegiatan sosialnya ya. Kemarin donor darah, kemudian juga sudah dilaksanakan jalan santai. Ada juga gerakan pasar murah gitu kan. Nah kalau pendengar ini suka kegiatan sosial yang seperti apa dan sudah melakukan yang mana saja di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: RRI.
0: Selamat siang menjelang sore Pak Aldi.
1: Iya, dengan ucapan yang sama. Beberapa menit yang lalu di sini lagi di guyur hujan gerimis ya.
0: Alhamdulillah hujan sudah membasahi. Iya, tapi alhamdulillah ya walaupun cuma sebentar ya aja.
1: Dan ini siaran manualnya juga menghilang ya.
0: Sejak kapan ini menghilangnya?
1: Iya, dari jam berapa tadi itu ya? Jam 2 atau jam berapa kayaknya?
0: Sampai sekarang belum kembali ya?
1: Mungkin pemancar relainya di sana lagi dapat pemadaman bergilir juga mungkin ya, atau apa ya?
0: Iya, nanti kita koordinasikan dengan pihak teknik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi begitu.
1: Tolong disampaikan.
0: Baik.
1: Apa yang terjadi di sana?
0: Apa yang terjadi di sana? Kalau Pak Aldi sendiri nih ya, kegiatan sosial apa sih yang pernah diikuti? Apakah sudah pernah donor darah? Apa sudah pernah mencoba datang ke gerakan pasar?
1: Sosial itu biasa kalau ada sedikit rezeki ke panti asuhan itu yang di kabupaten sebelah ini.
0: Kabupaten mana tuh kabupaten sebelah?
1: Kabupaten Polman.
0: Oh, Polman.
1: Iya, ke sini kan berbatasan, berdekatan.
0: Iya, di dekat jadi ya, jadi sering
1: berdekatan.
0: Sering
1: kalau ya kalau di sini ibu kota Kabupaten Polman itu 18 kilo, sedangkan ibu kota Kabupaten Pinderang itu 58 lebih, 58. Bedanya jauh ya.
0: Jauh bedanya.
1: Iya.
0: Oh, jadi setiap bulan datang ke Polman untuk melakukan kegiatan sosial.
1: Ya, kurang lebihnya begitu ya.
0: Itu perorangan kah atas pribadinya Pak Aldi sendiri atau? Oh,
1: pribadi.
0: Oh, pribadi.
1: Pribadi, oh, ada.
0: Masya Allah, luar
1: ini
0: biasa.
1: Ini jauh beda dengan, apa namanya, di RRI digital dengan di HP ya, di handphone ya.
0: Kenapa emang kalau di handphone?
1: Ada real, apa namanya, perbedaan, apa namanya.
0: Suaranya yang berbeda kah atau penerimaannya yang jadi berbeda juga?
1: Apa lama baru terjawab ya di...
0: Oh, delay.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, baik. Kalau seperti itu, request lagunya siapa ini? Kali ini lagunya yang
1: ada.
0: Sudah diprogram sisa satu, tapi kalau Pak Aldi mau request yang lain...
1: Bisa menjauh dari era digitalnya nih.
0: Request lagu pop Indonesianya boleh... Siapa mau diputarkan lagunya siapa Pak Aldi, sebutkan saja kami akan carikan lagunya.
1: Bisa disebut lagu-lagunya.
0: Lagunya kalau yang sudah terprogram ini hanya tersisa Salahkah Aku ya dari Suci Wulandari.
1: Itu aja.
0: Itu aja ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam Ki dulu.
1: Ya untuk Denampu Aisyah Nurata Serli, terus juga di Bapak Sabah. ada baru dari semua Dimas, Pak Hendro, Nyeri Selayar, Ali, Pak Arjuna, Bu Anissa, Sebenegi, Nabil, Sordiana, Wahida, Ibu Dewi, Pak Sinta, Pak Yani, Esti, Indah, Pak Fajar, Pak Rustam, Pak Taeng, Anaska, Bobi, Nur, Pak Rustam, dan misalnya yang mendengarkan di berbagai jalur.
0: Iya.
1: Apa ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga tetap jaya di udara berbagai.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Jadi sosial media tentunya selalu identikan ya perbaikan-perbaikan dan surprise dari RRI-nya untuk pendengarnya.
0: Iya. Baik, terima kasih.
1: Begitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak Aldi Hidayat di Lembang, Pinrang. Ada siapa lagi nih yang akan bergabung? Kita sapa ada Kak Sinta di MU. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Kak Sinta. Halo. Tidak terdengar ya suaranya. Halo. Oke Kak Sinta, boleh dicoba kembali. Kita menerima kembali telepon studio kami. Halo, assalamualaikum.
2: Oke Kak Sinta,
0: halo, assalamualaikum. Oke. Tidak terdapat suara juga ternyata. Di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke. Kalau dari keterangan di handphonenya ini jaringan tidak terkonek begitu ya. Halo. Oke, kita coba lagi. Terima yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, kita masih mengupayakan untuk bisa mendengar suara dari pendengar kami pada sore hari ini ya. Mengapa tidak terdengar suaranya, baik di telepon WhatsApp pun belum terdengar rupanya ya. Oke, kita terima dulu telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Apa tidak terdengar suara?
0: Halo.
2: Baik di telepon WhatsApp pun belum terdengar.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, kita terima dulu.
0: Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa tuh? Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Kabupaten FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 0821 3333 9440. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini, pendengar ya. Kita masih membahas mengenai kegiatan sosial apa sih yang pendengar pernah lakukan ini, apalagi sekarang kan kita juga di RRI menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial, mulai dari donor darah, gerakan pangan murah, kemudian juga ada jalan sehat dan lain sebagainya. Kalau tadi Pak Aldi katanya kegiatan sosialnya beliau secara mandiri ya, memberikan bantuan begitu untuk kabupaten tetangganya di Pinrang, bertetangga dengan Polman gitu. Nah kalau Anda nih pendengar, kira-kira seperti apa? Ya, terima dulu telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Halo Kak Arbi, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana kini? Kak. Oh, mati lampu.
1: Iya. Yeah.
0: Dari jam berapa di situ mati lampu?
1: Hampir jam 1 tadi.
0: Baru mati lampunya. Belum menyala ini jam 3.
1: Belum.
0: Padahal biasa itu informasinya tak 3 jam, Ji. Ini kayaknya lebih dari 3 jam.
1: Iya.
0: Kak Arbi, kalau kita sendiri pernah
1: ikut. Soalnya tadi.
0: Kenapa tuh?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa?
1: Soalnya tadi saya minum itu. Yang acid Marimas.
0: Nah, terus kenapa?
2: Wow. Iya. Merek dong ya.
0: Iya, sebut endorse ada kah?
1: Iya.
0: Berdua kak ini panas. Dengan rekan
2: minuman berasa ya, minuman rasa buah.
1: Iya, yang es itu. Iya.
0: Oke, jadi habis minum itu kenapa? Segar.
1: Segar. Asik. Soalnya panas di sini.
0: Anda juga kayaknya butuh yang segar-segar deh. Kayak capek banget gitu, ngos-ngosan.
2: Iya, hari ini memang kebetulan dari habis subuh sampai nanti habis isya ini agak padat.
0: Benar. Ya. Apa kerja rodi kan?
1: Iya.
2: Membangun candi.
0: Membangun financial freedom sini.
2: Amin ya Allah. Amin.
0: Ini kita bahasnya soal kegiatan sosial.
2: Kegiatan sosial?
0: Yang pernah pendengar lakukan tuh apa?
2: Kegiatan sosial. Nah kalau Bang Arbi mungkin lebih ke pernah terlibat dengan kegiatan sosial juga nggak sih? Ada yang pernah berkunjung ke asrama mungkin?
0: Benar.
1: Kalau saya itu pernah ikut jalan santai.
0: Jalan santai. Oh, jalan santai. Di mana? Siapa yang menyelenggarakan itu? Jalan santainya.
1: Kan waktu itu 2016 ke lapangan kayaknya itu saya ikut jalan santai terus bawa spanduk.
0: Defile gitu enggak sih? Baru ada spanduk masing-masing.
1: Iya, waktu itu.
0: Jadi di depan dong kita dilihat orang bawa spanduk.
1: Iya. Yang tunanetra semua ikut.
0: Oh iya, tahu. Luar biasa berarti ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Saya masih ingat itu.
2: Itu kapan?
0: Tuh? Iya. 2016 tadi katanya.
2: 2016 tuh.
1: 2016.
2: 2016 saya masih kurus kayaknya.
1: Sudah.
0: Masih kurus.
1: 10 tahun yang lalu itu.
0: 10 tahun yang lalu.
2: Iya, cocok memang masih kurus.
0: Masih fresh.
2: Masih kinyis-kinyis.
0: Kinyis daun muda.
2: Udah kayak daun pepaya saya.
0: Benar.
2: Bang Arbi.
1: Iya. Ya.
2: Lagunya siapa ini, Moki? Diputarkan.
0: Ada Memori dari Ruth Sahanaya bersamamu Jess, cobalah mengerti Noah untuk aku bertahan Afgan. Aku suka kamu trio Legals, Monolog Pamungkas, Sandiwara Lagi Republik. Mau yang mana?
1: Ya. Yang kedua tadi.
0: Bersamamu.
2: Mana sih? Bersamamu kita akan jalani dunia. Itu kayaknya deh.
0: Mending
2: sama
0: Bang
2: Irsan. Jess kan?
0: Bang Irsan aja gak sih yang nyanyi?
2: Wow.
0: Okay. Salam Ki dulu.
1: Menyapa buat Sul.
2: Yeah.
1: Arjuna.
0: Yeah.
1: Aldia.
0: Iya.
1: Niko, Edi Saputra, Jenompo, dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke.
0: Oke deh. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Bang Arbi.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita oke, kita membicarakan dulu di depan saya ini ya.
2: Apa tuh?
0: Yang lagi kerja rodi nih,
2: iya.
0: Kerja bagai kuda. Target nikah besok kah? Kok sengoyo itu?
2: Iya, sebenarnya bukan sengoyo itu sih. Lebih tepatnya saya enggak tahu kalau ternyata semuanya bersama.
0: Wah, luar biasa.
2: Iya, jadi nanti ketahuannya kayak, ya ampun. Aku kan yes man ya. Pokoknya kalau ada,
0: pokoknya kalau ada,
2: oh iya, bisa gitu. Belum konfirmasi apa-apa nih.
0: Belum checklist apa,
2: pokoknya iya dulu nih. Setelah cek, ya ampun.
0: Beruntun.
2: Luar
0: biasa. Jadi keluar tadi beneran dari subuh. Matahari aja kalah sama Anda.
2: Iya.
0: Kata.
2: Tadi masih subuh banget kesini kan. Karena tadi saya bertugas ini nih, yang memandu jalan sehat tadi.
0: Oh alah.
2: Jadi aku ikut di mobil OB van.
0: Asik, terus ada teriak-teriak gitu ya.
2: Iya gitu.
0: Jadi, apa? Tim hore-hore.
2: Tim kan? Hore-hore. Tim woro-woro.
0: Woro-woro. Dan ini udah finish.
2: Iya udah dong.
0: Udah
2: kamu tau gak aku dapat hadiah door prize?
0: Iya aku tahu.
2: Iya.
0: Hampir aja aku ambil.
2: Iya. Aku dapat ini.
0: Wadah pisau.
2: Pisau set lebih tepatnya.
0: Oh, pisau set ya.
2: Iya. Pisau dapur set. Jadi ada pisaunya, ada guntingnya. Jadi nanti dengan punya itu ikannya udah membersihkan diri sendiri.
0: Benar, enggak dikasih ini aja. Ah,
2: udah mandiri, udah.
0: Nah, iya.
2: Gitu.
0: Makin apa makin semangat beliau masak dan makan.
2: Ih, kan tahu banget kalau lagi diet, ya.
0: Oh, iya benar, motong sayur, motong ikan gitu. Motong paru.
2: Kayaknya sih. Kayaknya beli coto itu.
0: Coto. Oke, kita terima dulu ya.
2: Ada siapa lagi? Ada siapa lagi?
0: Di Sabang. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya
3: Banggakan Irsan dan Rizna.
0: Tagline-nya diganti-ganti ini takut deh.
2: Iya.
0: Ntar kira.
2: Katika gimana kabarnya?
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah lagi semalam diguyur hujan deras.
2: Itu.
0: Iya, beberapa daerah udah hujan. Tadi Pak Aldi udah hujan di Pinrang. Ternyata Katika juga udah hujan di Sambang.
2: Geser-geser sedikit kasihan.
0: Iya, toh kasih say kodong ini basah-basah.
2: Kodong barum bum ini nih kaki.
0: Betul. Bangkingku. Kering mi kodong.
2: Sudah kering.
0: Pecah-pecah toh.
2: Iya.
3: Dibagi rata gitu. Sama mati lampu dibagi rata.
2: Oh begitu
0: mati
2: ya.
0: Mati lampu juga di Sabang. Berapa jam di situ Katika?
3: Baru tadi. Setengah 11.
0: Sampai
3: padam jam 1 hidup.
0: Berarti 3 jam lah ya.
2: Lumayan ya 3 jam ya. Dan efek mati lampu ini juga buat ini ada pemancar-pemancar kita beberapa yang kena dampaknya.
0: Kena dampaknya benar. Kayak yang di Andre kan tadi baru aja ada masukan lagi.
3: Alhamdulillah di sini kalau mati lampu tidak mati Ji Irsan.
2: Apa Ji Padeng? Oh yang di tempat tak.
3: Maksudnya kalau mati. Kalau misalkan mati lampu tidak mati Ji siarannya, monolnya.
2: Iya, kalau di beberapa daerah itu dia mengikut sama pemancar lainnya. Jadi saat kalau mati listrik dia langsung padam semua. Jadi ikut Ki.
0: Ikut trouble.
2: Iya, ikut trouble dan itu harus kalau listriknya mati itu harus ada tindakan khusus lagi biar bisa aktif kembali.
0: Bisa aktif kembali.
2: Dia tidak otomatis menyala begitu.
0: Gitu. Katika.
3: Yay.
2: Pernah Ki ikut ini kegiatan-kegiatan sosial?
3: Yang kayak bantuan bagi-bagi sembako.
2: Betul, ya.
0: Iya. Pernah donor darah
2: kan?
3: Lama kali nih.
0: Kapan itu tahun
3: waktu
0: berapa?
3: Kena banjir bandang Lu Utara.
0: Tahun berapa itu?
3: 2022 kemarin.
0: Oh, belum pitawa terlalu lama kok, 2022 berarti ya.
2: Iya, yang waktu ini loh.
0: Sekitar 4 tahun yang lalu. Uh-uh. Yang lu waktu itu banjir itu kan.
2: Benar, yang sampai Mas Samba itu ya.
0: Iya, benar.
3: Nah, itu.
0: Di situ Kak Tika terlibat sebagai apa ini? Pemberi bantuan kah atau bagaimana nih?
3: Distribusikan misalkan ada bantuan datang dari daerah-daerah lain, yeah, kita yang salurkan ke tempat-tempat yang terkena dampak kayak begitu.
0: Oke. Bagian pendistribusian ya. Mm. Baiklah.
2: Luar biasa.
3: Dan misalkan kalau datang dari daerah lain kan tidak tahu tempatnya di mana, jadi yang asli daerahnya yang salurkan ke tempat-tempat yang berhak, yang kena bencana kayak begitu.
0: Iya, baik. Kalau begitu ya, berarti ini salah satu pengalaman yang.
2: Iya, itu gimana sih saat itu, Katika, seru nggak sih rasanya ikut terlibat juga?
3: Senang banget. Kalau misalkan datang ke tempat yang kena bencana, teman-teman kita, terus dia menerima dengan sangat penuh bahagia, senang. Ya. Kita juga antusias. Ikut.
2: Senang juga dirasa.
3: Iya, kayak begitu.
0: Baik. Kalau begitu ya. Oke, request lagu dong Kak Tika. Mau lagunya siapa ini? Ada Memori dari Ruth Sahanaya, Cobalah Mengerti Noah, Untukmu Aku Bertahan Afgan, Aku Suka Kamu Trio Libels, Monolog Pamungkas, dan Sandiwara Lagi Republik. Mau yang mana?
3: Yang Memori. Apa itu tadi?
0: Memori.
2: Memori kau membuat asik. Luka lama.
3: Ditanya semua deh.
0: Benar, pokoknya
3: beliau ini apa?
0: Bang Lagu.
2: Bang
0: Lagu.
2: Ini dong. Siapa sih yang suka?
3: Mau lagi lama, mau lagu baru.
0: Semuanya dapet. Dilibas pokoknya. Oke deh. Katika salam-salam dulu. Silakan.
3: Menyapa buat Bunda Sofi, Pak Bela Sewang, Pak Ali Hidayat, ada Kak Tantri, Kak Esti, ada Kak Auli, Aulia, ada Sul, ada siapa ya? Ada Ica, ada Yuda, Pak Lupus dan semua-semuanya tampak terkecuali, samcur kita semua sehat kita selalu.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan Makassar kota turun hujan.
0: Amin. Butuh sekali ini disiram-siram, yeah, supaya subur kembali.
2: Amin.
0: Terima kasih Kak Tika ya. Sehat selalu.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Irsan, Rizmo, paling cantik.
0: Terima kasih banyak.
2: Irsan gantengnya mana?
0: Irsan ganteng tahu ah.
3: Irsan paling ganteng dan paling sehat karena itu. Tidak boleh dibilang paling subur.
0: Sehat betul, sehat bugar. Luar biasa.
2: Sehat bugar.
3: Iya, karena ada itu orang gemuk tapi tidak sehat tuh.
0: Waduh. Oh,
2: amin. Mudah-mudahan enggak, maksudnya Irsan masuk berarti yang sehat bugar.
0: Yang sehat bugar gitu.
3: Sehat bugar.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda terlebih dahulu ya.
2: Benar, ini waktunya kita hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: 100% Indonesia.
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
2: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar di hari Sabtu ini 5 September 2026. Dan masih ngobrol nih, pernah gak sih ikut acara sosial gitu ya? Saya coba angkat telepon dari WhatsApp dulu nih pendengar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia, ekspresikan
1: Indonesia,
0: karya.
1: Karya bangsa.
0: Banggakan.
1: Banggakan Indonesia.
0: Indonesia. Halo Bunda Sumi, gimana kareba?
1: Kabar baik, saya udah sempat tadi gerak jalan.
0: Kenapa? Santa. Banyak fans tadi saya ketemu.
1: Tidak ada yang ngajak saya bekas daftar.
0: Kenapa enggak datang ke sini?
1: Iya deh, coba di situ pilih daftar.
0: Ih, bisa aja di sini baru daftar.
1: Oh, lala.
0: Ih, apa poeng? Enggak bawa pulang mikir hadiah.
1: Tidak dapat, Mak.
0: Iya.
1: Kena hadir.
0: Eh, padahal ada kulkas dua pintu.
1: Apa? Kulkas dua pintu.
0: Iya, kulkas dua pintu.
1: Alhamdulillah tahu. Siapa yang dapat itu?
0: Eh, tidak aku tahu siapa dapat tadi.
1: Lagunya dulu ya, Bung Irsan.
0: Kenapa?
1: Lagunya Afgan.
0: Lagunya Afgan, untukmu aku bertahan.
1: Betul, saya bertahan mendengarkan Pro 1.
0: Masya Allah. Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu.
1: Tanya dulu nonya. Sering-sering ke panti asuhan.
0: Oh, mau tongki pernah Ki Kak ikut?
1: Pernah waktu diadakan di Pro 4.
0: Oh, kemana Ki itu?
1: Anjang sana dari panti asuhan di Jalan Andalas.
0: Oh, Jalan Andalas. Tunggu dulu, nah. Kapan itu? Kapan dilaksanakan?
1: 2012.
0: Coba saya tanya dulu koordinatornya Pro 4.
1: Iya.
0: Pernah Kak ada bakti sosial ke panti asuhan katanya?
1: Iya. Sama di Tanjung itu, di Tanjung dekat.
0: 2012 katanya.
1: Ya?
0: Iya, kat tadi di sini ada ini, ada Dengai.
1: Iya, coba mak tanya Dengai.
0: Iya, sudah mak tanya.
1: Tidak bohong atau?
0: Iya, tahu. Iya.
1: Waktu itu kita pakai baju seragam warna hijau.
0: Oh, iya.
1: Nah, RRI.
0: Itu berkunjung ke panti asuhan.
1: Bawa beras, mie, gula,
0: Masya Allah.
1: Uang.
0: Iya. Yeah. Serunya itu?
1: Seru, kan rombongan.
0: Iya, tahu ah.
1: Yang sering yang bawakan itu Dembaji.
0: Oh, Dembaji.
1: Iya, Mbak Yuni.
0: Iya itu tadi juga ada di sini. Nah, bilang jadi bilang, iya. Pernah katanya. Ike deh.
1: Oke, Bung Irsan.
0: Semoga nanti bisa datang berkunjung lagi, Di.
1: Insya Allah, nanti ulang tahunnya RRI ya.
0: Insya Allah, iya.
1: 11 September. Cobanya ada lagunya tuh September Ceria.
0: Iya, nggak masuk nih September Ceria.
1: Oh, tidak masuk.
0: Iya.
1: Oke, Bung Irsan, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Bung Irsan, saya selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh, dan
0: Sukses selalu.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih setelah dari WhatsApp? Kalau misalnya telepon biasanya berdering, kita coba angkat juga ya. Nah, berdering juga nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Satu Porceng Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
2: Banggakan Indonesia.
0: Dengan siapa ini di mana?
2: Temannya Irsan.
0: Siapa ya? Kayaknya warga Bantaing ini deh, dari suara-suaranya deh. Iya toh?
2: Kabar.
0: Ibu Andi Anisa.
2: Oh, kau tahu.
0: Kuda Paki.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana, sehat-sehat Jiki juga?
2: Dembaji.
0: Dembaji alhamdulillah cuma cok moji.
2: di Dembaji, pulau 4 ada.
0: Oh, Dembaji, iya ada tadi.
2: Salam kenal situ, Dik.
0: Iya, ada tadi. Cuman lagi sibuk ini Dembaji, lagi ini panitia ya.
2: Ulang tahunnya hari-hari tahunan.
0: Iya, ini lagi mempersiapkan semuanya.
2: Makanan sama hadiah.
0: Makanan. Begitu itu anu, kalau Dembaji itu seksi makanan itu. Bu Andi Anissa, lagunya siapa mau kita putarkan?
2: Lagu apa sih itu, Dek?
0: Ada lagunya Trio Libels dengan Aku Suka Kamu. Terus ada juga lagunya Noah.
2: Aku suka kamu.
0: Aku suka kamu? Suka aku atau suka Pak Hakim?
2: Iya. Suka kamu.
0: Suka kamu? Aduh, malu-maluku. orang padahal judul lagu Irsan, Di. Menyapa kita dulu Ibu Andi Anissa untuk siapa ini?
2: Buat Ibu Sumi, Ica Ibone, Indai Sopen, Dembaji, siapa lagi ya? Siapa lagi apa? Erpan, Aulia, Sur, Pak Bobby, siapa lagi? Pak Yusuf, semuanya paling deh adis yang... Tanya buat Pak Hakim dulu-dulu santai.
0: Oke deh.
2: Buat Isan.
0: Iya.
2: Buat Isan. Sama tugas, tambah sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Panjang umur, Ki.
0: Amin.
2: Jodoh sehat selalu. Assalamualaikum. Salam sama Dembaji nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disalamkan sama Dembaji, Di. Berikutnya saya ke WhatsApp dulu ada Mbak Tantri di sana. Assalamualaikum Mbak Tantri. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia.
3: Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan.
3: Banggakan Indonesia.
0: Iya, di mana Ki ini? Kenapa aku lihat ini enggak stabil jaringan tak?
3: Iya, baru pulang dari ada yang meninggal ini.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Ada teman.
0: Kukira belum pergi baik ke kita.
3: Ya, kan bisa jalan-jalan pakai itu, pakai alat bantu.
0: Kita itu banyak sekali. Dimarahi ke dokter nanti. Tapi bebe aja perasaan tak?
3: Ya, yang penting baik-baik perasaanku. Ini yang mau jalan-jalan agak sakit. Mm-mm. Jadi alhamdulillah bisa hadir di ini. Ada teman saudara itu yang meninggal.
0: Iya,
3: masih... dia kan sering iringi saya.
0: Oh begitu, menyanyi.
3: Iya, dia kan musisi.
0: Masya Allah. Yang penting jadi, masih sempat Ki antar Ki.
3: Iya kan ada gini yang dampingi kayak ini.
0: Oh iya, cocok nih kalau begitu, aman nih.
3: Aman.
0: Mbak Tantri.
3: Alhamdulillah. Nanti malam padam lampuku ini di wilayahku.
0: Jadi nanti malam tidak masuk Miki ini.
3: 19 sampai jam 11 malam.
0: Waduh, lamanya.
3: Iya, jam 7 sampai jam 11 malam.
0: Oke.
3: Oh, saya mau lagunya ini.
0: Yang mana?
3: Noah.
0: Lagunya Noah.
3: Iya.
0: Oke deh, Irsan siapkan.
3: Iya, betul.
0: Kali ini menyapa Ki untuk siapa?
3: menyapa dulu tadi ada Bu Andian Nisa, ada Uki, ada Pak Ahmad Yanitasmu, terus ada Hesti, ada Bunda Sophie di BTM Pau-Pau sana, ada Sri Cinta, terus ada Uki, ada Bu Rosdiana Yasin, ada siapa, pokoknya siapa lagi buat tuh? Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat semuanya yang lagi monitor, kalau saya mau sebut satu-satu nanti nggak terputar laguku.
0: Oke, kalau begitu Mbak Tantri.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tantri di Pare-Pare, terima kasih banyak. Mendengar Irsan, mohon maaf ya, sepertinya teleponnya sudah tidak bisa Irsan angkat. Karena dua lagu ini, lagunya Afgan dengan mana Trio Libels dengan Aku Suka Kamu. Sorry, bukan Afgan tadi ya. Noah ya dengan Cobalah Mengerti, juga lagunya Trio Libels. Ini durasinya ini 5 menit, jadi dua lagu totalnya pas 10 menit nih. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Lagunya Trio Libas dengan Aku Suka Kamu, Irsan hadirkan untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Makassar sore ini.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat akhir pekan mendengar, hari Sabtu di 5 September 2026. Happy banget hari ini karena tadi pagi banget kita sudah jalan sehat. Jadi kayaknya udah terasa sehat banget. Walaupun Irsan kebagian naik di mobil. Kebagian Irsan naik di mobil untuk ini menginformasikan arah-arah ya. Harus lewat mana, apa yang harus diperhatikan dan sebagainya. Nah pendengar, di akhir pekan ini bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda. Ini hadir untuk edukasi-edukasi Anda deh pendengar ya. Nah pendengar, sambil menemani sore hari Anda untuk yang di luar sana mungkin lagi minum teh atau minum kopi. Nih aduh seger banget kayaknya ya. Sore-sore kayak gini emang lebih cocok nyantai asal nggak lagi mati lampu aja di sana ya. Nah pendengar, kalau kita ngomong tentang ekonomi digital, ini banyak hal yang menarik yang akan Irsan bahas untuk Anda. Mungkin Anda yang sering main sosial media juga pasti tidak akan asing deh ya. Kalau misalnya buka sosial media dan Anda perhatikan, sekarang ini itu rasanya susah banget cari konten atau postingan yang purely konten ya. Cuma mau sharing aja. Pokoknya beli baju baru, di bawahnya ada tulisan spill link di bio nomor 45 misalnya, ya kan? Atau mungkin harga menarik lihat di keranjang kuning. Iya benar nggak ya? Nah, terus juga makan enak misalnya di kafe, ujung-ujungnya klik keranjang kuning untuk voucher. Atau klik location untuk mendapatkan voucher lebih murahnya. Nah kan banyak banget yang seperti itu ya. Pokoknya tiba-tiba kita masuk ke era di mana semua orang tuh jadi content creator dan juga pemasar atau affiliate pendengar. Dan jujur nih pendengar ya, melihat orang-orang pamer komisi ratusan ribu bahkan jutaan rupiah per hari hanya dari sebuah link, itu kan bisa bikin kita tuh kena mental. Jadi buat bikin shock gitu pendengar. Bikin kita namanya FOMO. Anak sekarang tuh bilangnya FOMO pendengar. Jadi kita tuh mikir, duh apa gue resign aja ya. Terus full ngonten sebagai main affiliate atau afiliasi pendengar ya. Nah tapi apakah ekonomi digital memang mengharuskan kita semua menjadi seorang jadi etalase berjalan? Apakah benar cuan dari affiliate itu segampang rebahan sambil main HP aja pendengar? Nah kita akan kupas tuntas nih di fenomena ini, tapi sebelum itu rangkaian lagu yang akan Irsan hadirkan untuk Anda yang lumayan banyak minggu ini. Udah Irsan puter-puter tadi ini lagu-lagunya. Irsan udah hibur-hibur dengan lagu-lagu yang menarik. Dan kali ini masih ada lagu yang lain. Ada lagunya Potret dengan Bagaikan Langit. Di sore hari cocok banget ya yang lagi sore-sore.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar sore ini.

Masih di ekonomi digital pendengar. Nah, ngobrolin seputar tentang jadi affiliate atau jadi content creator semua kali ya, biar dapat budget gitu. Nah, ekonomi digital memang membuka peluang luar biasa besar pendengar. Program affiliate itu pada dasarnya adalah sistem komisi yang bagus. Tapi masalahnya ada ekspektasi dan juga FOMO yang tercipta. Narasi yang dibangun di media sosial ini seolah-olah mengatakan kalau Anda hari ini tidak bikin konten, Anda rugi. Kalau gaya hidup Anda tidak dimonetisasi, Anda ketinggalan. Nah, faktanya menjadi kreator atau pemain affiliate yang sukses ini kan butuh konsisten tingkat dewa pendengar. Memang harus fokus banget. Nah, Anda ini harus siap berhadapan dengan algoritma yang berubah-ubah. Kelelahan mental atau juga burnout. Karena setiap momen dalam hidup ini tiba-tiba terasa seperti bahan konten. Dan pasar yang sudah sangat jenuh, itu kan udah karena udah banyak konten di media sosial, otomatis pasarnya kan udah penuh, udah banyak nih menjadi seorang affiliate. Nah, bayangkan kalau semua orang bertugas mempromosikan barang. Nah, lalu siapa nih yang bertugas membelinya pendengar? Ayo. Kita kan agak lupa nih mendengar ya bahwa pondasi ekonomi digital itu sangat luas. Di balik aplikasi yang Anda pakai buat share, link affiliate, dan juga tim developer yang gajinya puluhan juta tanpa pernah wajahnya masuk FYP, ada ahli data, ada desainer UI UX, atau mungkin tutor online yang mengajarkan masyarakat yang kerjanya di balik layar, tapi secara finansial sangat mapan pendengar. Jadi tidak usah merasa gagal ya, kalau misalnya Anda tidak jago ngomong misalnya depan kamera atau followers, atau di depan followers Anda cuma teman-teman, followersnya Anda itu cuma teman-teman sekolah, alumni-alumni, atau teman-teman arisan aja. Jadi orang-orang biasa yang bekerja profesional di balik layar itu sama berharganya. Dan seringkali jauh lebih tenang untuk kesehatan mental kita pendengar. Nah, buat Anda yang pernah mencoba main affiliate atau yang mungkin jengah dengan konten jualan, boleh mungkin ya cerita-cerita bareng Irsan, kirim di WhatsApp cerita Anda. Kira-kira bagaimana sih kehidupan menjadi seorang affiliate itu pendengar? Boleh digabung lewat WhatsApp kita 0821 3333 9440. Nanti Irsan tungguin ya.

Jadi pendengar, tidak semuanya nih orang, terutama di dunia digital yang sekarang, perkembangan media sosial yang sangat cepat, dan bagaimana menghasilkan penghasilan atau menghasilkan cuan dari konten, itu lagi banyak digandrungi. Nah, tapi ternyata tidak semua loh ya, Anda diciptakan untuk menjadi seorang affiliate atau mungkin menjadi seorang content creator. Karena kalau semuanya yang menjual, yang beli siapa dong pendengar ya? Jadi gak apa-apa deh untuk Anda mungkin yang memang tidak ahli ngomong depan banyak orang, hanya bisa ngomong mungkin sama teman-teman sekolah atau teman-teman di sekitar aja. Followersnya juga gak banyak-banyak banget, gak apa-apa pendengar. Itu mungkin kita bisa jadi ini aja deh, jadi viewers aja gak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya ada peluang untuk menjadi seorang content creator, ya kenapa tidak? Kalau misalnya memang ternyata Anda memiliki kemampuan dan juga mental yang kuat. Karena menjadi seorang content creator tuh capek pendengar. Capeknya karena nggak ada waktu istirahatnya kan. Nggak kayak misalnya nih Irsan siaran dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Abis itu udah deh selesai. Nah, kalau Anda gimana? Kalau jadi content creator gimana? Karena dari Senin pagi sampai malam pun kalau misalnya waktunya untuk buat konten ya udah harus buat konten. Jadi memang stresnya sangat tinggi dan juga bikin burnout nih pendengar, atau kelelahan karena pekerjaan itu juga cepat banget untuk bisa dirasakan. Nah, makanya pikir-pikir lagi deh Anda mau jadi seorang content creator atau affiliate nih pendengar, biar siap mental dan siap kesehatan juga. Iya enggak pendengar? Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan perjumpaan kita di Ekonomi Digital untuk edisi hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Masih bareng Irsan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari RRI Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
1: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar.
2: Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang.
3: Artinya itu si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga Capil Amanah terintegrasi kolaboratif.
4: Pendengar pemirsa Sekorwil Nusantara 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Hari ini Sabtu 5 September 2026, kembali hadir dengan berbagai informasi Sekorwil Nusantara 4 terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemah Saripati Maju bersama saya Jasmine. Baiklah pendengar Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Mamuju. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Ada rekan Dwita di sana.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Jasmir. Dan baik, pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Mamuju yaitu terkait Polda Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
6: Polisian daerah Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukum dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kabakwas Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo dalam dialog interaktif di RRI. Andi Jangalolo menjelaskan jerat pidana karhutla diatur tegas dalam berbagai perundang-undangan maupun kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP baik untuk perseorangan maupun korporasi. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aksi sengaja membakar lahan diancam pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Sementara jika kebakaran terjadi akibat kelalaian, pidananya 1 hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Aturan ketat juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78. Pelaku sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melarang keras pelaku usaha membuka lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo menekankan penerapan KUHP baru juga mengancam pelaku penyebab kebakaran dengan sanksi pidana yang sangat berat.
0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
1: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang serta diatur di dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama.
1: Baik.
0: Maupun KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjerat pelaku perseorangan maupun korporasi. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini melarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Nah, itu tadi.
6: Lebih lanjut, Polda Sulbar mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak

0: memicu kebakaran hutan maupun lahan karena penegakan hukum akan diterapkan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
1: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Mamuju dan kami kembalikan ke rekan Jasmir di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih Duita dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar, ada Irsan Lipit. Assalamualaikum, selamat sore rekan Irsan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
2: Ya, untuk informasi sore hari ini, apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Makassar? Silakan.
3: Baik, kami sampaikan dari RRI Makassar. Komisi D DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
4: Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan pelayanan di Rumah Sakit Paramount Jalan Api Petarani Makassar yang berkaitan dengan kasus meninggalnya pasien. Ketua Komisi D DPRD Makassar Arya Sari Ilham mengatakan pihaknya telah menerima surat dari kuasa hukum keluarga korban. Surat tersebut kini diproses dan akan menjadi dasar pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP setelah mendapat disposisi pimpinan DPRD. Ari juga meminta Dinas Kesehatan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penerapan standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas hingga sarana pendukung di rumah sakit. Pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berwenang. Kakak Ari sepan akrabnya ini menegaskan jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian rumah sakit yang terbukti berkaitan dengan meninggalnya korban, pemerintah kota diminta mengambil tindakan tegas sesuai aturan. Bahkan operasional rumah sakit dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian sementara jika ditemukan pelanggaran berat. Komisi D juga menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta keluarga korban.
5: Silakan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi kalau ditemukan bahwa memang ini meninggalnya si korban karena kelalaian dari pihak rumah sakit, baik itu dari kesalahan perawatan maupun karena hal-hal lainnya yang memang menjadi murni kesalahan dari rumah sakit, ya kami memang tidak ada kewenangan untuk menutup, ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Tetapi kami sebagai wakil rakyat dan saya sebagai ketua komisi D tentunya meminta kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk menutup sementara rumah sakit ini sampai benar-benar mereka bisa memenuhi semua aturan atau regulasi yang standar bagaimana seharusnya rumah sakit itu bisa beroperasi. Karena rumah sakit Paramount ini bukan satu kali, tapi berkali-kali nih.
4: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat diungkap secara terang dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tetap terlindungi.
3: Demikianlah informasi dari RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali bersama rekan penyiar.
2: Terima kasih rekan Irsan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri
6: Ulfa. Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmir.
2: Silakan, informasi apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore hari ini?
6: Baik, dari RRI Bone, sore ini kami menyampaikan informasi Pemkab Bone Raih Koperasi Awards 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
7: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Awards 2026, kategori Koperasi Nayaka Mahambara. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
8: Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya. Mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu kategori penerimaan penghargaan ini juga ada dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI. Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi.
7: Selain itu, penghargaan ini juga berkat komitmen Bupati Bone dalam merealisasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari target 372 KDKMP, sebanyak 66 lokasi telah rampung 100% dan 18 lokasi lainnya tengah dalam proses pembangunan yang turut melibatkan peran aktif TNI.
6: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Jaspir di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Sri Ulfa, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Assalamualaikum, selamat sore.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jasmin.
2: Iya, selamat sore. Informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau sore hari ini, silakan.
9: Baik, dari RRI Bau-Bau menghadirkan wawancara terkait Kementerian Pertanian siapkan bantuan bibit kelapa cepat panen hanya dalam waktu 5 tahun untuk puluhan hektar lahan di Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut cukup dengan mendaftarkan lahan tidurnya untuk ditanami bibit kelapa tersebut. Wawancara reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid.
10: Pendengar, berkaitan dengan bantuan bibit kelapa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid. Kita akan berbincang singkat terkait bantuan tersebut. Ada bantuan kelapa begitu Pak ya, yang jumlahnya cukup fantastis, itu bisa dijelaskan Pak seperti apa?
11: Ya, jadi bantuan ini dari Kementerian Pertanian juga ada kurang lebih ratusan hektar yang mereka butuhkan untuk di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Jadi pertemuan ini kemarin kami ketemu pada saat kehadiran investor dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan menyampaikan kepada saya bahwa ayo Kepala Dinas Pertanian, ada bantuan kurang lebih masih ada ratusan hektar untuk kelapa, benih kelapa, kelapa tanah dalam. Karena kelapa tanah dalam ini kan umurnya 5-6 tahun untuk bisa dipanen. Dan menariknya ini bukan hanya bantuan benih, tapi ada bantuan daripada pupuk, ada bantuan pupuknya, kemudian ada bantuan untuk biaya nanam. Jadi ini menarik sekali buat masyarakat di Kota Bau-Bau, saya berharapkan, karena masih banyak lahan-lahan kita yang lahan yang tidur yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mengajak masyarakat yang memiliki lahan-lahan tidur, ayo diajak keluarganya untuk menanam kelapa, dan dari Dinas Pertanian akan membantu meregistrasikan ada yang namanya calon petani, calon lokasi. Karena diregistrasi di sistem disimluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian untuk kita masukkan, dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan kelapa.
10: Oke, baik. Syarat-syaratnya Pak itu apa aja Pak?
11: Jadi syarat-syaratnya per orang itu 2 hektar. Nah, 2 hektar ini tidak mesti bentangan 2 hektar. Tapi 2 hektar ini misalnya dari keluarga kita, saya misalnya punya 500 meter. Kemudian yang satu lagi ada 500 meter, dapat 2 hektar, cari satu orang yang memiliki KTP untuk saya registrasikan di CPCL-nya, sehingga tapi dari 4 orang ini bisa dapat semua menanam padinya, tapi yang terregistrasi di CPCL itu satu orang.
10: Baik. Nah, ini bantuannya dari mana sih Pak Isin?
11: Bantuannya dari Kementerian Pertanian.
10: Kementerian Pertanian.
11: Nah, itu langsung nanti kalau kami sudah CPCL, itu bisa langsung. Dan kemarin itu ada beberapa orang yang sudah respon, rasanya sudah dapat sampai 20 hektar di pertanian di Sulawesi. Dan saya mengajak juga yang masyarakat di Kota Bau-Bau, ayo yang tanah-tanahnya yang tidak dimanfaatkan, kita nanam kelapa untuk masa depan anak-anak kita, karena hari ini target Presiden Prabowo itu ada hilirisasi kelapa.
10: Oke.
11: Jadi itu menariknya, kita sudah punya pasar untuk itu.
12: Oh, siap-siap, baik.
10: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau berkaitan dengan bantuan bibit kelapa di Kota Bau-Bau.
9: Demikian wawancara reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid, untuk Gema Saripati sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Toli-Toli, ada rekan Jasmine, silakan.
2: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dan menuju ke RRI Ampana dari rekan Tito. Assalamualaikum, selamat sore Tito.
14: Baik, waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
2: Untuk informasi sore hari ini dari RRI Ampana, silakan.
14: Baik, terima kasih dari Ampana diinformasikan, energi pengabdian ASN Kemenag jadi marwah institusi.
15: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAGMAG menegaskan pentingnya semangat dan energi pengabdian seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga marwah Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Junaidin saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas serta menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Kementerian Agama, kata Junaidin, tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, namun juga menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Olehnya, ia meminta seluruh ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
16: Energi pengabdian kita adalah marwah dari Kementerian Agama. Agama ini adalah sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Karena itu ASN Kementerian Agama harus menampilkan energi yang kuat. Jangan setengah-setengah untuk bekerja.
15: Junaidin pun mengingatkan seluruh ASN agar memiliki energi yang kuat dalam bekerja dan tidak menjalankan tugas secara setengah-setengah. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh ASN Kementerian Agama diharapkan dapat terus memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
14: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Yang tugas saya Tito dan juga rekan teknik Sasri Alwi Hasing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Jasmine.
2: Terima kasih rekan Tito, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar, turnamen Brani Cup 2026 yang diikuti 24 tim sepak bola dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol resmi dibuka Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Gubernur berharap lahirnya pemain sepak bola profesional yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Tengah di berbagai ajang dan tingkatan. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
17: Salam olahraga, saudara. Pembukaan turnamen Berani Cup 2026 yang berlangsung di lapangan Muradi Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara berlangsung cukup meriah. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan secara langsung ajang yang baru pertama kalinya digelar di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara itu cukup tinggi. Apalagi pada pembukaan tersebut, panitia menyuguhkan pertandingan eksebisi yang cukup menarik antara Persito All-Star menjamu Selebriti FC besutan Gubernur Anwar Hafid yang di dalamnya diisi sejumlah legenda sepak bola tanah air dan juga deretan selebriti yang menjadi incaran masyarakat hanya untuk sekedar foto bersama. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya di hadapan para undangan ratusan ribu masyarakat yang menyaksikan kegiatan itu mengungkapkan, turnamen Berani Cup 2026 saat ini telah dilaksanakan di 9 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Toli-Toli yang dipusatkan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, di mana tim yang menjadi juara di setiap kabupaten akan bertanding kembali tingkat provinsi sehingga panitia di tingkat kabupaten diharapkan dapat memilih serta menyeleksi pemain terbaik yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli pada Berani Cup Liga Provinsi Sulawesi Tengah yang akan datang.
12: Saya titip Berani Cup ini dijaga dengan baik, jangan sampai ternoda dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Hampir di seluruh kabupaten, turnamen Berani Cup berjalan aman dan lancar. Semoga di poli-poli ini, bulunya bisa mempadu yang berbicara ini, mudah-mudahan dia berjalan lancar. Sehingga nanti kalau ada kesempatan saya datang lagi untuk menutup kegiatan ini.
17: Sementara itu Camat Toli-Toli Utara selaku Ketua Panitia Penyelenggara Berani Cup 2026 Sulfahri dalam laporannya mengatakan, Berani Cup 2026 merupakan turnamen antar desa dan kelurahan yang diikuti 24 tim dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol dengan tujuan sebagai wadah pembinaan atlet muda, mempererat persaudaraan serta mendorong semangat sportivitas di tengah masyarakat, di mana turnamen tersebut terlaksana berkat dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa Salumpaga serta para sponsor, donatur, kerja keras seluruh panitia serta masyarakat Salumpaga. Selain itu, panitia juga menyiapkan wasit yang berlisensi, pengamanan, pelayanan kesehatan serta seluruh sarana pendukung agar turnamen Berani Cup 2026 dapat berjalan aman, tertib, profesional hingga penutupan.
18: Atas nama panitia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan bonus 100 juta.
17: Turnamen Berani Cup 2026 yang dilaksanakan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara diakhiri dengan pertandingan eksebisi antara Persito All Star menjamu Celebrity FC yang dimenangkan oleh Celebrity FC dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Celebrity FC.
2: Demikian tadi informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup. Kita lanjutkan menuju ke RRI Kendari. Assalamualaikum, selamat sore.
19: Iya, selamat sore rekan Jasmine.
2: Baik, untuk sore hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari? Silakan.
19: Baik, informasi untuk di Kebersamaan Gema Saripati Maju untuk sore hari ini dari RRI Kendari, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
20: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan Si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
21: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut Si Wawa Cantik, itu adalah pelayanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu Si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
20: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya. Melalui layanan Si Wawa Cantik, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
19: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami Irfan. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Riko dari RRI Kendari. Kita kembali hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli, di mana dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT Lansia Bunga Yurli ke-1 tahun 2026, puluhan lansia mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan di Pantai Wisata Mogu-Mogu Buol pagi tadi. Selengkapnya, Sardono melaporkan.
0: Suasana ceria penuh tawa mewarnai Pantai Wisata Mogu-Mogu Kloran Kali saat puluhan lansia yang tergabung dalam Lansia Bunga Yurli melaksanakan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli ke-1 tahun 2026. Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Dato' Amas Esos menyebut, sebagai lansia tidak berarti berhenti dengan berbagai hal-hal yang produktif dan positif, minimal bagi diri sendiri, agar tetap sehat dan bugar, sehingga tidak terlalu merepotkan anak-anak lewat kegiatan bersama para lansia, mulai senam bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lansia Bunga Yurli anggotanya tidak hanya dari pensiunan, namun juga para lansia dengan berbagai latar belakang profesi, mulai ibu rumah tangga hingga para penjual di pasar.
1: Harapan saya, bunda-bunda lansia ini tetap sehat, semangat, mandiri, tangguh. Walaupun kita sudah lansia, tapi kita tetap mandiri. Kita tidak berharap dari anak-anak kita, kita harus mandiri, menyiapkan kesehatan kita.
0: Sementara itu, Lisdiani, bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Buol, memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol, salah satunya lansia yang bergabung dalam Bunga Yurli. Pemberdayaan lansia menjadi salah satu program pemerintah lewat Dinas Sosial agar para lansia tetap kreatif di usia senja.
22: Menurut saya ini sangat baik, Pak, ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk para lansia. Kita selaku dinas sosial sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan mereka karena mereka sangat aktif. Begitu juga untuk kegiatan yang setiap hari Minggu, Car Free Day, mereka ada untuk kita.
0: Untuk puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli pertama akan dilaksanakan pada Selasa 8 September 2026 di Gedung Srikandi, Kelurahan Kulango, yang akan dihadiri Bupati dan para lansia, termasuk undangan bagi para lansia yang berada di Kabupaten Toli-Toli.
2: Pendengar dan pemirsa, Skor Wheel Nusantara 4, sampai kita pada informasi terakhir berupa future. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik stigma dan pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
23: Penanganan korban kekerasan seksual, khususnya pada anak, tidak hanya berhenti pada proses hukum. Pemulihan kondisi psikologis korban menjadi bagian penting yang membutuhkan waktu, pendampingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adileksono mengatakan, pendekatan dalam penanganan korban harus dilakukan secara rehabilitatif dan berkelanjutan.
24: Penanganannya bagaimana sesuai amanah undang-undang? Ya, pendekatannya rehabilitatif, jadi harus sampai pulih. Memang butuh waktu yang lama, butuh daya dukung baik SDM maupun anggaran yang kemudian mencukupi. Maka penting pemerintah daerah kemudian memahami ini, bahwa untuk menjaga generasi penerus ke depan ya harus mau mengalokasikan daya dukung itu, baik SDM atau anggaran, untuk bagaimana proses pendampingan, pemulihan itu betul-betul berjalan komprehensif, ya. Trauma-trauma yang dialami para korban itu betul-betul bisa terobati, dia mampu berintegrasi secara sosial, ya, secara normal, ya. Itu penting menjadi tolak ukurnya.
23: KPAI menilai proses pemulihan korban tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan dukungan sumber daya, baik tenaga pendamping maupun anggaran, agar korban dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal di lingkungan sosialnya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan dan pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun di lapangan, penanganan kasus masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat. Kasat Reskrim Polres Sigi AKP Siti Elminawati Hasibuan menyebut, masih ada anggapan bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
25: Faktor itu karena kurang pemahaman masyarakat bahwa korban itu harus dilindungi. Korban itu tidak boleh diberikan stigma buruk korban itu perlu dirangkul, perlu empati. Nah, ini hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak, tidak boleh ada pencabutan pada saat proses penyidikan. Karena ada kekurangan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan antar keluarga. Ini tidak boleh. Pandangan-pandangan inilah yang sebenarnya kita harus kerjasama untuk link sektoral semuanya. Kasus kekerasan terhadap korbannya adalah anak, dan undang-undang juga sudah mengaturnya, tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Jadi harus lanjut ke proses peradilan.
23: Padahal, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, proses hukum tidak dapat dihentikan melalui kesepakatan keluarga dan harus menempuh jalur peradilan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban, termasuk dalam memastikan keadilan dan pemulihan psikologis yang optimal. Karena itu, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual secara tepat. Sementara itu, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan perlindungan yang intensif, salah satunya melalui Rumah Aman. Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Palu, Muhammad, menjelaskan, Rumah Aman menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban sesuai dengan kebutuhan penanganannya.
3: Karena kita Rumah Aman itu punya SOP tersendiri juga. Ya, biasa 4-1 minggu. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya membutuhkan penanganan selanjutnya, itu bisa kita perpanjang. Kalau ternyata sudah bisa kita kembalikan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Kalau misalnya membutuhkan pengamanan lebih panjang, itu tinggal kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian psikolog. Kalau misalnya psikolog bilang sudah bahwa si anak ini sudah bisa kita pulangkan ke keluarga, kemudian kita kembalikan ke keluarga. Karena bagaimanapun di rumah aman itu kita diikat dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalaupun bisa, kalaupun misalnya tidak, batas waktu yang diketentukan SOP biasa kita bekerja sama dengan mitra kerja kita, misalnya dari Dinsos, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap anak juga.
23: Penempatan di rumah aman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban, termasuk aspek keamanan dan hasil pendampingan psikolog. Setelah itu, proses pemulihan tetap dilanjutkan melalui pendampingan, baik oleh tenaga profesional maupun dukungan keluarga. Peran keluarga dinilai penting dalam membantu anak kembali pulih secara psikologis. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan korban dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Pendampingan yang komprehensif dinilai menjadi kunci dalam penanganan korban kekerasan seksual, agar para korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis yang optimal.
2: Demikian News Future di Gema Saripati Maju sore hari ini. Sebelum berpisah, kembali saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah bertugas di Korwil Nusantara 4. Akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik ya, Kiki dan saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro Soto dari Makassar mendengar. Arus lalu lintas di wilayah Kota Makassar di akhir pekan biasanya cukup lengang. Nah, tapi di jam-jam seperti ini biasanya jam-jam cukup padat di beberapa titik wilayah Kota Makassar. Saat ini terpantau ramai lancar. Seperti di Jalan APP Tarani ini pendengar, di sana terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4. Hal yang sama juga nih terpantau di Jalan Urip Sumoharjo, di sana juga terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang akan melalui jalan, nah ini untuk masuk ke tol nih pendengar ya. Perbatasan Makassar Maros nih pendengar. Di sana terpantau cukup padat dan ada kendaraan yang mogok di pintu masuk mengarah ke menuju ke ini simpang 5 pendengar. Jadi untuk Anda yang akan lewat situ mungkin lebih berhati-hati lagi. Dan arah sebaliknya dari pantauan CCTV ini Irsan lihatnya cukup ini ya. Cukup padat di sana. Arah sebaliknya ini dari Maros menuju ke Makassar di pantauan CCTV terpantau cukup padat pendengar. Hal yang sama pun juga terpantau di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di pintu 1 Unhas, di sana juga cukup padat nih dari pantauan CCTV didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut mungkin harap lebih berhati-hati lagi dan diperhatikan flow lalu lintasnya. Jadi jika sudah lampu merah harap berhenti dan jangan dipaksakan. Jika lampu hijau itu baru jalan, dan kalau misalnya bukan wilayah Anda ini jangan menerobos ya pendengar ya. Karena ini dengan menerobos hal tersebut ini dapat mengganggu arus lalu lintas yang ada di sana. Selamat menikmati waktu sore hari Anda di Kota Makassar pendengar, bersama saya Irsan Saputra yang akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Makassar sore ini.

0: Pendengar satu dimanapun Anda berada, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang dibacakan oleh Dr. Anda Haja Sumiati Esmiru dan terjemahannya dibacakan oleh Bapak Darlius untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajamnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu, keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Makassar sore ini.
9: Relax time. Prosa RRI.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Makassar sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra yang bertugas di malam hari ini untuk bisa menemani Anda di malam minggu. Irsan lupa banget kalau ini hari adalah malam minggu. Tapi Irsan gak jadi lupa karena tiba-tiba langsung dihubungin untuk bisa berdiskusi, berdialog bareng dengan dokter muda yang akan menemani kita. Banyak banget nih keluhan-keluhan dari masyarakat kita ya, terutama pendengar-pendengar Pro 1 tentang panas

0: Eat, kenali dehidrasi, heat exhaustion, dan juga heat stroke. Seperti apa sih nanti nih dialog kita? Saya ditemani bareng Naila Amalia Avandi Esket. Dia lagi ada di bidang IKM, IKK, IKP, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang sekarang lagi menempuh pendidikan dokternya atau dokter muda. Kita menyapa Nay dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Bagaimana kabarnya, Nay?
1: Alhamdulillah, hari ini baik, senang juga.
0: Alhamdulillah, panas banget ya, Makassar ya.
1: Iya, bener panas nih, Kak.
0: Dua bulan terakhir nih kayaknya gak ada hujan dan aduh kayaknya panas mataharinya tuh bikin perih kulit-kulit kita.
1: Sampai rasanya kayak kepanggang ya, Kak ya.
0: Bener. Nah, kalau pendengar pribadi gimana? Ngerasain hal yang sama atau enggak juga? Nah, tapi yang menarik nih, tentang topik kita kali ini. Nah, ini musim panas ini atau cuaca yang panas ini ternyata bisa bikin sakit. Emang bisa nih?
1: Bisa, Kak. Jadi penjelasannya itu kenapa sih panas ini bisa bikin kita sakit. Nah, jadi untuk teman-teman pendengar yang belum tahu, tubuh kita itu punya mekanisme dasar di mana kita itu bisa mengatur atau meregulasi suhu kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita lagi kena panas yang terlalu lama atau suhu yang terlalu tinggi, maka mekanismenya itu kita akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini dikeluarkan bersama dengan panas-panas tubuh. Nah, masalahnya kalau cuacanya ini panas sekali, kemudian kita aktivitas fisiknya berat di outdoor, maka tubuh kita itu bisa menghasilkan dan juga menerima panas yang lebih banyak. Otomatis keringat yang keluar bisa lebih banyak. Nah, kehilangan keringat ini bisa juga kehilangan cairan, kehilangan elektrolit. Kemudian kalau tidak segera diganti, inilah yang bisa disebut dengan dehidrasi.
0: Nah, berarti pengeluaran cairan yang banyak karena cuaca yang panas itu dan secara berlebihan, itulah yang akhirnya disebut dengan dehidrasi.
1: Iya, benar.
0: Jadi cuaca panasnya nggak bikin sakit atau enggak bisa memicu sakit?
1: Kalau berlebihan bisa.
0: Kalau berlebihan bisa. Oke, jadi kayak gitu nih pendengar.
1: Iya.
0: Nah, tadi sempat disebut di akhir ada dehidrasi. Dehidrasi apa tuh? Itu jenis makanan tradisional kah atau apa gitu?
1: Iya, bukan, Kak. Jadi dehidrasi itu adalah suatu kondisi tubuh kita. Nah, kondisi yang seperti apa? Kalau ada cairan yang keluar itu lebih banyak dari cairan yang masuk.
0: Oke.
1: Nah, tanda-tandanya itu seperti apa sih? Tanda-tandanya itu biasanya kita rasa haus, kemudian bibirnya kering, kemudian urin atau air buang air kecil kita itu lebih sedikit, kemudian warnanya itu pekat, kemudian kadang itu juga bisa sampai lemas, kemudian pusing, sakit kepala, apalagi kalau misalnya kita tuh lagi ada di tempat-tempat yang rasanya panas banget, kemudian kita banyak keringat, kemudian kita udah banyak keringat kan, kita lupa minum. Nah, di sini tuh biasanya terjadilah hal-hal yang gejala-gejala yang tadi saya sebutkan.
0: Oke, nah di tema tadi sempat disebutkan juga ada heat exhaustion.
1: Iya.
0: Nah, heat exhaustion itu apa?
1: Nah, jadi kalau heat exhaustion, kan pasti pertanyaannya apa sih bedanya nih dehidrasi sama heat exhaustion?
0: Benar.
1: Nah, jadi untuk dehidrasi dengan heat exhaustion itu dia tidak sama, tidak persis sama. Nah, jadi kalau dehidrasi itu kan tadi kondisi di mana cairan yang keluar itu lebih banyak daripada cairan yang masuk. Nah, jadi dehidrasi ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi ke yang namanya heat exhaustion. Nah, heat exhaustion itu kondisi lebih lanjut di mana kondisi tubuh kita ini sudah mulai kewalahan sama panas-panas yang diterima. Jadi paparan panasnya udah berlebihan, kehilangan keringatnya juga sudah berlebihan, elektrolit dan garam yang keluar dari kulit juga sudah berlebihan. Nah, gejalanya pasti juga lebih tingkat lanjut. Contohnya lemas, pusing, sakit kepala, bisa mual sehingga muntah juga, kemudian kram otot, kemudian denyut nadi tuh rasanya cepat. Kemudian kalau misalnya nih ada yang merasa seperti ini, jangan dipaksakan untuk aktivitasnya, segera ber,

0: kemudian pindah ke tempat yang lebih sejuk, istirahatkan tubuh, kemudian mendinginkan tubuh, kemudian kalau masih sadar, masih mampu, segera minum air yang banyak.
1: Oke, okay. Nah sebelum lanjut di pertanyaan berikutnya, Irton sebenarnya penasaran. Tadi kan kalau kita ngomong tentang dehydration atau dehidrasi, itu kan definisinya adalah cairan yang keluar lebih banyak dibanding cairan yang masuk. Simpelnya kan seperti itu. Nah, udah ada tanda-tandanya tuh seperti tadi diceritakan, seperti misalnya buang air kecilnya lebih sedikit, terus juga berwarna pekat, terus juga tadi berkeringat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya heat exhaustion itu seperti apa?
0: Nah, kalau heat exhaustion ya?
1: Iya, heat exhaustion itu tanda-tandanya bahwa kayaknya, wah kayaknya saya sudah level up dari dehidrasi deh ini.
0: Nah, kalau dehidrasi itu mungkin kayak sehari-hari aja tuh orang...
1: Iya benar, kadang kerasa ya?
0: Iya benar, kan? Yang lebih umum orang rasa ya, Kak. Benar, rasanya tuh... Tenggorokan kering, bibir rasanya kering ya, kan? Nah itu terus mulai lemas, itu udah mulai tanda dehidrasi.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalnya sudah mulai lebih lanjut, kayak rasanya udah mual banget nih kak, pusing, lemas, berkunang-kunang nih, pandangan putih biasanya ya.
1: Itu udah
0: masuk heat exhaustion itu kak, lebih lanjut gitu. Dia.
1: Jadi itu ya sama, oh berarti ini hal yang dirasakan sama adik-adik kita mungkin kalau lagi upacara zaman-zaman sekolah dulu.
0: Ah iya benar kak.
1: Yang tiba-tiba, kok tiba-tiba kelayengan.
0: Benar.
1: Oh oke, okay. Jadi itu
0: bisa
1: udah.
0: Bisa jadi.
1: Kemungkinan itu mendekati ini ya, tadi heat exhaustion.
0: Iya benar.
1: Oke deh. Nah, tadi kan sempat disebutkan juga saat kondisi heat exhaustion, kalau misalnya memang masih mampu untuk mengkonsumsi cairan, itu segera dikonsumsi.
0: Segera.
1: Jadi memang ada potensi bahwa buat kita tidak sadarkan diri.
0: Benar kak, benar.
1: Kok jadi, bisa sampai kayak gitu?
0: Nah, ini akan lebih lanjut lagi nih, dimana kalau misalnya sudah ada tidak sadarkan diri nih. Nah, kalau dalam bahasa kita itu medisnya kayak penurunan kesadaran.
1: Penurunan kesadaran.
0: Nah, kalau sudah ada tanda penurunan kesadaran, itu kita udah masuk yang namanya heat stroke, kak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, heat stroke ini dia merupakan kondisi yang udah gawat darurat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dimana... Kalau udah mulai pingsan kan, pingsan atau mulai kebingungan aja, rasanya tuh bingung,
1: udah linglung begitu ya,
0: linglung, okay. Benar. Itu udah kita sebut penurunan kesadaran kak. Jadi ini udah mulai gawat darurat. Kenapa bisa? Nah, jadi tadi heat exhaustion itu berlanjut ke heat stroke.
1: Iya.
0: Itu karena.
1: Kenapa akhirnya bisa lebih berbahaya?
0: Nah, karena heat stroke ini tandanya itu berarti tubuh kita nih udah regulasi suhunya tuh udah mulai terganggu kak, udah iya udah nggak bisa meregulasi suhu lagi, jadi dia ini udah kondisi gawat darurat. Tanda-tandanya tuh tadi saya sebutkan kayak linglung, kemudian bisa sampai kejang kak, iya bisa sampai kejang, kemudian bisa sampai pingsan, kemudian untuk orang yang pegang kulit kita tuh rasanya bisa sangat panas sekali, sangat panas, kemudian biasanya dia udah berkeringat, kemudian sampai udah nggak ada keringatnya lagi. Benar kayak gitu.
1: Berarti itu udah masuk heat stroke.
0: Iya, itu udah heat stroke.
1: Nah itu apa sih yang menyebabkan hal-hal itu terjadi?
0: Nah yang tadi saya sebutkan, yang pertama cairan keluar lebih banyak daripada yang masuk, kemudian elektrolit terganggu
1: Jadi
0: dimana keringat kita keluar, elektrolit keluar, otomatis sel-sel di dalam tubuh kita nih kak, dia kan membutuhkan elektrolit nih untuk menjaga keseimbangannya lah istilahnya. Nah, dimana ini keringat terlalu banyak keluar, elektrolit keluar, otomatis di dalam tubuh juga terjadi namanya imbalance elektrolit atau gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, jadi nih istilahnya di dalam kita nih sel-sel udah kacau nih kak. Nah, sel-sel kacau termasuk sel-sel di otak, makanya nih terjadi penurunan kesadaran kak. Jadi ini udah tingkat lanjut sekali nih kak.
1: Oh, kalau misalnya saya kembali ke awal, kalau misalnya mungkin kita ke dehidrasi dulu deh. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda awal dari dehidrasi, jadi sebelum pindah ya, jadi saya mau dehidrasi dulu sebelum kalau udah ada tanda-tanda awalnya dari dehidrasi itu, terus juga urinnya udah mulai pekat, terus juga biasanya sehari kan beberapa kali ya, ini kayaknya sehari dua kali atau mungkin sudah sore kan masih dua kali pipisnya, terus udah warnanya pekat, apa yang harus dilakukan? Ini masih tahap awal dulu nih ya. Kalau udah rasa lo kok pekat nih urinnya atau pipisnya, warnanya pekat, terus juga baru dua kali dari pagi nih, itu bibir udah kayaknya udah mulai retak-retak manja gitu ya, udah diolesin sama pelembab ini kayaknya tetap rasanya kering. Nah itu apa yang harus dilakukan kalau di fase awal itu?
0: Nah jadi kita kenalin dulu nih penyebabnya kak. Jadi kan dehidrasi. Nah untuk dehidrasi ini yang paling bisa kita lakukan kalau tanda-tanda awalnya udah ada, kita bisa minum air. Segera minum air, ini yang paling bisa kita lakukan. Kemudian kalau misalnya dehidrasi kita ini akibat dari panas, nah sebisa mungkin kalau misalnya ada aktivitas yang tidak diperlukan outdoor, mungkin kita bisa pindah ke indoor, kita cari tempat-tempat yang sejuk. Mungkin itu yang paling bisa dilakukan, Kak.
1: Nah, terus berikutnya kita bergeser ke heat exhaustion. Heat exhaustion kan berarti udah level up dari dehidrasi nih. Artinya keseimbangan antara elektrolit dalam tubuh ini udah mulai gak stabil.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu gimana kalau misalnya udah mulai terasa nih, aduh kayaknya udah dehidrasi level up nih kayaknya ini.
0: Udah dehidrasi level up. Nah, kalau misalnya dehidrasinya ini udah rasa-rasa linglung, udah rasa-rasa putih, pandangan putih ya, Kak.
1: Iya, boleh. Mulai-mulai hadi itu biasa kayak enggak enak perasaan tak.
0: Iya,
1: banyak bener. Nih bintang-bintang.
0: Iya, bintang-bintang ya benar-benar. Nah, sebenarnya ini kan udah kita nih udah kalau udah OTW pingsan nih. Lebih baik tadi saya bilang kalau bisa
1: cari
0: minum,
1: tempat berteduh.
0: Iya, cari tempat berteduh. Kalau masih sadar segera minum. Dan yang paling penting kalau udah rasa-rasa pingsan, kita segera cari pertolongan ke orang terdekat. Kayak bilang, kayaknya nih aku udah mulai-mulai mau pingsan nih. Kayaknya aku habis kepanasan, kurang minum. Nah itu lebih baik minta pertolongan orang terdekat.
1: Apakah ada konsumsi-konsumsi tersendiri gak sih yang kayaknya kayak this is a good way untuk kondisi yang seperti itu? Kan kalau misalnya kita ngomong tentang orang tua dulu kayak gini kasih mie madu, bisa mie segar itu. Terus ada yang kayak harus minum air kelapa ini baru enak perasaannya. Nah itu gimana, itu benar gak sih?
0: Nah sebenarnya untuk cairan-cairan ini nih kan sebenarnya itu yang paling aman dan gampang ya benar hanya air putih.
1: Air putih,
0: cuman mungkin untuk air-air lain bisa. Khusus untuk dehidrasi yang kehilangan cairan nih kak. Sebenarnya yang paling utama itu air putih.
1: Air putih.
0: Iya benar, air putih.
1: Air putih yang bisa diminum ya, pendengar ya. Bukan air jampe-jampe ya.
0: Iya, sebenarnya paling gampang air putih.
1: Yang paling gampang air putih itu. Terus saya balik ke heat stroke lagi deh. Ngomong tentang heat stroke tadi, kalau misalnya udah heat stroke itu udah mendekati heat stroke, itu apakah memang udah harus tanda kutip dapat pertolongan atau masih bisa menyelamatkan diri tanda kutip lagi?
0: Jadi kapan kita minta pertolongan gitu ya? Nah untuk orang-orang yang gejalanya itu masih ringan kayak haus, kemudian lemas, pusing setelah ada di tempat-tempat panas, yang tadi yang saya sebutkan yang paling bisa kita lakukan adalah hentikan aktivitas, pindah ke tempat sejuk, kemudian kita minum. Nah, tapi kalau misalnya tanda-tandanya ini tadi udah kayak OTW-OTW pingsan, udah mulai linglung, pandangan udah mulai buram, nah itu kita harus segera panggil pertolongan kalau bisa pertolongan medis. Kayak mungkin telepon kayak gawat daruratan gitu ya. Kemudian intinya itu jangan sampai kita paksakan ini di mana tubuh kita ini udah nggak bisa banget nih kak. Terus kita paksakan itu sebaiknya jangan.
1: Heat stroke itu berbahaya nggak sih sebenarnya, bisa bikin lewat nggak sih
0: sebenarnya? Iya kak. Ya, karena tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau heat stroke ini berarti dia udah kondisi gawat darurat, di mana dia ada penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu kak, dia merupakan tanda-tanda kalau sel-sel otak kita nih udah nggak dapat suplai-suplai cairan, suplai-suplai oksigen, istilahnya suplai nutrisi lah. Jadi pasti kakak dan teman-teman bisa bayangin kan otak kita nih yang mengatur segala yang ada di tubuh kita ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau dia kurang suplai nutrisi pasti udah mulai gawat, itu pasti udah mulai penurunan kesadaran, udah mulai, itu udah gawat banget lah kak istilahnya.
1: Oh oke, okay. Dan kalau misalnya udah ditemukan tanda-tanda yang tadi di awal kita udah ceritakan, seperti kayak tubuhnya panas,
0: ya, benar.
1: Terus tadinya berkeringat tiba-tiba langsung hilang keringatnya, itu bukan membaik tapi karena udah habis cairannya.
0: Benar, benar.
1: Ya? Karena udah heat stroke, jadi udah harus dibawa ke pertolongan pertama. Kalau bisa masuk IDG, IGD bisa masuk IGD tuh.
0: Iya bisa.
1: Oke oke oke. Nah siapa saja yang akhirnya kayaknya beresiko untuk bisa masuk ke fase ini, dari dehidrasi terus ke heat exhaustion terus juga masuk ke heat stroke, itu apa, siapa sih yang kayaknya potensinya besar banget? Nah,
0: jadi untuk orang-orang yang resikonya besar banget untuk dehidrasi hingga ke heat stroke ini, pastinya orang-orang yang aktivitas outdoornya banyak ya kak.
1: Iya.
0: Nah, jadi orang-orang yang terpapar panas dalam waktu lama, kemudian aktivitas fisiknya berat, kemudian kayak contohnya tuh kayak orang-orang yang kerja di tambang mungkin ya kayak orang-orang yang kerja kuli, itu kan kerjanya panas-panasan, aktivitasnya berat. Nah selain itu juga ada orang-orang yang bahkan dia nggak terbiasa sama kondisi panas, tiba-tiba dia harus ada di kondisi panas, itu juga orang-orang yang beresiko. Kemudian ada kelompok-kelompok seperti lansia sama anak-anak, ini kan istilahnya tubuhnya masih, kalau lansia lebih rentan, anak-anak juga lebih rentan daripada kita-kita yang masih dewasa dan fit.
1: Oke, nah jadi bisa dibilang buat ini kan kalau di bulan Agustus September ini kan udah mulai panen nih di beberapa wilayah. Udah mulai panen, dan biasanya kan panen dari pagi sampai siang tuh ya. Panen, habis panen tuh ada yang gebukin gabah lagi, terus ada yang menjemur gabah juga. Berarti teman-teman kita ini potensinya tinggi dong ya untuk terserang heat stroke itu.
0: Benar kak.
1: Oke. Nah jadi pendengar, kalau misalnya memang kebetulan lagi musim panen di sana, terus juga di tempat tak memang lagi sering kena cahaya matahari lebih tinggi, jadi perhatikan ke air minum tak, ini paling pertama ya.
0: Iya air minum.
1: Air minumnya itu harus diperhatikan. Jadi air minum itu sangat penting untuk menjaga kualitas cairan dalam tubuh dan juga keseimbangan cairan sama tubuh. Tapi emang berapa banyak sih minum? Segalon-segalon boleh gak sehari?
0: Gak bisa kak.
1: Gak boleh?
0: Iya gak boleh
1: jadi,
0: juga.
1: Jadi harusnya gimana dong yang tepatnya?
0: Nah jadi sebenarnya untuk orang-orang, ini pasti banyak yang nanya berapa banyak air yang dibutuhkan. Nah jadi sebenarnya kalau mau pasnya itu tergantung dari berat badan kita.
1: Oke.
0: Nah, tapi sebenarnya untuk ukuran rata-rata aja, kalau mau gampangnya nih 1,5 sampai 2 liter rata-rata itu udah cukup lah.
1: Oke, jadi kurang ya, rata-ratanya di sekitar 2 liter air
0: ya. Iya, 2 liter setiap
1: 2 liter air minum pendengar ya. Benar. Ini yang memang dari air minum. Ini beda lagi kalau sudah kayak seruput kuah bakso dan kuah coto, beda.
0: Iya, beda dong.
1: Beda ya.
0: Beda. Iya, ini juga Kak. Jadi
1: iya, apa tuh?
0: Semakin berat badannya, semakin berat itu kebutuhan airnya itu lebih banyak.
1: Terima kasih udah mengingatkan saya ya. Saya tahu pesan ini kamu arahkan pribadi
0: enggak
1: untuk saya.
0: Kak.
1: Apakah ini balasan gara-gara saya memaksa Anda masuk ke ruangan ini?
0: Oh enggak dong. Enggak
1: oh iya benar. Jadi buat yang badannya besar juga kayak Irsan di luar sana. Jadi memang enggak apa-apa, maksud saya otomatis yang di luar sana juga, yang memang saya yakin banyak teman-teman Irsan di luar sana. Jadi memang kebutuhan air putihnya lebih banyak.
0: Iya lebih banyak.
1: Oke deh, jadi Irsan makin tahu juga ya kalau begitu caranya. Nah ngobrol lebih lanjut lagi, bagaimana agar kita bisa terhindar, terutama aduh kodom Makassar, kayak satu orang dua matahari, bukan bisa satu.
0: Udah panas banget kalau
1: panas
0: rasap
1: sekali
0: ya, kan?
1: Kayaknya kalau kita pakai baju basah sampai di kantor sudah kering.
0: Iya benar.
1: Itu gimana sih cara untuk bisa menghindari hal itu agar tidak tertimpa ke kita?
0: Nah, jadi untuk mencegah kondisi-kondisi tadi itu sebenarnya ya cukup sederhana ya. Yang pertama itu kalau kita udah rasa nih udah panas banget, jangan kita tunggu berkeringat langsung minum. kita harus cukup minum. Kita harus ingat berapa kebutuhan air kita, harus rajin minum secara berkala. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin pakai pakaian yang ringan dan nyaman ya kak. Kayak misalnya bahan-bahan linen, bahan-bahan katun atau katun itu kan lebih tipis. Jadi istilahnya kulit kita ini lebih bernafas kak. Karena kalau baju-baju tebel itu kan kayak panas kita tuh terperangkap di dalam, keringat terperangkap di dalam, jadi kayak rasanya panas aja terus.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kita terpaksa nih ada aktivitas panas di luar, kita harus ingat-ingat juga, oh aku nih udah terlalu lama nih di luar nih, terlalu berat aktivitasnya. Sesekalilah kita pindah ke tempat sejuk. Kemudian nanti kalau misalnya udah mulai sejuk badannya, boleh dilanjutkan. Tapi untuk teman-teman yang misalnya nggak apa-apa nih, nggak ada aktivitas di luar ya, sebisa mungkin dihindarin aja gitu. Nah, yang paling penting terakhir nih kak, kita harus kenali nih kondisi tubuh kita sendiri. Apakah aku kuat nih di panas-panas yang kayak gini? Berapa lama sih aku kuat? Apakah aku udah mulai ada tanda-tanda nih? Nah itu kita yang paling penting harus kenali kondisi tubuh kita.
1: Nah kalau ngomong tentang, tadi kan sempat dijelasin juga bahwa elektrolit itu adalah bagaimana kandungan garam dalam tubuh juga kan?
0: Iya benar.
1: Nah kalau misalnya ada yang ngide nih kayaknya mulai dehidrasi dan udah mulai level up juga atau heat exhaustion, ngide kayaknya air putih kucampurin garam itu kayaknya oke deh, karena menambah garam kan logikanya gitu ya. Garam saya banyak keluar, ya udah masukin aja nih air garam ke tubuh saya. Bisa seperti itu enggak?
0: Sebenarnya ini kalau garam itu tergantung lagi kak. Kita enggak bisa bilang bisa atau tidak, karena pasti kan kita lihat juga takarannya ya. Ya terus kandungan garamnya. Jadi yang paling aman sebenarnya bisa teman-teman lakuin tuh ya air putih.
1: Air putih aja. Nah, kalau elektrolit berarti oralit bisa dong.
0: Oralit, untuk oralit itu sebenarnya lebih ke buat diare sih kak.
1: Jadi gak boleh juga?
0: Jadi karena kan dehidrasi ini untuk cairan-cairan itu tuh kayak kadang tuh ada imbalance-imbalance di dalam yang kita gak tahu nih kak, kurangnya apa.
1: Iya benar-benar.
0: Elektrolit kan di dalam tubuh banyak banget.
1: Bukan hanya garam aja.
0: Iya benar, bukan hanya garam aja. Kemudian bisa juga ada orang yang cuman kurang gula, hipoglikemi namanya.
1: Iya,
0: jadi kan kita nih bingung kan. Jadi
1: berarti
0: untuk
1: kompleks banget ya sebenarnya kondisinya.
0: Sebenarnya kehilangan cairan itu kompleks kak. Jadi yang paling bisa dilakukan ya minum air putih. Begitu, minum air putih.
1: Minum air putih. Nah itu tadi pendengar ya. Jadi memang itu hal yang paling simpel yang bisa dilakukan jika mungkin sudah ada tanda-tanda, terutama untuk kita yang kerjanya di luar ruangan, yang terpapar cahaya matahari terus-menerus. Kalau mulai ini dirasa-rasa terlalu lama, istirahat mikir dulu. Duduk di bawah pohon kan, ya, di bawah kolong-kolong rumah ya, untuk rumah untuk yang rumah-rumah panggung. Nanti ke saat sudah mulai mie dingin badannya, enak lagi dirasa, sudah minum mie 2 gelas air putih mungkin, nah sudah boleh beraktivitas kembali.
0: Iya benar.
1: Jadi begitu. Memang di kondisi yang sekarang kita yang harus rajin-rajin jaga kondisi tak pendengar ya. Jadi karena tidak ada yang tahu, ternyata hanya gara-gara malas kik minum, gara-gara dia bilang tak kalah memang mie selesai. Dikasih selesai mini panennya, ternyata ini menjadi gangguan kesehatan. Buat Anda nih yang gabung lewat line telepon, dari tadi udah banyak banget nih telepon, kamu harus tahu ya. Udah berdering terus nih teleponnya kita dari tadi. Tapi mohon maaf Irsan gak bisa angkat teleponnya dulu ya. Nanti deh ya lain-lain waktu kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Atau mungkin kalau mau bertanya bisa lewat WhatsApp aja. Nanti di WhatsAppnya Irsan tanyain deh narasumbernya ya. Karena untuk interaktifnya kita tahan dulu untuk saat ini nih pendengar. Terakhir, karena udah lewat berapa nih? Udah lewat 27 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gak kerasa udah hampir 30 menit nih kita ngobrol. Yang Irsan penasaran dengan kondisi yang ada sekarang, suhunya udah panas, terus juga tanda-tanda hujan belum kelihatan gitu. Apa yang bisa seorang Nai berikan kepada teman-teman di luar sana, kepada pendengar-pendengar di luar sana? Mungkin ini bisa jadi wejangan atau paling tidak bisa jadi ada insight tambahan positif nih dari seorang Nai untuk masyarakat di luar sana.
0: Jadi kalau dari saya itu Kak, pesannya mungkin jangan anggap panas ini cuman rasa-rasa nggak nyaman biasa yang bisa bikin kulit gosong ya. Jadi kita harus tahu nih, panas nih banyak banget efeknya di tubuh kita. Jadi kita harus kenalin nih di mana tubuh kita tuh udah kasih sinyal-sinyal nggak baik ketika

0: tubuh tubuh kita nih udah rasanya udah kewalahan sama panas. Mm-hmm. Kemudian sebaiknya kita dengerin sinyalnya. Kemudian pastikan kebutuhan cairannya terpenuhi. Mm-hmm. Kemudian kasih tubuh kita waktu untuk istirahat. Kemudian jangan paksain aktivitas kalau memang udah ada tanda-tandanya. Okay. Kemudian yang paling penting kita kenali nih tanda-tanda heat stroke. Mm-hmm. Kemudian tanda-tanda dehidrasi, heat exhaustion, karena ini bisa leading to kegawat daruratan. Mm-hmm. Yang membutuhkan pertolongan segera.
1: Oke deh. Jadi gitu ya pendengar ya. Mm-hmm. Jadi perhatikan ke air putih tak, jangan kianggap remeh itu dehidrasi, karena jangan sampai haus mi kita rasa tapi masih ditahan-tahan gara-gara malas ki. Kan ada tuh yang malas, aduh malas kak kencing-kencing kak nanti.
0: Nah itu bisa masalah lain lagi tuh.
1: Iya kan? Malas kak minum, malas kak minum. Wah ini justru lebih gawat nanti
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar.
1: Jadi itu bisa, wah bisa lari kemana-mana kalau benar, gitulah ya. Ya oke, terima kasih banyak Nay. Udah yeah, menemani Irsan kurang lebih 30 menit perjumpaan kita. Mm-hmm. Udah nemenin-nemenin saya juga. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nemenin Nay. Ya, kok bisa kamu sih Nay yang ditunjuk, kenapa bukan yang teman-teman yang lain?
0: Kenapa ya? Kayaknya untuk hal-hal kayak gini nih udah mereka udah percaya aja insya Allah.
1: Oh, udah percaya.
0: Udah kayak buat ngobrol-ngobrol gitu. Mm-mm. Sama orang. Mm-mm. Teman-teman insya Allah udah percaya.
1: Untung saya orang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak ya. Lancar-lancar terus stasenya, lancar-lancar amin juga untuk teman-teman yang ada di luar. Semoga amin bisa beres semuanya.
0: Iya.
1: Terus stase-stase mayornya bisa terlewati dengan mudah, gampang, luncur.
0: Amin. Ya, ya Allah, amin.
1: Tanpa ada keluhan-keluhan apapun.
0: Amin.
1: Kita pamit undur diri kalau gitu. Mm-mm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
3: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
2: Hah? Ganteng?
3: Stunting.
2: Apa itu stunting?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Makassar sore ini.
1: ...94.4 MHz Pro 1 dari Makassar. Pendengar, tadi telah kami hadirkan dialog Kiprah Indonesia, Kiprah Sulsel ya, yang baru saja Anda dengarkan bersama dengan dokter muda yang lagi koas saat ini ya, belajar untuk menjadi seorang dokter, juga telah mengedukasi kita bahayanya suhu panas akhir-akhir ini, pendengar ya. Mari kita lindungi diri kita dan juga keluarga kita agar bisa terhindar dari hal-hal negatif dampak dari musim panas ini. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tapi sebelum itu masih ada rangkaian lagu yang akan Irsan hadirkan untuk Anda. Tak ada yang bisa dari Anda and the Backbone.

0: saat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
0: Sementara itu, Danlanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru,
4: adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti

0: wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
1: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
3: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
4: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
5: Kehadiran S-Fever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
4: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
6: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
7: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
8: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
6: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
10: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
9: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
11: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
9: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang. Dan memang sudah lama kami kenal, NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru. Dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya, Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat, yaitu NCAA Division 1, bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo, Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali lagi dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 5 September 2026. Itu tadi saya Arvan Yusri mengawal kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar malam ini. Untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, selamat bergabung. Kita menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Saat lagi akan hadir program Mimbar Agama Konghucu dengan pembahasan terkait menjalankan kebenaran dengan bijaksana, yang bisa Anda dengarkan di 94,4 FM Pro 1 Makassar melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan kesempatan malam hari ini akan dihantarkan oleh Ibu Dr. Erwiani SPKJ ya. Ya, atau Chiao Seng, Dr. Erwiani SPKJ ya, yang akan hadir sesaat lagi. Jadi Anda bisa dengar dan juga bisa ditonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Selamat mendengarkan.

Baik, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Senang sekali pada malam hari ini, di malam minggu ini, kita bisa berjumpa kembali di ruang dengar dalam mimbar agama Konghucu. Dan tema pada malam hari ini sangat menarik ya, menjalankan kebenaran dengan bijaksana. Nah, kalau kita melihat tema ini kontennya sangat positif ya. Jadi pada malam hari ini kita berusaha agar kita membina diri, mengupgrade diri kita agar kita bisa menjalankan kebenaran dengan bijaksana. Terlebih dahulu terimalah salam peneguhan iman kita di dalam agama Konghucu. Hanya pada kebajikanlah Tian Tuhan berkenan. Salam kebajikan, Wei Te Tong Tian, Xian Yu Yi Te Sancai. Baik, pada malam hari ini menjalankan kebenaran dengan bijaksana ya. Konten yang ada pada tema pada malam hari ini ada dua ya pokok yang utama, yaitu kebenaran dan bijaksana atau kebijaksanaan. Yang mana kalau kita mencermati ya, kebenaran dan kebijaksanaan ini merupakan dua dari lima kebajikan atau wuchang yang ada di dalam ajaran agama Konghucu kita. Wuchang yaitu cinta kasih, kebenaran, ya, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Nah, pada malam hari ini kita akan meninjau bagaimana kita menjalankan kebenaran dengan kebijaksanaan. Karena kita tahu betul ya, sebagai insan beriman, umat rujau, bahwa kita harus senantiasa meneliti hakikat tiap perkara. Ya, sebagaimana yang diajarkan di dalam agama kita. Nah, kebenaran ini adalah sesuatu hal yang sangat baik, ya. Di dalamnya terkandung tata aturan, ya, untuk membuat kita bisa hidup dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, mengatur bagaimana kebenaran antara orang tua dan anak, ya, antara saudara, ya. Kemudian yang terutama ini kalau kita berbicara dalam tatanan negara, ini tidak jauh-jauh dari yang namanya hukum, ya. Gitu. Nah, tentu saja kalau kita bicara mengenai kebenaran, ya, ini harus disikapi dengan komponen kebajikan yang lainnya, yaitu dengan cinta kasih, ya, dengan kebijaksanaan dan dengan kesusilaan. Nah, saya ingat ada satu kisah yang sangat menarik ya pada masa Nabi Kongzi. Ini teman-teman pendengar mungkin pernah ada yang membaca itu kisah 8 kali 3 sama dengan 23. Nah, lo, ini salah judul atau apa ini ya? Jadi 8 kali 3 sama dengan 23. Ya. Jadi kisahnya seperti ini. Pada masa dahulu ya, di mana Nabi Kongzi atau Confucius itu hidup, beliau ini memiliki seorang murid ya, namanya Yan Hui. Nah, Yan Hui ini adalah salah satu murid Nabi yang cerdas ya, kemudian salah satu murid kesayangan Nabi ya, karena kecerdasan dan kebaikannya. Nah, pada suatu hari Yan Hui ini sedang berjalan-jalan di pasar ya. Pada saat berjalan di pasar, akhirnya Yan Hui melihat ada satu tempat ya yang tampaknya lebih ramai daripada tempat yang lainnya. Nah, akhirnya Yan Hui datang untuk mendekati tempat itu. Nah, di sana Yan Hui akhirnya melihat bahwa oh, ternyata di sana ada perdebatan ya antara penjual dan pembeli. Nah, apa yang diperdebatkan? Menurut penjual, 8 kali 3 adalah 24. Nah, sedangkan si pembeli ngotot bahwa 8 kali 3 pokoknya 23 gitu. Nah, akhirnya datanglah Yan Hui ke sana sebagai orang yang mengetahui kebenaran ya, orang yang terpelajar. Akhirnya beliau niatnya adalah untuk menengahi perdebatan itu. Akhirnya datanglah Yan Hui ke sana dan menyatakan kepada penjual, tidak usah kita berdebat ya, pokoknya kita sama-sama sudah tahu 8 kali 3 itu 24. Wah, mendengar ini pembeli ini menjadi marah, tersinggung. Loh, kata siapa? 8 kali 3 ini 23. Ini Anda tidak perlu datang ke sini mengungkapkan hal-hal yang menurut Anda benar ya, karena kebenarannya 8 kali 3 adalah 23 gitu. Jadi pembelinya ini ngotot juga, 8 kali 3 tetap 23. Akhirnya pembelinya bilang kembali, "Kalau memang kau merasa benar, ayo
kita ketemu dengan Nabi Kongzi, dengan Confucius, ya, yang mana beliau dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas, ya, arif, bijaksana, dan orang yang berpendidikan lah, ya, yang disegani menjadi teladan bagi masyarakat. Akhirnya Yan Hui mengatakan, oke, baik. Yan Hui dengan yakin, ya, karena tahu bahwa Nabi Kongzi ini pasti ya sudah akan bilang 8 kali 3 sampai dengan 24 gitu. Akhirnya oke, baik. Kalau gitu kita akan pergi menghadap Nabi Kongzi dan nanti kita akan sampaikan kepada beliau terkait perkara ini. Gitu. Akhirnya pembeli bilang, oke, supaya kau tidak mangkir, ya, kita bikin taruhan deh. Ya, kalau 8 kali 3 adalah 24. Silakan ini kepalaku, silakan ambil, gitu kata-katanya. Waduh. Sampai segitunya, ya. Akhirnya, tapi bagaimana kalau 8 kali 3 sampai dengan 23? Gitu. Akhirnya Yan Hui bilang, "Oke, kalau 8 kali 3 sampai dengan 23, silakan ambil topiku." Jadi ini topi pada waktu itu adalah lambang jabatan, ya, lambang kehormatan. Nah, yang mana kan Yan Hui ini dikenal sebagai orang yang terpandang dan terpelajar. Jadi bilang, "Silakan ambil topiku. Kalau memang Anda mengatakan 8 kali 3 sama dengan 23. Gitu. Oke, ya aja sudah deal. Ayo kalau gitu kita ketemu dengan Nabi Kongzi. Akhirnya pembeli dan Yan Hui datang kemudian menemui Nabi Kongzi dan menjelaskan tentang duduk persoalan yang menjadi perdebatan di antara mereka. Akhirnya Nabi mendengar itu mengatakan kepada Yan Hui, "Yan Hui, sudahlah. Tidak perlu diperdebatkan lagi, ya. Guru tahu kalian datang ke sini untuk perkara ini, perkara yang sepele ini. 8 kali 3 sudah tentu 23 Yan Hui." Waduh, kaget sih Yan Hui ini. Waduh, kenapa justru ini guru yang sangat cerdas, terpelajar dan menjadi guru saya? Kok ini kata-katanya 8 kali 3 sampai dengan 23 ya? Akhirnya Yan Hui mengatakan, "Guru, 8 kali 3 harusnya 24. Nabi Kongzi bilang, "Tidak Yan Hui, 8 kali 3 23. Sudah, kasih topinya kepada pembeli ini." Waduh, ini pembelinya langsung puas. Waduh, berarti saya benar ini, sudah dapat topinya Yan Hui ini. Lambang kecerdasannya Yan Hui ini, ya. Lambang terpandangnya beliau. Sudah. Akhirnya pembelinya berlalu. Yan Hui langsung bertanya pada Nabi Kongzi, "Guru, bukankah memang betul 8 kali 3 24? Gurunya bilang, "Yan Hui, sudahlah. Ya, jangan nih diperpanjang lagi, tidak usah diperdebatkan lagi gitu. Jadi akhirnya Yan Hui ini merasa, apakah guruku ini sudah pikunkah ataukah saya sudah tidak layak lagi untuk berguru kepada beliau? Akhirnya Yan Hui menyampaikan, "Guru, saya izin cuti dulu dari belajar kepada guru." Itu jadi segala perasaan ini berkecamuk, ya, di dalam diri Yan Hui. Ada rasa kecewa, ya, karena rasa malu, ya, rasa marah. Akhirnya beliau bilang, "Akhirnya saya minta cuti, guru." Ya, akhirnya Nabi Kongzi bilang, "Oke, silakan beristirahat dulu dari belajarnya, ya. Nanti pada saat segala urusanmu sudah selesai, silakan boleh mencari saya kalau memang mau belajar lagi." Nah, tetapi ingat, ya, sebelum berlalu, ingat dua pesan saya. Yang pertama, kalau hujan deras, jangan berdiri di bawah pohon. Yang kedua, jangan membunuh. Ya, jadi dua pesan yang diberikan oleh Nabi Kongzi kepada Yan Hui sebelum Yan Hui meninggalkan tempat itu. Akhirnya Yan Hui berpamitan dan pergi meninggalkan tempat itu. Nah, dalam perjalanan pulang, ternyata benar turunlah hujan deras. Nah, ini Yan Hui kaget. Waduh, hujan deras ini, cari di mana tempat berteduh? Di sebelah sana terlihat ada pohon. Akhirnya, oke, saya akan berteduh di situ, di bawah pohon itu. Tapi pas sudah mendekat, Yan Hui akhirnya ingat, wah, Nabi Kongzi sempat berpesan pada saya, ya, jangan berteduh di bawah pohon pada saat hujan deras. Ya, akhirnya Yan Hui mengikuti, ya, pesan dari gurunya itu, dan Yan Hui berlalu jalan meninggalkan pohon itu, tidak jadi berteduh. Dan tidak lama berselang, tidak jauh dari sana, akhirnya datanglah petir yang menyambar pohon itu. Akhirnya pohonnya tumbang. Melihat itu Yan Hui jadi kaget. Wah, untung saya tidak berteduh di bawah pohon itu. Kalau saya berteduh di sana, waduh,
ini sudah bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, sudah fatal ini akibatnya ya. Akhirnya beliau cepat-cepat pulang, meninggalkan tempat itu dan akhirnya tiba di rumah. Yan Hui tiba di rumah itu dalam keadaannya sudah malam, dan pada waktu itu istrinya sudah dalam keadaan terlelap, sudah tidur. Akhirnya Yan Hui yang pulang dalam keadaan marah ya, kecewa, kemudian sudah kehujanan, akhirnya masuk ke rumah, kemudian kaget ya melihat, oh ternyata siapa ini yang tidur di sebelah istri saya. Jadi istrinya berbaring di tempat tidur, tetapi ada orang di sebelahnya gitu kan. Wah, siapa ini yang berbaring di tempat saya biasa tidur? Siapa ini? Tidak kelihatan karena tertutup selimut. Nah, Yan Hui akhirnya emosi, siapa ini berani-beraninya tidur di tempat tidurku, di sebelah istriku? Akhirnya Yan Hui yang kebetulan pada saat itu membawa pedang ya, akhirnya mengeluarkan pedangnya dan mau mengayunkan pedang itu kepada orang yang berbaring di balik selimut itu. Tetapi sebelum mengayunkan, teringat kembali pesan dari gurunya. Ya, teringat lagi pesan dari Nabi Kongcu bahwa jangan membunuh. Akhirnya niatnya diurungkan, pedangnya diambil, disimpan kembali. Tetapi karena masih penasaran, akhirnya Yan Hui mendekat dan membuka selimutnya. Dan apa yang terlihat di sana, ternyata yang berbaring di sebelah istrinya adalah adik istrinya. Waduh, akhirnya Yan Hui kaget. Waduh, ternyata adiknya istriku ini yang baring di sebelah sini. Wah, hampir saja saya melakukan kesalahan ya. Hampir saja membuat orang lain cedera. Padahal ini tidak seharusnya saya mencederai dia karena dia adalah adik istri saya yang baring di sebelah istri saya gitu. Akhirnya Yan Hui merenung ya, wah, dua kejadian pada hari ini ya. Ini sesuai dengan pesan Nabi Kongzi. Ya, yang pertama dilarang jangan berteduh di bawah pohon, dan ternyata betul pohon itu akhirnya tersambar petir dan tumbang gitu. Yang kedua, jangan membunuh. Wah, hampir saja Yan Hui mencederai adik dari istrinya. Akhirnya malam itu Yan Hui beristirahat dan besok paginya bergegas untuk menemui Nabi Kongzi. Saat menemui Nabi Kongzi, langsung Yan Hui meminta maaf dan sekaligus berterima kasih atas saran, nasihat, pesan dari guru yang berhasil meluputkan Yan Hui dari tindakan-tindakan yang merugikan baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Akhirnya Yan Hui mengatakan, guru, saya minta maaf atas sikap saya kemarin ya, saya marah, akhirnya saya meninggalkan guru dan tidak mau belajar lagi. Akhirnya Nabi Kongzi merespon dengan tenang dan bijaksana. Beliau mengatakan bahwa, saya tahu Yan Hui, kemarin sesungguhnya bukan karena mau cuti ada urusan sehingga kamu berhenti tidak mau belajar lagi dari saya. Tetapi mungkin kemarin kamu merasa bahwa saya ini sudah tidak layak sebagai gurumu. Ya. Terus akhirnya Yan Hui bertanya, iya tapi guru bagaimana bisa meramalkan nih kemarin bahwa kalau saya berteduh di situ bisa saja saya kena luka gitu ya, bisa saja celaka waktu itu. Dan bisa saja saya juga membunuh adik dari istri saya. Bagaimana Nabi Kongzi ini bisa meramalkan peristiwa ini? Akhirnya Nabi berkata, kemarin udara sangat panas. Ya, biasanya kalau udaranya sudah sangat panas seperti itu tidak lama lagi akan turun hujan. Dan ternyata memang benar, turunlah hujan deras bahkan disertai dengan petir yang menyambar. Kemudian yang kedua, kemarin kamu meninggalkan tempat ini dalam keadaan yang sangat marah, suasana hati, emosimu yang sangat tidak stabil. Dan kemarin kamu membawa pedang di tanganmu. Makanya guru mengingatkan jangan membunuh, karena bisa saja kamu melakukan hal yang mencederai orang lain. Akhirnya Nabi Kongzi kembali melanjutkan, kemarin perkara 8x3 sama dengan 23 itu adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Guru tahu kamu adalah murid yang cerdas dan kita semua sama-sama tahu bahwa 8x3 sama dengan 24. Tetapi apa yang terjadi kemarin kalau guru membenarkan 8x3 sama dengan 24 dan ternyata mengorbankan
satu nyawa. Akhirnya Yen Hui tersadar. Apalah artinya topimu yang diserahkan kepadanya dibandingkan dia yang karena keyakinannya itu harus kehilangan nyawa, akan banyak yang berduka karenanya. Akhirnya Yen Hui di situ tersadar dan menyadari kekeliruannya bahwa kebenaran yang ia perjuangkan ternyata adalah kebenaran yang bersifat kaku, ya. Dan dari kisah ini kita bisa belajar banyak, ya. Seringkali kita melihat bahwa kebenaran itu sesuatu hal yang harus kekeh, kuat, kokoh, dipertahankan sekuat tenaga dengan segenap jiwa dan raga. Padahal sejatinya kebenaran diciptakan, ya, aturan, tata krama itu diciptakan untuk menimbulkan suatu keteraturan atau harmonisasi di dalam masyarakat. Saya ingin mengutip satu ayat dari kitab Mengce, ya. Di sini disebutkan dalam kitab Mengce bab 6a ayat 10, di sini disebutkan Mengce berkata, jiwa kebajikan adalah rumah aman bagi manusia, dan kebenaran atau yi adalah jalan lurus bagi manusia. Sungguh amat menyedihkan membiarkan rumah aman itu kosong tidak ditempati, dan membiarkan jalan lurus itu terlantar tidak dilalui. Kemudian dilanjutkan, ada ayat lagi yang sangat relate, ya, sangat berhubungan, ya, dengan tema kita pada malam hari ini, dari kitab Lun Yi atau Sabda Suci bab 4 ayat 10. Di sini disebutkan Nabi Kongce bersabda, seorang cinze atau susilawan di dalam mengandalkan dunia tidak berpihak membenarkan secara membabi buta, dan tidak pula menolak secara a priori. Nah, ia senantiasa berpihak kepada kebenaran dan bertindak sesuai dengan situasi yang tepat atau cong. Jadi kita ingat ketika kita misalnya berada di kelenteng, ya, atau di litang atau di tempat ibadah, itu biasa kita lihat ada genta, ya, ya, atau logo matakin, ya, logo makin itu disimbolkan dengan genta, ya, di mana di sana ada logonya itu cong su, ya, satya dan tepa selira. Nah, ini diharapkan ini menjadi reminder bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita, kebajikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau meninjau, ya, mengenai bagaimana kita mau menjadi pejuang kebenaran, ya, tentu saja kita sangat diharapkan senantiasa memperjuangkan hal-hal yang baik dan benar. Tetapi dalam memperjuangkan, ya, kita tidak menjadi pejuang kebenaran yang kaku, ya. Artinya apa? Janganlah karena kita mempertahankan kebenaran yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar, akhirnya ini membuat tatanan atau keharmonisan yang ada di sekitar kita itu menjadi terganggu, ya. Jadi kita diharapkan untuk menjadi pembawa kebajikan yang menyejukkan, tepat sasaran, iya, tetapi terutama menjalankan kebenaran ini juga dengan mengingat bahwa ada harmonisasi di dalam masyarakat yang perlu diatur, perlu dijaga, dan juga perlu dilandasi dengan cinta kasih. Nah, kalau kita melihat kisah tadi, ya, apa jadinya kalau kita berada pada situasi itu pun dan kita menjadi seperti Yen Hui, dan kita misalnya membenarkan, ya, membenarkan dengan kekeh sesuatu yang ternyata bisa menimbulkan dampak negatif pada orang lain. Nah, Nabi Kongce mengajarkan kita untuk senantiasa berada di titik tengah, ya, dalam keadaan kita merasa benar, ya, tidak serta-merta langsung mengecilkan orang lain, ya, tidak serta-merta menganggap orang lain itu semuanya salah. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya,
Saya ingat saya kebetulan berprofesi sebagai dokter ya, sebagai psikiater. Dan saya ingat ada satu pasien saya yang kebetulan itu pikun. Dia datang dibawa oleh anaknya. Nah, di mana ini pasien ini dia meyakini hari yang salah. Contoh misalnya hari ini adalah hari Sabtu, ya. Tetapi menurut pasien hari ini adalah hari Jumat. Dan hal ini yang senantiasa menimbulkan perdebatan antara pasien dan keluarganya mengenai hari apa hari ini. Dan ini betul-betul kisah nyata. Ya, di depan saya tanya, "Pak, hari ini hari apa?" Ya, kebetulan waktu itu dia datang kepada saya itu pada waktu hari Rabu. "Mau dokter, ini hari Selasa, dokter. Hari Selasa hari ini." Padahal keluarganya bilang, "Bukan, Pak, bukan. Ini hari Rabu, makanya Bapak ketemu dokter di hari Rabu." "Ah, tidak, dokter, hari ini hari Selasa." Akhirnya anaknya ini dengan kekeh menyalahkan bapak ini selalu seperti itu. "Ini hari Selasa. Yang kemarin juga bapak bela-belaan mau pergi ke masjid padahal bukan hari Jumat." Kebetulan pasien itu adalah beragama Islam ya, kebetulan itu beliau Muslim. "Ya, bukan hari Jumat itu. Harinya bukan hari Jumat, Pak. Harinya hari Sabtu." Gitu. Dan akhirnya perdebatan ini ya, kerasnya anak si bapak ini mempertahankan kebenaran akhirnya membuat bapak ini jadi sedih. Dan dia langsung menangis di sana. "Jangan marahi bapak, nak. Jangan marahi bapak. Bapak tahu ini hari Selasa," masih kekeh juga. Tapi apalah gunanya ya kita mempertahankan. Entahlah hari ini Selasa, hari Senin, hari Rabu, yang kita sakiti adalah orang yang ada di depan kita ketika kita mempertahankan kebenaran itu. Ya so, kalau memang hari ini hari Selasa terus kenapa? Ya, biarkanlah bapak meyakini itu. Yang penting kita sebagai pendampingnya, sebagai keluarga, memberikan bantuan kepada bapak sesuai dengan harinya. Ya, contoh misalnya hari Rabu harus berolahraga. Ya, pada hari itu ayo kita jadwalkan bapak sesuai dengan harinya, tanpa perlu bapak ini diperdebatkan harinya hari Selasa kah, hari Rabu kah, hari Senin atau hari apapun. Ya, karena jadinya bapak jadi sedih, ya, dan merasa akhirnya mengatakan, "Saya memang selalu dimarah-marahi dokter sama anakku. Anakku ini mungkin sudah tidak sayang sama saya. Mungkin karena saya sudah tua, mi, saya merepotkan mi. Itu saya sudah menjadi beban untuk dia." Dan akhirnya dia bilang, "Saya kadang-kadang dokter jadinya tidak semangat lagi untuk hidup karena ini." Wah, akhirnya saya minta bapak, "Oke, bapak baik, silakan tunggu di luar. Ya, saya bicarakan kepada anaknya." Dan ini juga berlaku menjadi sisi reflektif untuk kita. Ya, bagaimana ketika kita memperjuangkan sesuatu yang kita yakini benar, tetapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang tanda kutip ini menjadi salah. Menjadi salah karena menyakiti orang lain, menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan bahkan kehilangan semangat, harapan hidup, motivasi untuk orang lain. Maka tidak apa-apa ya kita menjalankan kebenaran, mengupayakan kebenaran, tetapi ingat, kita perlu menjalankan kebenaran dengan bijaksana dan juga dengan cinta kasih. Dengan ren yi li ce xin, semuanya dalam tatanan yang harmonis. Ya, dan materi pada malam hari ini tentu menjadi reminder ya. Ketika saya berbagi kepada para pendengar, tentu saja kita juga sama-sama belajar ya bagaimana dalam keseharian kita belajar untuk tetap pada titik tengah sempurna, dalam keadaan marah tidak terlalu marah, ya, dalam keadaan sedih tidak terlalu sedih, dalam keadaan kekeh mempertahankan kebenaran juga tidak berlebihan. Dan semoga sharing pada malam hari ini bisa senantiasa mengingatkan kita bahwa kebajikan yang bercahaya itu dimulai dari hati yang tulus, yang penuh cinta kasih, yang senantiasa bisa melihat orang lain dalam kebaikannya masing-masing. Dan semoga kita menjadi insan yang semakin hari semakin bertumbuh dalam kebijaksanaan dan kebajikan. Baik para pendengar RRI Pro 1 Makassar, semoga kita kelak bisa mengupgrade diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita yang bermanfaat untuk sesama. Akhir kata, terimalah salam kebajikan. Di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian, San Chai.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Go.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dulu program drama radio di ruang dengar Anda berjudul Swasembada Pangan dari Dapur Kos, ya. Ini adalah produksi dari RRI Makassar kami hadirkan, dan sebentar setelah drama radio jangan lewatkan ngobrol bareng komunitas yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda.
1: Adek, kamu udah makan belum?
2: Belum sih.
1: Kita makan yuk.
2: Gimana ya?
1: Ada apa sih dengan kamu, Ade?
2: Duh, mau masak buat makan siang, tapi pusing banget. Harga beras sama bahan pokok lagi naik-naik dikit lagi. Dompet langsung terasa getarannya.
1: Makanya, itu esensi dari arah kebijakan ketahanan nasional kita sekarang. Lewat program swasembada pangan di Astacita. Tujuannya jelas, agar negara kita mandiri secara supply, sehingga stok beras aman di dalam negeri dan tidak rentan terhadap gejolak pasar global.
3: Oh, yang kemarin sempat dibahas di berbagai kanal informasi publik ya? Supaya kita tidak memiliki ketergantungan yang tinggi pada impor komoditas pangan di luar negeri.
1: Nah, tepat sekali. Agar stabilitas ekonomi domestik kita tetap terjaga untuk jangka yang panjang.
3: Iya sih, tetanggaku yang mengelola usaha pasok kebutuhan pokok juga bilang begitu. Katanya, kalau produktivitas petani lokal optimal, volume pasukan di pasar tradisional jadi melimpah, dan harga ecerannya juga lebih rasional.
2: Wah, betul juga ya. Makanya intervensi kebijakan pemerintah sangat krusial, mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi sekunder dan primer hingga mekanisasi pertanian. Ini pasti agar petani terlindungi dari resiko kegagalan panen akibat anomali cuaca.
1: Tepat banget. Rantai pasokan agribisnis harus tetap terintegrasi dengan baik dari sentral produksi pertanian hingga titik distribusi di kota, supaya efisiensinya tercapai.
2: Tapi sampai sekarang aku masih bingung deh. Harga bahan pokok semua pada naik.
3: Nah kayaknya kita memang harus dukung produk lokal deh. Misalnya kita mau beli sayur, langsung datang ke petani lokal saja. Di pinggir kampung kita kan banyak kebun sayur.
1: Terus kalau kita mau makan telur, ya tinggal datang aja ke peternak lokal.
2: Oh gitu ya, tapi kita kan jauh dari itu semua. Kita kan lagi kuliah nih di kota. Mana ada kebun yang bisa kita datangi atau peternak lokal untuk berburu telur? Semua kan serba dibeli di kota.
3: Tenang saja, stok kiriman bahan pokok dari rumahku masih ada kok. Dan semuanya diambil dari petani lokal.
2: Oh ya?
3: Iya dong, keluargaku juga menanam sayur kok. Selain itu, ada juga peternakan telur di kampung. Jadi aman deh untuk stok sayur dan telurku.
2: Wow, jadi kita nggak perlu beli dong.
1: Iya, sekalian itu artinya kita juga mendukung produk lokal. Dan yang paling penting, uang kita nggak keluar.
3: Wow, bisa rugi saya.
1: Tenang, nanti kita patungan kok.
3: Benar ya, nanti stokku habis.
1: Iya, benar.
2: Ya udah kalau begitu. Daripada kita terjebak dalam situasi makroekonomi yang terlalu luas, gimana kalau kita implementasikan secara real? Mending kita patungan saja untuk menyiapkan menu makan siang bersama di rumahku sore ini.
3: Ide yang bagus. Kebetulan, aku lagi bawa cadangan bawang merah nih, hasil produksi keluarga di kampung.
1: Baiklah. Aku bertanggung jawab pada penyediaan protein hewani dan komoditas pendukungnya. Tentu saja kita prioritaskan produk dari peternak lokal kita.
3: Ternyata, diskusi mengenai ketahanan pangan tidak selalu harus kaku dan teoretis. Seperti di ruang seminar kan? Intinya, bagaimana ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di tingkat rumah tangga dapat terjamin.
1: Betul banget. Dan fondasi utamanya tentu berawal dari apresiasi dan keberpihakan kita terhadap kesejahteraan para petani yang mengelola lahan.
2: Oleh karena itu, kesadaran berkonsumsi secara bijak dan bangga menggunakan produk dalam negeri

0: sendiri adalah bentuk partisipasi aktif kita sebagai generasi muda.
1: Aromanya sudah sangat menggugah selera. Tak sabar nih menanti hidangan yang matang.
2: Sempurna. Jika kebutuhan dasar dan stabilitas pangan terjaga, tentu kualitas hidup dan produktivitas kita juga akan meningkat.
0: Nah, udah siap nih. Yuk kita siapkan perlengkapan makannya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para petani Indonesia yang menjaga kedaulatan pangan bangsa.
3: Yeay!

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
4: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengar atau tonton ya malam hari ini. Kembali lagi saya Arfan Yusri menyapa ruang dengaran dari program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti biasa juga hadir narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi kita semua dengan hal-hal positif ya, yang tentunya menarik untuk kita ulas di setiap kesempatannya. Termasuk malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber-narasumber yang keren, hebat nih, dari teman-teman Marine Buddies ya. Oke. Yang nanti kita akan ngobrol soal hari pariwisata dunia ya, atau World Tourism Day ya, sebentar lagi nih akan dirayakan begitu ya. Tapi kita akan langsung saja dulu menyapa teman-teman kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Yang pertama langsung saja dulu kita ke foundernya nih ya, di teman-teman di Marine Buddies ini. Ada yang pertama Junedi Jabar ya.
3: Halo Kak. Ah,
2: iya. Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah baik Kak. Kak Arwan gimana? Baik.
2: Alhamdulillah, menyenangkan hari ini. Menyenangkan karena ketemu kalian ini. Tadinya saya agak ngantuk, gue dapatnya.
3: Wis.
2: Dapatnya informasi soal ini saya tertarik begitu ya. Oke. Kemudian dikawal oleh masing-masing members ini ya. Ada Andi Nurul Rizki Anissa ya. Oke. Gimana kabar nih?
4: Alhamdulillah
2: baik ya. Sehat ya. Mas. Ini kali kedua.
3: Kalau JJ teman-teman yang, baru JJ pertama.
2: Oke. Kemudian kalau Andi Nurul tadi benar-benar member ya?
4: Iya.
2: Member dalam hal keanggotaan aja ini.
3: Betul. Pengurus.
2: Pengurus aja ya. Oke. Tidak sendiri, ada Makmira juga nih member ya. Oke. Sehat juga ya?
4: Alhamdulillah.
2: First time?
4: Iya, pertama sini. Kali.
2: Alhamdulillah. Berarti masih aja nanti yang bawa pengalaman baru ya. Oke, kita ngobrol malam ini menuju World Day Tourism Day.
3: Betul. Ya.
2: Nah, mungkin dijelaskan dulu deh. Saya, karena saya baru pertama nih ketemu sama teman-teman dari Marine Buddies ya. Marine Buddies ini apa sih sebenarnya, Jay?
3: Iya, jadi Marine Buddies ini salah satu komunitas nirlaba atau memang komunitas yang bergerak tanpa adanya pendanaan sama sekali dari siapapun. Tapi kita memiliki yayasan yang dimana itu kita dinaungi oleh WWF Indonesia. Nah, begitu.
2: Dinaungi jadi, oleh
3: WWF sendiri, betul.
2: Sendiri aja ya.
3: Nah, kalau Marine Buddies ini ada di beberapa kota, termasuk di kota Makassar sendiri. Fokusnya memang kita adalah konservasi dan pelestarian dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dan program ini nanti berkaitan dengan ketiga unsur itu tadi. Jadi konservasi, pelestarian, dan pemberdayaan. Gitu.
2: Berarti ini kayak chapter ya?
3: Betul.
2: Chapter Makassar.
3: Betul.
2: Yang ada di kawasan timur, yang Makassar ya.
3: Betul Kak.
2: Itu tahun berapa dipilih Makassar ada?
3: Kalau Makassar sendiri pertama kali muncul itu di 2015 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat.
2: Benar. Sebelah jalan 11 tahun ya.
3: Betul Kak. Wow. Betul.
2: JJ terus yang pegang.
3: Enggak. Iya. Saya juga mau ralat sedikit mungkin, bukan founder sebenarnya.
2: Apa itu?
3: Mungkin kalau founder terlalu wah ya.
2: Terlalu gitu. Wah ya.
3: Iya. Apa saya ini? Cuma saya koordinator,
2: sedikit.
3: Koordinator kota.
2: Oh, koordinator kota namanya.
3: Betul Kak.
2: Oke.
3: Iya.
2: Koordinator kota.
3: Koordinator kota.
2: Okay. Sejak kapan terpilih koordinator kota?
3: Akhir 2020. Dan baru mulai itu di 2021.
2: Betul. Tapi sebelumnya memang sejak 2015-an sudah gabung?
3: Belum Kak. Belum. Justru saya bergabung itu di salah satu komunitas Yang sama juga dengan dinaungi oleh WWF, itu namanya Earth Tower.
2: Earth Tower.
3: Betul.
2: Yang
3: iya.
2: Pemadaman apa?
3: Listrik itu.
2: Ya? Nah,
3: biasanya ya? Makassar Gelap.
2: Iya, Makassar Gelap.
3: Iya, nah. Jadi saya pertama kali berkomunitas itu di situ.
2: Kemudian?
3: Kemudian, ditarik. Ya. Entahlah, mungkin karena dianggap rajin mungkin ya kelihatan di komunitas tersebut. Akhirnya menjadi salah satu kandidat untuk pemilihan koordinator kota dari Marine Buddies. Karena kebetulan di 2020 itu memang Marine Buddies tidak bergerak sama sekali saat itu. Karena
2: sempat vakum.
3: Iya. Sempat ada koordinatornya di 2019 tapi vakum karena ada kegiatan di luar kota, di kota Makassar. Jadi memang terhenti sejenak gitu. Akhirnya di 2020 itu kita dikumpulkan dengan beberapa kandidat yang lainnya dan ternyata saya lah yang kepilih. Itu pun kepilihnya bukan dibilang koordinator kota tapi mau enggak jadi ketua panitia ceritanya saat itu. Jadi ceritanya di kandang pasa
2: gitu. Oh, di kandang pasa. Makassar,
3: iya.
2: Gitu. Gitu. Calon tunggal.
3: Iya, betul.
2: Supaya tidak menolak dijadikan ketua panitia.
3: Betul. Terus tiba-tiba dihubungi sama dari pusat katanya Kak JJ sekarang ya jadi koordinator kota di Makassar.
2: Koordinator kota.
3: Saya kan bingung. Tiba-tiba jadi koordinator kota padahal disampaikan sama volunteer lama itu bilang cuma ketua panitia.
2: Ketua panitia. Gitu.
3: Sampai sekarang lah.
2: Alhamdulillah ya. Berarti masih betah artinya ya.
3: Alhamdulillah sangat betah.
2: Masih bisa konsen ya. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman ini ada Andi Nurul sendiri, kalau Andi Nurul gabung di Marine Buddies ini kapan?
4: Mulai ikut kegiatannya Kak dari tahun lalu.
2: Ikut awalnya kegiatan itu, dulu ya?
4: Iya, cuma jadi volunteer.
2: Di salah satu.
4: Iya, terus tahun ini dipanggil jadi panitia kegiatan World Ocean Day kemarin. Setelah itu baru direkrut sama Kak JJ.
2: Oh, gitu ya. Oh, jadi melihat Kak JJ lihat track record-nya orang nih ya. Yang mana bisa nih langsung nih dipantau masih.
3: Sebenarnya lebih ke kandang pasa juga sih. Iya, ngajak-ngajak gitu.
2: Gitu ya. Mumpung ada momentum.
3: Betul.
2: Bisa dijadiin alasan ya.
3: Nah.
2: Tapi memang sebelumnya Nurul ikut juga di komunitas-komunitas yang concern begini, bidang gini?
4: Baru ini Kak.
2: Baru kali ini?
4: Komunitas yang lain itu bergerak di lebih ke pendidikan.
2: Pendidikan.
4: Begitu.
2: Ya. Terus apa tantangannya di Marine Buddies?
4: Tantangan maksudnya ini Kak?
2: Ya, kayak tantangannya mungkin ditantang ada kegiatannya mungkin lebih explore kemana gitu ya. Ada hal baru yang Anda dapatkan di sini, makanya enak, makanya enteng aja masuk gitu.
4: Dari Marine Buddies itu saya baru pertama kali terjun langsung di kegiatan alam-alam begitu Kak.
2: Langsung jatuh cinta karena
4: iya.
2: Langsung bersentuhan dengan alam ya. Tapi gak takut gelap ya. Ya maksudnya kan harus ada di alam terbuka gitu. Dan masalahnya mungkin agak ini baru Anda hadapi.
3: Mungkin karena anaknya suka basah-basahan di laut dan Marine Buddies kan sering di laut gitu mungkin. Dia sering ikut gitu.
2: Berteman harus berteman sama ini ya, ikan, makhluk laut.
3: Betul. Gitu. Namanya kan Marine Buddies. Teman laut.
2: Teman laut.
3: Iya.
2: Oke, ada juga Makfira sama.
5: Iya, sama.
2: Senasib sama Nurul.
5: Kalau saya Kak masuk sendiri.
2: Masuk
5: saya,
2: sendiri.
5: Kayak
2: menawarkan diri.
5: Iya.
2: Wah, wow. Ke Mas JJ info. Atau lewat teman?
5: Awalnya itu dapat info dari teman. Kata teman itu ada open recruit buat jadi anggota. Terus kebetulan lagi kayak kosong banget. Tidak ada kegiatan kayak unit kegiatan mahasiswa nggak ikut-ikut gituan. Terus tiba-tiba dapat info dari teman ngajak, tiba-tiba wawancara keterima
2: langsung.
5: Alhamdulillah senang sekali.
2: Karena paksa juga.
5: Tidak.
3: Kali ini tidak.
2: Kali ini tidak.
3: Memang dari kemauannya mereka yang mau join gitu. Jadi kemarin kita memang karena menganggap kayaknya kita butuh beberapa personil untuk bantu-bantu di kepengurusan. Akhirnya kita buka oprek kemarin, open recruitment.
2: Okay. Berapa orang yang kejaring nih?
3: Kita cuma ambil 7 orang dari
2: sedikit ya?
3: Puluhan orang yang daftar. Karena memang kita butuhnya yang benar-benar bisa komitmen. Walaupun sebenarnya kita komunitas kan sukarela ya.
2: Iya.
3: Jadi kita tidak betul. Jadi kita tidak terlalu mementingkan apakah mereka bisa stay secara langsung atau tidak. Tapi bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, walaupun harus jauh ataupun secara daring mungkin untuk membantu. Itu sih kemarin kita butuhkan.
2: Okay. Berarti kalau boleh saya mungkin simpulkan, mungkin kalau Marin Badis ini begitu banyak program juga ya, artinya ya dari turunan WWF gitu ya, dari ini ada program nasionalnya berjalan setiap tahun, itu ada jadwal ya?
3: Ada kak. Jadi sebenarnya World Tourism Day ini salah satu program turunan dari Marine Fisher dari WWF. Jadi ada divisinya itu soal Marine Fisher. Biasanya di tiap tahunnya itu ada beberapa kategori program di beberapa bulan tertentu. Jadi salah satunya di World Tourism Day ini kan di September 27 September ini
2: 27.
3: Itu perayaan hari pariwisata sedunia. Nah, salah satunya ini sebenarnya.
2: Nah, tapi yang lagi dipersiapkan juga oleh teman-teman di Makassar ya.
3: Makassar. Hanya saja untuk tahun ini kami belum ada info dari WWF sendiri. Tapi karena memang teman-teman sudah punya plan dari awal, dan ini sebenarnya program lanjutan di tahun lalu, kak. Sebenarnya itu programnya hampir sama dengan ini, tapi di bulan yang berbeda kemarin. Di lokasi yang sama juga di Lanjukang.
2: Jadi ceritanya di Pulau Lanjukang.
3: Betul, di Pulau Lanjukang. Jadi ceritanya memang kayak lanjutan dari program sebelumnya, kan gitu.
2: Ya, karena dia nggak mungkin belum selesai ya.
3: Betul.
2: Belum maksimal.
3: Iya.
2: Tapi pasti ada yang berbeda kan?
3: Betul.
2: Kalau kemarin apa?
3: Kalau kemarin kita lebih fokus bagaimana kita mengeksplor Pulau Lanjukang itu. Bukan cuma ekspor saja, tapi kita buat kegiatan yang positif seperti beach clean up, pelepasan penyu, dan belajar tentang sejarah di Pulau Lanjukang. Jadi itu yang kita coba ekspor kemarin di tahun lalu.
2: Nah ya. tahun ini akan lebih ke mana?
3: Akan lebih seru karena akan lebih banyak pengalaman-pengalaman lapangan yang kita lakukan seperti observasi. Di mana kita akan melihat lebih dekat masyarakatnya. Kalau tahun lalu kan kita lebih prioritaskan teman-teman sendiri dari peserta. Tapi kali ini kita bakalan lebih dekat dengan masyarakatnya.
2: Oh gitu.
3: Gitu. Jadi melihat situasi di sana, apa permasalahan ataupun dampak-dampak yang mungkin bisa kita angkat di sebuah forum ataupun diskusi di pemerintahan tersendiri. Dengan mengambil tema ini kan World Tourism Day salah satunya karena saya rasa pariwisata ini salah satu sektor yang sangat penting di pembangunan Kota Makassar sendiri. Kita kan terkenal dengan lautnya, kita punya 11 pulau dan salah satunya pulau terdepan kalau orang-orang dari luar Makassar menyebutnya itu Lanjukang. Itu destinasi wisata lautnya itu sungguh-sungguh luar biasa kak.
2: Jadi Lanjukang itu masuk wilayah Makassar.
3: Betul, masih masuk.
2: Berapa jam ini sih?
3: Dia kurang lebih 3 sampai 3,5 jam kak.
2: 3,5 jam.
3: Betul. Itu kalau kapal biasa. Kalau speedboat mungkin 1 jam 2 jam. Soalnya paling depan lah.
2: Paling depan.
3: Betul.
2: Luar biasa perjuangannya kalian ini.
3: Iya.
2: Dan di sana memang apa namanya? Ada problem gitu ya pastinya.
3: Pasti.
2: Dari data yang JJ mungkin pegang gitu, apa sih yang perlu sehingga menjadi prioritas di sana?
3: Betul. Jadi tahun lalu kan kita datang ke sana melihat situasi yang memang kita lihat di sana memang masyarakat di sana itu cuma bergantung menjadi nelayan sendiri, sedangkan nelayan ini bakalan ada musimnya, dimana kan laut itu ada musim barat, ada musim timur. Yeah. Dimana kalau musim barat ya bakalan sulit untuk mendapatkan ikan dan segala macam. Nah, Tapi ada potensi-potensi yang kita lihat yang seharusnya mereka bisa manfaatkan dan juga mereka berdayakan sendiri. Tapi itu tidak kami dapatkan kemarin waktu tahun lalu, pada saat pertama kali datang ke sana. Sehingga di tahun ini yang kami coba mau dorong. Jadi destinasi wisata di sana, wisata bahari, itu seringkali private sector yang menjadi peran penting di sana, tapi tidak melibatkan warga lokal di sana. Seperti itu. Seperti yang kita lihat biasa kan, kalau kita ikut trip mungkin,
2: yeah,
3: itu tour guide-nya kan dari mereka, bukan dari rata-rata bukan dari masyarakat lokal di sana. Sedangkan yang kami rasa yang seharusnya menjadi tour guide kan orang-orang yang di sana, karena mereka yang lebih tahu demografi pulau mereka gitu. Dan mungkin adalah cerita-cerita sejarah yang mungkin mereka bisa sharing ke wisatawan gitu. Tapi kami memang tidak begitu melihat bahwa itu diberdayakan masyarakat lokal di sana gitu. Ini yang kami coba mau dorong seperti itu. Jadi makanya kenapa tahun ini kita coba kolaborasi bersama private sector, terus kita coba dorong apakah mereka masyarakat di sana itu bisa diberdayakan untuk sektor itu gitu.
2: Artinya mereka ini tidak terdampak ya.
3: Betul.
2: Artinya makin banyak wisatawan kok mereka nggak dapat ininya ya.
3: Mungkin terdampak tapi sangat minim lah ceritanya. Iya. Mungkin dari kalau 100% mungkin mereka cuma dapat 5-10% dampak dari trip-trip itu mungkin.
2: Iya. Tapi kalau dari potensi mereka
3: ya,
2: bisa. Maksudnya kalau Jaja lihat mungkin, wah kalau mah ini mah bisa warga lokal gitu.
3: Kalau potensi itu kan sebenarnya tinggal kita bagaimana gali dari orang-orang tersebut. Nah, dan sebenarnya pada saat kami diskusi dengan beberapa masyarakat di sana, kami melihat ada potensi di beberapa orang dari masyarakat lokal di sana. Termasuk mungkin ada salah satu nama yang selalu saya ingat, yaitu Denjala. Denjala ini generasi keempat yang sudah hidup di sana. Iya. Itu yang punya informasi luas lah soal pulaunya dia. Itu dia punya sejarah yang mereka pegang sampai saat ini. Jadi saya rasa dengan kita mungkin dorong mereka untuk bisa lebih mandiri menjadi tour guide ataupun mengelola pariwisatanya mereka, kami harap mereka bisa berdaya di situ. Sehingga di program kali ini kita membuat salah satu program yang dimana kita akan menyasar ke masyarakat untuk peningkatan kapasitas. Itu.
2: Peningkatan kapasitas.
3: Kapasitas, betul. Jadi kita mungkin akan berkolaborasi bersama private sector dengan tujuan bagaimana orang-orang di sana itu bisa menjadi salah satu tour guide ataupun membantu private sector sebagai tour guide lokal lah ceritanya. Seperti itu. Jadi mereka bisa terdampak dari trip-trip yang ada seperti itu.
2: Tapi kalau potensi dari sumber daya manusia khususnya generasi mudanya di sana, tertarik nggak untuk join?
3: Kalau saya melihat itu sangat tertarik karena salah satu nama juga yang saya ingat namanya Kak Anas, itu menjadi salah satu anak muda yang fokus terhadap konservasi yang ada di sana. Jadi di sana itu ada pusat konservasi penyu, bayi-bayi penyu, di mana itu menjadi bisa jadi salah satu destinasi wisata yang wisatawan bisa rasakan dengan pelepasan tukik di sana. Nah itu kan bisa mereka garap dengan cara trip ataupun eksplorasi Pulau Lanjukang gitu. Itu yang kami lihat di sana. Jadi kami cukup tertantang lah untuk membantu dan juga mendorong anak-anak muda yang di sana. Gitu.
2: Artinya tadi kan ada keresahan Anda adalah private sector ini ya, yang mengeksplor lokasi ini tanpa merasakan memberikan impact yang besar bagi Betul. Masyarakat lokal. Berarti Marin Badis ini menjembatani ini nih.
3: Betul.
2: Ya. Apa sudah ada obrolan-obrolan sebelumnya akan program ini? Kan tidak serta-merta Anda langsung pertemukan tanpa ada ujuk-ujuk ini dulu kan?
3: Betul.
2: Celah mana nih saya masuk nih?
3: Yeah. Dulu kita sempat diskusi sama Denjala dan Kak Anas ini di kegiatan tahun lalu. Dan memang dari apa yang dia sampaikan itu turut andil dalam pemberdayaan masyarakat mereka. Jadi memang salah satu program yang kita bawa ke sana ini merujuk dari hasil diskusi tersebut. Walaupun sebenarnya lebih banyak kependidikan sebenarnya kemarin yang mereka bahas. Tapi kali ini kita mau coba lebih dorong dulu terhadap potensi dari wisata bahari mereka gitu. Jadi sebenarnya ada
2: ya.
3: Iya.
2: Tapi bukan berarti antara masyarakat dan private development tadi itu ada apa ya, ada kebuntuan informasi kah atau komunikasi sehingga Marin Badis harus menengahi? Tidak juga ya?
3: Tidak juga.
2: Tidak juga ya.
3: Ini pure memang salah satunya karena kami melihat kurangnya impact yang mereka rasakan dari wisata gitu, wisata bahari.
2: Iya, dan itu salah satu mungkin ya.
3: Iya, betul.
2: Dari pulau-pulau yang eksotis yang kita miliki gitu ya.
3: Betul.
2: Yang dikelola secara private itu tadi. Masih banyak pulau-pulau menarik lainnya yang belum tersentuh, yang belum bisa memanfaatkan masyarakat lokal juga yang di sana ini. Mudah-mudahan bisa jadi nanti role model ya.
3: Amin. Iya.
2: Bisa diterapkan, tapi butuh perjuangan lagi nih karena masih butuh waktu. Tapi momentumnya cocok ya.
3: Betul.
2: Di momentum bagaimana tanggal 27 nanti ya.
3: Betul, Kak.
2: Terus Sunday. Nah, keterlibatan teman-teman ini selain Kak JJ ada Nurul tadi. Seperti apa nih Nurul ngambil perannya untuk tanggal 27 nanti nih? Atau event berikutnya ini?
4: Untuk saya, Kak,
2: iya.
4: Peran saya di kegiatan ini tuh membantu dalam administrasi dan keuangannya.
2: Oh, oke. Okay. Yeah. Manajer keuangannya.
4: itu.
2: Nah, kalau untuk kegiatan seperti ini, itu memang kucuran dananya dari ini. Karena ini kan nirlaba ya?
3: Iya.
2: Atau cari resource yang lain nih?
3: Cari resource.
2: Resource
3: lain, ya. Dari sponsor. Dan bantuan. Kalau tahun lalu itu kita dibantu dengan Dinas Pariwisata juga. Sempat. Tahun ini semoga dibantu lagi. Karena memang kita sangat butuh bantuan dari pariwisata itu sendiri sebenarnya.
2: Iya, langkah-langkah.
3: Iya.
2: Sesuai dengan
3: programnya,
2: ini,
3: programnya. Iya, juga. Turism. Harusnya dibantu sama Dispar kan gitu.
2: Tentu bagaimana mengkomunikasinya. Jadi,
3: iya.
2: Nurul tidak terbebani dengan...
4: Alhamdulillah, enjoy sih, Kak.
2: Enjoy ya?
4: Iya.
2: Oh, dibawa happy aja. Ada nggak ada yang penting? Kumpul, ya bukan? Kegiatannya... pasti aman lah ya kalau Nurul yang pegang ini.
3: Amin.
2: Kalau pasti dipercayakan sama Mas JJ ini ya. Oke, selain Nurul tadi Makfira, kalau Makfira sendiri di kegiatan ini ngambil peran apa nih?
5: Kalau saya sih, Kak, sebagai apa ya, sebagai penghubung antar sponsor dan Marin Badis sendiri.
2: Nah, hubungnya sponsor.
5: Iya. Sponsor sih.
2: Berarti ini bagian marketing ininya ya keluar.
3: Iya. PR-nya.
2: PR ya, benar-benar. Bagaimana Anda mengkomunikasikan itu ke apa namanya, pihak ketiga atau pihak kedua yang diajak bekerja sama ini? Meyakinkan mereka bahwa kami punya program yang bermanfaat nih.
5: Kalau dari saya tuh, Kak, kayak kemarin kan disuruh bawa proposal ke salah satu sponsorship. Saya tuh bawanya sendiri. Terus sebelum kesana saya sudah cari tahu dulu apa yang mau saya lakukan kesana. Terus habis itu sampainya di sana, saya langsung masuk terus bertanya dengan orang-orang di sana, bilang, Kak, ini bagian yang kirim-kirim surat gini di mana ya? Terus dikasih tahu nanti. Habis itu katanya suratnya itu kayak di titip ya, di
6: oh, masih dititip dulu.
5: Masih dititip dulu. Belum langsung bicara dengan itunya.
6: Mungkin kali pertama ya ini.
5: Iya.
6: Si Makvira nih,
5: iya,
6: bidang ini.
5: Oh, iya.
6: Oh, kirain.
5: Pertama kali.
6: Itulah mekanikunya ya.
3: Jadi dapat pengalaman langsung juga.
5: Iya, ya, betul sekali kan. Dapat yeah, pengalaman.
6: Tapi emangnya tidak ada ini ya. Masih artinya mungkin masih random ya.
3: Iya, benar Kak. Kita siapapun yang mau masuk ke program ini itu kami sangat welcome. Jadi memang kemarin kita sebar proposal itu sangat-sangat random. Masuk ke PLN, masuk ke bank, masuk ke instansi-instansi, bahkan brand-brand lokal pun kita juga ajak.
6: Ajak gitu, ya.
3: Untuk kayak Yota,
6: support, ya, gitu, support. Ya,
3: betul.
6: Ya misalnya kan, ya biasanya yang disasar kan untuk berkelanjutan seperti ini ya, biasanya ada CSR gitu.
3: Betul.
6: Ya, dari perusahaan-perusahaan itu kan yang memang dialokasikannya ke situ biasanya.
3: Betul.
6: Ke alam lingkungan bisa ini. Tapi ya bagaimana kita berupaya ya, ikhtiarnya sih ya.
3: Iya.
6: Oke, jadi sebentar lagi nih, berarti hampir 2 pekan aja nih persiapannya kan.
3: Iya,
6: kalian,
3: kurang
6: ya,
3: lebih. Tinggal 2 pekan lah.
6: Sudah berapa persen nih?
3: Sejauh ini untuk persiapan baru sampai di angka 70%.
6: 70%.
3: Persiapan.
6: 70%.
3: Iya. Karena kami juga sudah memikirkan hal-hal yang paling terburuk lah dari persiapan ini. Kalau misalnya tidak sampai dalam sebelum satu pekan sebelum kegiatan, itu kita bakalan coba plan lain. Dimana seperti tahun lalu itu kita buka field trip kak gitu. Jadi orang-orang yang mau ikut itu ada TM ataupun
6: kontribusi.
3: Tapi itu pun kembali biaya yang mereka keluarkan itu kembali ke mereka sendiri, yeah, seperti merchandise, produk yang mereka dapatkan dari sponsor yang kami ajak kerjasama, terus konsumsinya dan juga tempat tinggal. Jadi mereka cuma datang bawa diri dan baju ganti itu. Itu yang kita coba plan B-kan kalau semisal dari persiapan ini yang kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu.
6: Oke. Nah, dari upaya-upaya kalian kan bagaimana juga menggaungkan nih ya bahwa sustainable tourism ya.
3: Betul.
6: Bagaimana keberlanjutan, tantangannya bagaimana alam dan budaya lokal ini bisa selamatkan. Nah, selain lanjutkan, kita fokusnya ke lanjutkan ya. Lanjutkan. Kemudian tadi beberapa termasuk pemerintah diharapkan nanti bisa ini.
3: Benar.
6: Emang selama ini enggak, belum ada yang menggandeng misalnya dari provinsi atau kota Makassar sendiri begitu yang memang sudah menjalin MOU dengan Marine Body sendiri.
3: Kalau
6: untuk selalu dilibatkan atau gimana?
3: Ya, kalau untuk MOU sebenarnya kami karena basisnya kami adalah komunitas,
6: yeah,
3: dan komunitas kan lebih fleksibel, tidak terlalu berfokus dengan MOU ataupun segala macam hal yang administrasi seperti itu. Jadi kami memang lebih pendekatan secara langsung oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya mungkin Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi salah satu instansi yang mungkin kami selalu bekerja sama gitu. Jadi kemarin waktu di bulan Februari hari Peduli Sampah Nasional kami bekerja sama, kami yang menginisiasi untuk program aksi bersih-bersih, akhirnya berkolaborasi bersama mereka. Dan beberapa tahun belakangan ini DLH memang selalu mengajak kami apapun program yang mereka lakukan, termasuk di Jelajah Sampah kemarin. Jadi Jelajah Sampah kami menjadi salah satu community partner dan juga volunteer-volunteer yang mereka buat program seperti itu. Jadi lebih ke gitu sih Kak, soal bentuk kerjasamanya. Jadi memang kita tidak terlalu fokus dalam MOU ataupun administrasi seperti itu.
2: Tapi selalu siap-siap, siap sedia untuk bekerja sama gitu ya. Tapi kalau ya kalau dari lihat dari program kerjanya kalian kan dari top down ya, dari atas arahannya. Apa berarti setiap program itu memang harus Marine Buddy sendiri yang terjun tanpa melibatkan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain yang mungkin punya apa namanya visi misi sama.
3: Ya. Kalau
2: memang fokus ke Marine Buddy saja dulu yang bikin.
3: Sebenarnya kita sempat beberapa kali berkolaborasi. Termasuk di tahun 2024 itu di salah satu pulau juga kami sempat berkolaborasi bersama Sekolah Cendikia Pasisir. Jadi kami tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, tapi ada beberapa program memang yang dimana kita inisiasi sendiri, itu termasuk di
2: Lanjutkan ini.
3: Betul.
2: Oke, ini karena memang program kerjanya
3: iya.
2: Tupoksi pusat ya, jadi harus terselenggara sebagai ini ya. Oke, ada berapa nanti kru yang akan ini dibawa members?
3: Kurang lebih sekitar 15 orang.
2: 15 orang?
3: Iya. Itu dari Marine Buddy sendiri.
2: Berapa dia, hari itu?
3: Kita rencananya 3 hari 2 malam, Kak.
2: 3 hari 2 malam.
3: Kalau tahun lalu kan cuma 2 hari 1 malam. Gitu. Kali ini itu lumayan lebih lama dari tahun lalu. Gitu. Ada 1 hari tambahan lah. Karena kami rasa kalau 2 hari 1 malam itu kemarin sangat-sangat padat lah kegiatan yang kita lakukan. Gitu.
2: Nah, yang penting juga di masyarakat di sana ini so welcome ya.
3: Betul. Welcome, ya. Di sana masyarakatnya sangat-sangat terbuka oleh komunitas ataupun anak-anak muda yang mau berkunjung ke sana. Gitu. Termasuk Marine Buddy kemarin sangat-sangat diterima, bahkan diajak ikut acara nikahan. Orang di sana kemarin. Tapi karena biaya kapal memang sangat-sangat mahal untuk ke sana. Kemarin kita saja itu ada di angka 3 jutaan untuk sekali menggunakan kapal berangkat.
2: Berangkat aja tuh.
3: Pulang pergi.
2: Oh, pulang
3: pergi. Nanti kemarin charter kemarin.
2: Oh. Iya. Okay.
3: Tapi kalau biasanya kapal-kapal speedboat itu biasanya 2 jutaan untuk sekali ke sana.
2: Sekali.
3: Gitu.
2: Pelayan pulangnya.
3: Sudah sama pulang
2: kayaknya. Sudah sama PP.
3: Iya, biasanya.
2: Tapi kan gak muat ya.
3: Betul.
2: Kalau bawa kru 17 gitu, pasti ada juga apa equipment lain ya.
3: Betul. Jadi tadi kan saya sempat mention bahwa memberdayakan.
2: Nah, iya.
3: Ini salah satunya kami charter kapal dari salah satu warga di sana.
2: Oh,
3: jadi,
2: gitu.
3: Iya, jadi kita charter 1 hari dan wire-nya langsung ke mereka. Jadi tidak ada pihak kedua, pihak ketiga yang kami untuk menjalin penyewaan ini seperti itu. Jadi langsung sama masyarakatnya.
2: Oke. Okay. Magfira dan Andi Nurul memang enggak takut ya perjalanan-perjalanan lintas laut seperti itu.
5: Kebetulan ini bakalan jadi pengalaman pertama.
2: Oh, begitu.
5: Iya. Jadi lumayan berani.
2: Berani apa berani?
5: Berani
2: ya? Harus berani dong.
3: Berani.
2: Ada kayak JJ.
3: Kan teman laut.
2: Woi.
3: Pasti dilindungi sama laut.
2: Amin. Sama. Nurul juga.
4: Ini pengalaman pertama jadi sangat excited begitu.
2: Excited.
4: Iya. Karena di sana bukan hanya datang menikmati pulau saja, tapi kita akan belajar di sana. Belajar dan bertemu dengan penyu-penyu di sana. Itu paling saya mau datangi di sana.
2: Ya. Kalau Nurul ini background-nya apa sih? Pelayan mahasiswa?
4: Mahasiswa.
2: Keilmuan? Jurusan apa?
4: Jurusan administrasi bisnis.
2: Administrasi bisnis. Wah. Bisa
3: makanya,
2: nih.
3: Makanya tadi kan
2: keuangan.
3: Jadi keuangan memang.
2: Bagaimana melihat potensi bisnis?
3: Betul.
2: Ke sana ya. Bisa di
3: digarap ya.
2: Digarap. Iya. Kalau Magfira apa background pendidikan?
5: Saya salah satu mahasiswa teknik.
2: Justru teknik ya.
5: Iya.
2: Bukan teknik kelautan.
5: Teknik kelautan.
2: Ah, cocok.
5: Kebetulan jadi selaras.
2: Selaras. Cocok nih.
6: Jadi kali pertama sudah dapat ini, nanti bisa dilepas sendiri nih.
5: Betul,
6: Jiji, ya. Jadi ke pulau yang paling jauh lagi.
3: Paling jauh lagi. Padahal biasanya kan orang kalau mau nyebrang-nyebrang yang paling dekat dulu, iya, baru paling jauh. Ini makanya langsung paling jauh.
6: Langsung tantangannya, iya, ya. Tapi kalau saya lihat-lihat, sempat lihat di IG-nya, beberapa field trip seperti itu ya sudah dilakukan, hmm, beberapa kegiatan termasuk mungkin di seputaran kota untuk edukasi.
3: Betul.
6: Apa ya, sekolah-sekolah ya.
3: Betul.
6: Gitu ya, sampai menggunakan kapal pinisi.
3: Betul.
6: Gitu, di situ. Jadi, itu memang konsep dari Marine Buddies atau memang apa nih?
3: Nah, kalau kemarin itu
6: atau yang planning C, B gitu.
3: Kemarin kita diajak.
6: Oh, diajak.
3: Iya,
6: sebagai
3: diajak, salah satu komunitas partner.
6: Kenapa sih penting bagi generasi sekarang ini mengenal kepariwisataan kita ini? Ada apakah ada ke ini, ada agak malas atau mungkin?
3: Mungkin karena apa ya? Pertama mungkin dari program nasional sendiri kan lagi mendorong ekonomi biru,
6: yeah,
3: juga.
6: Yeah.
3: Nah, sedangkan kita ini kan negara kepulauan.
6: Hmm.
3: Potensi dari laut sendiri itu lumayan cukup besar. Bahkan Indonesia ini 108 ribu kilometer itu garis pantainya.
6: Hmm.
3: Dan dari potensi itu sebenarnya tantangannya sangat besar berada di anak muda.
6: Yeah.
3: Apakah anak muda bisa menjadi penggarap atau hanya penonton saja?
6: Hmm.
3: Itu. Ini yang kami coba mau dorong, bagaimana anak muda itu berperan penting dalam peningkatan ekonomi biru kita, seperti itu. Ini yang kami coba mau dorong. Bahkan saya sendiri pun sangat tertarik dengan ekonomi biru, walaupun saya bukan berada di wilayah yang membahas soal itu sebenarnya. Hmm. Saya anak akuntan sebenarnya.
6: Hmm.
3: Jadi tidak ada kaitannya sama laut sebenarnya.
6: Wow.
3: Tapi karena saya memang senang dengan laut, ya akhirnya saya terjun dari 2021 itu.
6: Why not ya?
3: Iya.
6: Kan semuanya berawal dari ininya ya, kecintaannya kita. Kalau udah kerjanya dengan tulus dari hati, ya pasti kan.
3: Betul.
6: Mau apapun background Anda, satu ini pasti dapet lah.
3: Betul. Apalagi kalau kita senang di situ, bakalan menikmati pekerjaan itu.
6: Benar. Wah. Jadi tanggal 27 nih ya?
3: 27.
6: Nah,
3: kegiatannya sebenarnya tanggal 25 sampai 27.
6: 25 sampai 27. Nah,
3: betul.
6: Apa-apa itu 3 hari 2 malam ya?
3: Betul, 3 hari 2 malam.
6: Nah, kemudian apa nih yang JJ dan kawan-kawan pengen share kepada masyarakat untuk support Marine Buddies seperti apa?
3: Mungkin mereka bisa ikut secara langsung melihat bagaimana teman-teman Marine Buddies ini bekerja dalam pemberdayaan dan konservasi dan pelestarian.
6: Mm-hmm.
3: Sehingga saya itu selalu gini, Kak, saya lebih tertarik memperlihatkan orang lain daripada saya harus mengajak secara langsung gitu.
6: Mm-hmm.
3: Jadi dengan saya memperlihatkan apa yang saya kerjakan, saya harap orang-orang bisa melihat bahwa oh ternyata Marine Buddies itu seperti ini, kerjanya mereka itu seperti ini, sehingga terdoktrin lah lewat apa yang saya lakukan gitu. Jadi kalau misalnya saya bukan tipe orang yang bilang ayo masuk ke sini, tapi saya tipe orang yang memperlihatkan dulu apa yang saya mau buat seperti itu. Makanya saya harapnya orang-orang itu bisa melirik Marine Buddies sebagai salah satu komunitas ataupun wadah anak muda untuk bisa berkontribusi untuk lingkungan termasuk lautan seperti itu.
6: Laut, ya. Paling kalau bukan ibaratnya mungkin pepatahnya orang dulu, kalau bukan sekarang kapan lagi nih?
3: Betul.
6: Kalau bukan kita siapa lagi nih?
3: Betul. Itu itu yang saya coba perlihatkan ke orang-orang seperti itu.
6: Iya. Kamu bisa melihat dari media sosial saja ini keindahan pulau-pulaunya kita. Tapi kamu tidak pernah menyentuh pasir putih yang secara real itu ya, yang ada misalnya di Lajuka, yang ada di ini masih belum ini.
3: Termasuk untuk merawat laut sendiri kan?
6: Betul.
3: Itu sangat-sangat sulit sebenarnya. Bahkan anak-anak muda sendiri itu daya minatnya sangat minim. Jadi memang di sosial media kita perlihatkan bagaimana Marine Buddies itu berkontribusi di bidang itu, seperti itu.
2: Oke. Nah, kalaupun mungkin dari masyarakat atau mungkin teman-teman di luar sana yang pengen support begitu, apa yang kemana mereka nih bisa konfirmasi ke Marine Buddies?
3: Iya, itu bisa langsung menghubungi Instagram kami at @margutmks atau bisa langsung email marinebuddies_mks @gmail.com gitu.
2: Paling mudahnya ke Instagram ya.
3: Betul.
2: Marbut.
3: Iya, Marbut MKS. Pakai D, bukan T. Kalau Marbut T kan dikira orang yang di masjid.
2: Oh iya. Marbut.
3: Iya. Singkatan
2: Marbuddies. Marbuddies gitu ya. Oke, jadi ditunggu nih partisipasinya ya sampai tanggal sebelum 25 ya.
3: Iya. Kita mungkin bakalan buka di tanggal berapa?
5: 13 atau 14.
2: Ya. Oh, oke. Okay.
3: Itu jadi ada waktu sekitar sepekan untuk mereka yang mau ikut secara langsung. Kita bakalan buka gitu.
2: Gitu, yang mau ikut dalam artian apa nih? Ikut partisipasi, ikut terjun kah atau?
3: Iya. Ikut berpartisipasi di kegiatan tersebut.
2: Jadi konteks aja di situ ya.
3: Iya.
2: Nanti akan dijawab tentunya.
3: Betul.
2: Siapa yang jawab? JJ itu.
3: Ada adminnya.
2: Yang jelas bukan Nurul dan Magfira ya, bukan. Betul. Ya. Karena masing-masing sibuk di bidangnya.
3: Betul.
2: Semangat terus ini Magfira. Ya. Pembangun relasi itu memang belum enggak semudah itu membalik telapak tangan ya. Dan mudah-mudahan juga Nurul ini dengan hitung-hitungannya bisa bikin kosnya makin ini, makin kecil, makin kecil dengan sedikit negosiasi dan juga ide-ide brilian ya.
3: Kami berharapnya bisa mengajak orang-orang itu dengan free, tapi
2: free, ya.
3: Ya kembali lagi dengan ekspektasi yang kami punya itu tidak bisa kami jamin seperti itu. Jadi memang ada beberapa plan-plan yang harus kami lakukan seperti itu. Dan itu pun kami yakin 100% bahwa apa yang kami tawarkan itu sangat worth it untuk mereka sendiri gitu.
2: Ya, yakinlah bahwa niat baik, orang baik akan dipertemukan juga dengan orang-orang baik nantinya.
3: Amin.
2: Someday pasti ada yang akan menyambut dengan gembira nih kegiatan-kegiatan kalian.
3: Amin.
2: Oke, pesannya dulu deh. Mungkin JJ atau Magfira atau Nurul ini yang
3: dari cewek dulu lah.
2: Ah, dari cewek dulu.
3: Iya.
2: Apa nih pesannya untuk kita semua nih untuk mencintai laut dan alam ini?
5: Kalau dari saya itu Kak, kan kita kan saya masih terbilang muda.
2: Emang muda kok. Iya.
5: Masih muda. Saya itu sebagai pemuda mulai sekarang itu mulailah kesana kemari berkelana, karena apa yang langkah kecil yang kita lakukan itu sekarang mungkin di masa depan bahkan bisa jadi bermanfaat untuk masa depan kita sendiri. Terus saya juga ingin mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita ini, Marine Buddies di Pulau Lanjukan nanti. Jadi itu dulu Ji dari saya.
2: Gitu ya. Ya. Banyak ini.
5: Iya.
2: Oke, kalau Nurul?
4: Kalau dari saya, karena kegiatan kita nanti ini berkaitan dengan pariwisata, jadi saya mau ajak teman-teman untuk berwisata itu bukan hanya tentang hanya datang dan pulang begitu saja, tapi kita tetap menjaga apa yang ada di sana. Jadi ayo teman-teman, kami tunggu di Pulau Lanjukang.
2: Oke, ditunggu untuk join sama Marine Buddies ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Kak JJ, sebagai closingnya apa nih?
3: Kalau saya kayaknya sudah diwakili tadi dua perempuan yang menemani saya. Tapi Lebih spesifiknya saya mungkin seperti ini. Masa depan itu yang menciptakan adalah kita. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Jadi mari lakukan apapun yang mampu berkontribusi untuk lingkungan termasuk alam itu sendiri, agar dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari itu tidak rusak ataupun hilang. Apa yang kita rasakan di sekarang itu semoga bisa dirasakan sama anak cucu kita di masa depan. Itu yang kami harapkan. Seperti Ade tadi bahwa pariwisata itu bukan cuma datang dan pergi, tapi bagaimana caranya berwisata itu datang, meninggalkan jejak, dan pulang dengan memberikan dampak yang luar biasa untuk alam. Mungkin itu dari saya. Okay.
2: Baik, terima kasih untuk Mas Yaja dan teman-teman ya. Ada Adi Nurul, Rizky, kemudian Magbira sudah hadir bersama kita berbagi cerita di acara Ngobras kita ya. Sukses untuk acaranya kalian.
3: Amin.
2: Mudah-mudahan tercapai nih targetnya. Nah, masih semangat terus tentunya ya.
3: Amin.
2: Baik, dan pendengar, Anda bisa tonton kembali juga di kanal YouTube Pro Satria Makassar untuk program Ngobras kita kali ini bersama Marin Badis. Ya, ditunggu supportnya bagi mereka juga nih ya.
3: Amin.
2: Di Instagramnya mereka nih. Betul. Ya. Bisa kontak di @marbut ya.
3: Marbut MKS. Nah,
2: Marbut MKS ya. Di sana tentunya support kalian untuk ini akan berdampak juga nih pada alam ya, ke laut dan sebagainya.
3: Betul.
2: Baik, sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Mudah-mudahan ada kabar gembira lainnya.
3: Amin.
2: Sesuai dengan program-program lainnya yang masih berjalan terus sampai akhir tahun ini tentunya.
3: Kalau Kak Arvan mau ikut juga boleh. Boleh banget.
2: Iya. Saya takut. Takut ketemu sama ini makhluk laut. Oke, sampai deh ya. Terima kasih JJ dan kawan-kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
3: Kak Arvan sudah diundang.
2: Sehat selalu.
3: Amin.
2: Baik, kita akhiri program Ngobras kita kali ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata nih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ngobras kita bersama teman-teman dari Marin Badis ya. Benar-benar menginspirasi kita, dan jangan lewatkan program Ngobras hadir di setiap malam. Dari pukul 21 lebih 10 menit hingga jelang pukul 22 ya. Berbagai cerita, kegiatan-kegiatan positif yang menginspirasi kita, yang tentunya kita harapkan bisa berdampak kepada masyarakat. Entah itu dari berbagai aspek, dari dunia pendidikan, alam seperti mereka tadi, dan hal-hal lainnya. Terima kasih kebersamaan Anda dan

0: Oke, Gabi Musik RRI Makassar hadir menyapa Anda. Kurang lebih 1 jam ya, hingga jalan pukul 23. Kita temani Anda untuk berkaraoke di sini ya. Silakan bergabung di 0821-33-33-94-40 ya. Untuk bersama kita malam hari ini ya. Kita ke siapa ya yang ingin bergabung melalui line telepon ini kayaknya. Oke, saya cek dulu siapakah penelpon kita ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya
1: Kami Musik RRI Makassar.
0: Wih, jumpa lagi nih ya.
1: Jumpa lagi, Brother Anwar.
0: Brother Anwar atau Idam?
1: I'm Idam.
0: Are you healthy? How are you today? Fine?
1: Fine. I want to singing. Boleh?
0: Want to sing, what song you want to sing?
1: The song Lola Dracul, Sebuah Penantian.
0: Lola Dracul, Sebuah Penantian ya.
1: Penantian yang tak kunjung pasti, entah kapan berakhirnya.
0: Lagi penanti siapa itu? Sebuah Penantian. Oke, menyapa dulu deh sambil saya siapkan dulu.
1: Enggak usah menyapa.
0: Aduh.
1: Masalahnya
0: apa?
1: Orangmu masuk di belakang juga. Mudah-mudahan bagus gini.
0: Mudah-mudahan bagus ya. Iya, ini sayang sekali memang. Aduh. Pekan lalu masuk juga nih, Pak?
1: Tidak, I feel better.
0: Oh, oke deh. Sebuah Penantian, Lola Dracul. Kita dengarkan dulu.

0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, terima kasih nih Pak Anwar ya di Makassar. Sudah bergabung, penelpon pertama ya, Lola Drakel. Sebuah penantian. Oke, kita ke penelpon berikut. Siapa gerangan yang sudah bergabung bersama kita ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kafe Musik RRI.
2: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Oke. Pak Abdul Sewang, malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Iya. Apa kareba ini Pak Abdul Sewang?
2: Kareba wajib, Pak De. Maco bandi, mabalo.
0: Maco bandi, mabalo.
2: Maco bandi.
0: Dirapel semua ya.
2: Iya.
0: Malam ini mau nyanyi lagunya siapa ini Pak Abdul Sewang?
2: Mulanya biasa saja.
0: Akhirnya?
2: Akhirnya kita bergandengan tangan.
0: Uhuy. Mulanya biasa saja. Akhirnya gandeng tangan gitu ya.
2: Iya.
0: Menyapa dulu buat siapa, Ki?
2: Menyapa sama teman-teman karena dia pasti rindu di malam minggu ini. Pak Gampur, Pak Lupus, Arjuna, Kepadin, Anissa Hasyim, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikma, Hendro Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, Astri di Wotu, Junaidi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Jabar, Sidang, kemarin juga di Pasar Bantai, Batio, Pak Fajar, Mustahan, Somsina Mahibar, Ibu Dewi di Takalar, di Bukunya, Nurintan di Takalar, Sumit di Lumu, juga yang banyak anunya mendapat hadiah dan tidak datang. Oke, semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Laguku ini bisa sukses.
0: Amin.
2: Oke,
0: kita dengarkan ya suaranya Pak Abdul Sewang. Kita tentunya ini mulanya biasa saja.

0: Oke, bro.
1: Oke, okay, terima kasih. Mudah-mudahan terhibur ya.
0: Iya. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Abdullah Sewang tadi di Faisal 17 Makassar ya, sudah bergabung bersama kita malam ini. Dan setelah tadi ada Pak Idam atau di apa Pak Idam ya, Pak Anwar di Kumala ya. Oke, dengar di manapun Anda berada, ini spesial request kiriman. Padahal ditungguin bahwa mudah-mudahan ini suatu saat Mbak Viola yang nyanyi di acara kafe musik. Tapi lagi-lagi malam ini pengen dikirimkan, pengen dinyanyikan, katanya lagu spesial untuk Viola lewat acara kafe musik ini. Lagu dari Sheila on Seven ya, Hingga Ujung Waktu. Ini teringat masa-masa boomingnya ya band yang satu ini. Oke, okay. Spesial Hingga Ujung Waktu.

Dan untuk Anda yang pengen bergabung, ditahan dulu ya, karena kita lewatkan dulu yang berikut ini dulu ya.

0: Oke, maafkan suara jelek saya malam hari ini ya, karena ya ini nadanya memang tinggi ya kalau Duta punya suara ya. Setelah aktivitas seharian dari pagi tadi mungkin agak lelah nih kerongkongannya, saya mohon dimaafkan. Tidak maksimal mungkin ya. Aduh. Kita ke Mbak Tantri dulu nih, ada sudah bergabung Mbak Tantri. Halo, assalamualaikum.
1: KP Musik RRI Makassar.
0: Aduh, parah ya suara saya. Jahat suara saya.
1: Wow. Ya.
0: Suaraku parah malam ini. Ya. Kecapean.
1: Iya, betul. Enggak seperti biasanya.
0: Iya, iya. Seharian kita lagi ada banyak kegiatan lagi, dari pagi tadi. Jadi
1: ada acara ya.
0: Iya, pagi tadi kan ya, ada jelang hari ulang tahunnya RRI, itu ada iya, jalan santai betul. Sampai ya, siang ya, tadi ada lomba mewarnai ya, untuk anak-anak TK. Wah, ya. Dari TK. Habis duhur kita hantam lagi Bintang Radio. Baru tadi selesai ya. Ya. Jadi saya harus
1: capek.
0: Mana cuaca panas, mah. Aduh.
1: Betul.
0: Saya dan Mas Irsan itu tenggorokannya lagi kering gara-gara seharian
1: lagi
0: ini.
1: Lagi serak-serak pokoknya. Teriak-teriak.
0: Nggak bisa teriak. Aduh, tertahan ini. Ya. Ketahan ini. Aduh. Butuh teh hangat dan jahe kayaknya.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul.
0: Oke, okay, Mbak Tantri. Ya, kita berkaraoke.
1: Harus yang hangat-hangat.
0: Iya, mana dapat. Cuaca di luar panas seharian. Dapat di studio dingin. Iya. Aduh. Oke, okay, mau nyanyi lagunya iya, siapa ini?
1: Mau lagunya Mayang Sari, Harus Malam Ini.
0: Harus malam ini kah? Gitu ya. Harus malam ini ya.
1: Iya, betul.
0: Malam ini menyapa buat lagunya, siapa dulu nih?
1: Menyapa dulu, tadi ada Pak Abdullah Sewa, ada Pak Anwar di ini, di mana itu. Terus ada Mbak Pio, kenapa enggak menyanyi Mbak Pio?
0: Iya, malah saya yang ditodong untuk nyanyi.
1: Iya. Jadi ya harus. Terus lagunya buat Tika di Sabang, ada Ica, ada Pak siapa itu yang sering masuk menyanyi, ada Bang Ali, ada Alexandino, ada Ray di Tator sana, ada Mbak Ana di Palembang. Sudah Mbak Ana.
0: Mudah-mudahan bisa gabung ya.
1: Pokoknya buat semuanya. Iya, yang sering masuk di KP Musik RRI Makassar.
0: Okay.
1: Iya.
0: Harus malam ini, jangan bisa besok malam ya.
1: Iya.
0: Harus pokoknya. Okay. Siap ya Mbak Tantri ya.
1: Iya.
0: Eh tapi ngomong-ngomong, sudah sembuh nih kakinya?
1: Iya.
0: Katanya Mas Irsan 2 pekan
1: iya,
0: lalu.
1: Masih sakit.
0: Aduh.
1: Ini. Kalau disentuh masih sakit, jadi masih minum obat.
0: Oh, penghilang sakit iya, aja itu kalau obatnya. Obatnya cuma iya, menghilangkan sakit iya, saja, belum menyembuhkan ya.
1: Ini kalau luka begini, waduh, luka yang parah.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan cepat ini deh pulih ya.
1: Iya, iya pulih, amin.
0: Harus
1: tapi
0: malam,
1: walaupun begini ya jalan-jalan juga.
0: Tetap jalan ya, tetap bandel ya.
1: Iya. Okay. Walaupun pakai alat bantu.
0: Okay. Baik, Mbak Tantri, kita mau dengar suaranya malam ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita iya, dengarkan Mayang Sari dari Pare-Pare nih, bukan ya? Mbak Tantri dari Pare-Pare, Harus Malam Ini katanya.
1: Halo, ini Hesti mau masuk menyanyi.
0: Oh, mudah-mudahan nyambung sebentar ya.

0: Oke.
1: Terima kasih sudah
0: hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung ada yang bergabung lagi nih di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Passwordnya?
2: Abemus RRI Makassar.
1: Iya, ini putus-putus suaranya.
2: Halo.
1: Iya, dari siapa nih?
2: Arfan.
1: Iya, dengan siapa, di mana nih? Agak putus-putus suaranya.
2: Dengan Tika.
1: Mbak Tika di Sabang.
2: Iya.
1: Oke. Mbak Tika.
2: Halo.
1: Iya, dengar suara saya jelas tidak?
2: Ikut dengar.
1: Iya.
2: Bagus, ikut dengar.
1: Bagus, Ji. Oh. Iya, suara tadi sini putus-putus.
2: Tahu kenapa jaringan
1: tak mungkin ya. Oke. Okay. Baik, ini, malam ini mungkin nyanyi lagu apa?
2: Lagunya Leli Huta Barat, Orang Tak Mampu.
1: Hah? Orang?
2: Lagunya Leli Huta Barat, Orang Tak Mampu.
1: Orang Tak Mampu.
2: Tak Mampu.
1: Orang Tak Mampu. Beda orang tak mampu dengan orang tak punya ya, bukan?
2: Leli Huta Barat.
1: Tak mampu Leli.
2: Leli Huta Barat Karpan.
1: Iya, yeah, itu sementara. Oh, Leli Huta Barat. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Menyapa ikut. Ini apa buat Kak Tantri tadi, ada juga Pak Abdullah Sewang, ada juga Sul, ada Ali, ada Alex Radino, ada Kak Bobi Diploman, ada
1: tunggu dulu, Ali. Ini tadi judulnya apa?
2: Ya, gabung dong.
1: Tadi judulnya apa tadi?
2: Orang Tak Mampu.
1: Orang Tak Mampu atau Aku Orang Tak Punya?
2: Orang Tak Mampu, Kak Arpan.
1: Hah? Orang Tak Mampu ya?
2: Aku enggak apa ya, kayak begini lah, tidak ingin aku membenci.
1: Iya, iya, iya. Aku orang tak punya.
2: Tak mungkin.
1: Namun diri kita mampu ingin aku membencimu, ya kan?
2: Iya.
1: Oh, udah. Terus iya. Siapa lagi nih nyambungnya?
2: Sebenarnya saya selamat malam kita semua, sehat selalu.
1: Oke. Leli Huta Barat. Kenapa pilih lagu ini? Halo? Kenapa kita pilih lagu ini? Ya, enggak dengar dia.
2: Suka aja.
1: Oh, biasa nyanyikan lah?
2: Soalnya saya biasa nyanyi lagu pop. Sering karaokein, tapi baru kali ini bawain di RRI Makassar. Karena saya selalu bawain pop alternatif. Jarang nyanyiin lagu.
1: Malam ini dicoba ya. Oke deh. Kita dengarkan suaranya. Mudah-mudahan gak putus-putus suaranya nih Mbak Tika.
2: Gimana sekarang? Bagus jadi dengar lah.
1: Bagus sih, iya. Oke, kita siap ya.
2: Yeay.

0: Oke, terima kasih Tika.
1: Makasih,
0: nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang begitu kendalanya. Maaf ini kita, kita yang minta maaf ya. Siap, siap, siap, siap. Iya, amin, amin, amin.
1: Iya, makasih Karpan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Mbak Tika di Sabang ya, sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Kita break sejenak dulu ya, dengar dimanapun Anda berada, kita lewatkan dulu informasi berikut ini ya.
2: Makassar malam ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kelanjutan kebersamaan kita di Cafe Musik RRI Makassar masih berlanjut ya. Dan aduh, ternyata lagu yang pertama gagal ya, saya harus ngulang dengan memilih lagu Anima Bintang. Kirim spesial kembali buat Viola Emeraldi ya, katanya lagi monitor ini ya, harus malam ini lagunya harus dinyanyikan malam ini, spesial ya, Anima Bintang.

0: Oke, masih bersama Anda di Cafe Musik RRI Makassar. Kita masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Silakan ya. Baru saja diangkat langsung kabur ya. 0821-3333-9440. Yang di belakang Mbak Tantri juga mungkin bisa gabung melalui WhatsApp, boleh dicoba ya. Kita ada pilihan WhatsApp dan juga telepon. Halo. Passwordnya?
1: Halo.
0: Iya, Pak Ugua.
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Malam ini Pak Ugua gabung mau nyanyi lagunya. Siapa ini?
2: Malam ini Pak Ugua gabung.
0: Siapa ini? Mulanya biasa saja. Halo. Halo Pak Ugua. Waduh, kemana Pak Uguanya? Iya. Baik, dicoba kembali Pak Ugua ya. Mungkin sinyal ya di tempatnya Pak Ugua nih. Sampai gak kedengaran lagi suaranya. Boleh dicoba Pak Ugua diulang kembali teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Passwordnya?
3: RRI Makassar.
0: Hei, dengan siapa ini?
3: Dewi.
0: Hah?
3: Dari Dewi Janur.
0: Ini?
3: Halo Tarpan.
0: Ini beneran Dewi?
3: Iya. Saudaranya Naura.
0: Serius?
3: Iya.
0: Ini teh Dewi?
3: Iya dong.
0: Wah.
3: Siapa lagi?
0: Apa kabar? Apa karibanya ini setahun sekali nih muncul kayaknya.
3: Oh, iya kah? Kebetulan monitor radio dengar Cafe Musik, pengen ikutan ah.
0: Beneran?
3: Iya.
0: Bukan ada yang ngasih tanya, kasih tahu.
3: Enggak ada tahu saya kalau malam Minggu ada Cafe Musik kok.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Iya. Okay.
0: Tapi baru kali ini betul nembus.
3: Iya.
0: Iya. Ini agak sedikit berbeda soalnya Dewi, agak
3: apa?
0: Ini pengaruh teleponnya agak biasa musiknya agak kecil atau apa.
3: Oh
0: gitu,
3: iya ya. Kak.
0: Jadi Dewi yang terbiasa di Cafe Musik ini pasti ada perbedaan kali ini. Nyanyinya lagu apa nih?
3: Lagu Republik aja coba.
0: Yang mana ini?
3: Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Iya, saya pengen tahu lah.
3: Iya, lagunya itu Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Iya, makanya saya nanya lagunya apa.
3: Aduh. Itu lagunya judulnya Hanya Ingin Kau Tahu Kak Arpan, lagu dari Republik.
0: Bagaimana saya mau tahu kalau enggak kasih tahu?
3: Aduh.
0: Iya dong, serius dong.
3: Iya, aku serius, ini lagunya Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik.
0: Nah, untuk pendengar ya, tahu apa?
3: Coba dulu ini.
0: Biar pendengar tahu juga kan.
3: Iya, biar semua tahu. Nah. Kok semua tahu? Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Iya, gimana caranya? Iya. Kalau ini yang mau juga iya, yang lainnya pasti itu, pengen tahu.
3: Judulnya memang kayak gitu, Karpan.
0: Oh, judulnya apa coba?
3: Hanya Ingin Kau Tahu, Karpan. Ah. Kalau aku menyanyikan lagu itu.
0: Oke.
3: Okay.
0: Aduh. Menyapanya dulu buat siapa ini?
3: Menyapa dulu, Pak, buat Kak Pio laku.
0: Iya, lagi monitor katanya dia.
3: Semoga sehat selalu ya Kak Pio ya.
0: Nggak ucapin selamat ulang tahun buat dia.
3: Wah, udah lewat.
0: Ulang
3: tahun yang keberapa kali. Iya, yang baru lewat temannya juga ya, Mbak Tantri, Mbak Tika Sakbang. Ada juga yang monitor, ada Arga.
0: Arga di mana?
3: Sinjai.
0: Oh, Sinjai.
3: Iya.
0: Apanya Dewi itu?
3: Teman dong.
0: Oh, temannya.
3: Iya.
0: Oke, ada lagi?
3: Iya. Oke. Okay.
0: Siap ya?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Dewi.
3: Kasih kode masuknya ya.
0: Oh gitu?
3: Ya.
0: Okay. Siap, siap, siap.
3: Coba.
0: Siap, siap. Apa sih yang enggak buat Dewi?
3: Iya, makasih. Iya, ya.
0: Hanya Ingin Kau Tahu Dewi ini ya.
3: Iya.
0: Benar kan judulnya ini?
3: Iya, betul itu.
0: Enggak, bukan salah kan? Enggak salah lagunya
3: nggak
0: kan?
3: Enggak salah.
0: Iya, ini memang lagunya. Oke. Okay.

Aku pas cinta.

0: Terima kasih Dewi, suaranya merdu sekali Dewi.
1: Oh iya, makasih banyak.
0: Iya.
1: Selamat bertugas ya.
0: Semoga sama-sama. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Dewi Dianuang tadi. Terima kasih Dewi sudah bergabung malam hari ini, dan saya harus cukupkan juga nih kebersamaan kita karena kita sudah di penghujung waktu lagi nih ya. Mohon maaf keterbatasan waktu ya malam hari ini, dan jangan lewatkan tentunya keseruan di Cafe Musik RRI Makassar setiap minggu malam ya, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 14:12 saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar.

dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Alunan musik dan juga lagu-lagu pilihan serta kisah motivasi dan inspirasi masih akan kami hadirkan menemani Anda di kesempatan malam hari ini, jelang pukul 24 nanti. Terima kasih, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memilih waktunya untuk beristirahat, mungkin karena ada giat pagi besok ya di akhir pekan. Dan teman-teman Anda terus yang masih melek, yang masih begadang mungkin, yang masih terjaga dengan kerjaannya mungkin, ya mudah-mudahan terhibur semuanya. Dimilikimu lagi dari Armada juga jadi satu pilihannya kami malam hari ini, menemani Anda di Jazz Music.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menjumpai Anda hari ini Minggu tanggal 6 September 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Pendengar Pro 1, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 11.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

94,4 FM Pro 1 LRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di bersama kita pagi hari ini. Dan insya Allah di hari Ahad pagi kami hadirkan Mutiara Pagi, dan sesuai jadwal insya Allah kita bersama hari ini dengan Bapak Ustadz Abdul Kahar Zainal LC PhD. Dan beliau insya Allah untuk hari ini akan membahas topik penyebab tertolaknya amal. Dan sebentar mendengar, setelah tausiah dari Pak Ustadz, Anda juga bisa bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mohon maaf, sambungan telepon kami sampai saat ini, sambungan Zoom dengan Pak Ustadz yang sedianya hari ini mengisi mutiara pagi, Bapak Ustadz Abdul Kohar Zainal LCPHD. Namun mohon maaf pendengar, ini sepertinya ada kendala hingga sampai saat ini belum bisa terhubung bersama beliau. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa mendengarkan kembali tausiah penyebab tertolaknya amal, dan melanjutkan kebersamaan kita di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Makassar. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan menemani kebersamaan kita Mutiara Pagi, ini rekaman Mutiara Pagi pendengar ya, bersama dengan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Dan baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi pendengar bersama Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA untuk kebersamaan kita. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: bersama dengan narasumber tentunya, dan untuk kebersamaan kita di subuh hari ini. Seperti biasa di Sabtu, bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dosen di Universitas Muslim Indonesia. Dan pendengar, insya Allah sebentar, selain mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber, juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0821 3333 9440, dan langsung saja kita menyapa Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Masya Allah ya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak sudah bersama kami kembali, Pak Kiai, pagi hari ini. Kabar tak sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak Deceng.
0: Alhamdulillah, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang juga selain mendengarkan, juga bisa menyaksikan tayangan ini ya. Jika ingin menyaksikan Pak Kiai pagi hari ini, juga bisa melalui live streaming di YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga aplikasi RRI Digital. Baik, dan untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah terlebih dahulu, pendengar, langkah-langkah memperoleh khusyuk dalam sholat. Silakan Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada subuh hari ini yang mulia ini kita bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufiknya kepada kita semua. Kita bersyukur pada hari ini juga bertepatan dengan tanggal 17 Agustus adalah merupakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya alhamdulillah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperingati kembali dan mengenang jasa-jasa pahlawan kita sehingga kita memperoleh kemerdekaan ini. Tema kita pada hari ini adalah tentang bagaimana atau langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk memperoleh yang namanya khusyuk dalam salat kita. Pertama-tama, yang namanya khusyuk ini adalah merupakan sebuah kesadaran penuh yang kita harus hadirkan dalam diri dan pikiran kita untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, adalah di mana kita semuanya harus kembali kepadanya yang menghidupkan dan mematikan, yang maha besar. Nah, inilah yang harus kita hadirkan di dalam pikiran kita. Ya, kita melepaskan diri kita dari belenggu dunia, dari ikatan dunia, dari nikmatnya dunia. Kita hadirkan dalam pikiran hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya khusyuk di dalam salat. Nah, apabila ini kita hadirkan di dalam salat kita, maka itulah sesungguhnya hakikat daripada ibadah salat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Artinya bahwa salat itu tidak ada keberuntungan yang kita dapatkan apabila kita khusyuk, kecuali apabila kita khusyuk di dalamnya. Artinya bagaimanapun banyaknya ibadah salat kita, kalau kita tidak berenyi ya, dan namanya khusyuk, tidak ada ilmu hakikatnya di dalamnya, tidak ada hakikat daripada salat itu, maka tidak ada arti daripada ibadah salat kita. Makanya ada kaidah mengatakan, asy-syari'atu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa ada hakikatnya, maka syariat itu kosong isinya. Ya, bagikan bejana yang tidak berisi, bagikan gelas yang tidak berisi, ya, bagikan botol yang tidak berisi. Nah, apa artinya itu? Ya, kalau satu benda yang kita jadikan sebagai bejana tetapi tidak ada isinya. Wal haqiqatu bila syariatin batilah. Ada juga, ada hakikatnya tidak, tetapi syariatnya salah-salah. Maka ini batallah ibadahnya. Nah, di dalam sholat kita ini adalah berusaha untuk bagaimana kita ini bisa melepaskan diri kita dari dunia dan kita hadirkan Allah di dalamnya, ya, mulai dari kita takbir sampai kita memberi salam. Nah, itulah hakikat daripada ibadah sholat itu, atau itulah hakikat daripada kemerdekaan itu. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan, itulah hakikat kemerdekaan itu. Bebas dari penyembahan, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hadirkan di dalam diri kita, dalam pikiran kita, mulai dari kita takbir sampai kita memberi salam, kita mengerti apa makna-makna daripada salat itu. Nah, langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah salat ini adalah agar supaya kita bisa khusyuk di dalamnya, pertama-tama adalah isbagul wudu, sempurnakan wudu kita. Jadi mulai dari wudu kita, kita sempurnakan dengan baik, mulai kita bertahara, ya, melaksanakan hadas, menghindari yang namanya hadas kecil, hadas besar. Nah, semuanya itu kita sudah mulai menghadirkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ke langkah kedua adalah pada saat kita mendengarkan suara azan. Nah, usahakan kita menjawab azannya, ya, agar supaya kita sudah mulai untuk memasuki namanya ibadah salat yang sesungguhnya. Nah, ini adalah ciri-ciri langkah kedua untuk bagaimana mendapatkan khusyuk itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita berusaha memilih tempat yang tepat untuk beribadah. Artinya bahwa tempatnya itu tidak berantakan, ya, ya, tersusun rapi. Makanya musalla atau masjid adalah tempat yang terbaik untuk menyembah, untuk melaksanakan ibadah salat itu, untuk menghadirkan namanya khusyuk itu. Kemudian selanjutnya usahakan tempat ini adalah bersih, kemudian tidak ada suara-suara yang bising yang membuat pikiran kita melenceng dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting juga. Kita juga bisa mengetahui, bisa juga memilih apakah ini tempat ini panas atau dingin. Nah, itu makanya perlu penting namanya kipas angin, ya, namanya AC, agar supaya tidak berubah pikiran kita. Nah, itu semuanya mendukung bagi kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Nah, apalagi kemudian selanjutnya sebelum kita takbir, jangan sampai ada pikiran dunia yang melesat dalam hati kita sebelum takbir. Kita berdiri tegak menghadap kepada siapa? Betul, di hadapan kita benda-benda, tetapi dalam pikiran hati kita, kita hadirkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebelum kita mengangkat kedua tangan kita. Kita kumpulkan kekuatan kita, kekuatan pikir, kekuatan hati kita, ya. Kita lawan semua serangan-serangan yang mau masuk dalam pikiran kita. Kenapa? Karena iblis sampai di situ tidak akan meninggalkan kita. Nah, makanya kita konsentrasi penuh, ya, sebelum kita takbir, bahwa yang kita hadapi adalah yang maha besar, melebihi besarnya langit dan bumi, melebihi kebesarannya arasy, melebihi yang kebesarannya dari seluruh yang besar. Karena dialah yang menciptakan tempat, dialah menciptakan waktu, dialah menciptakan segala sesuatu. Maka Allah adalah kebesarannya tidak memiliki batasan. Kebesaran Allah tidak ada ukurannya. Dan adapun namanya makhluknya, bagaimanapun besarnya, pasti ada ukurannya, pasti ada batasannya. Dan makhluk Allah yang paling besar dari seluruh yang besar adalah arasy-Nya. Nah, arasy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Nah, Allah lebih besar daripada itu, ya, tidak memiliki batasan, dan aras bagaimanapun besarnya pasti ada batasannya. Ya, nah, disitulah kita harus meyakini bahwa Allah yang maha besar tidak bertempat, tidak memiliki tempat, karena dialah yang menciptakan tempat. Dia sudah ada sebelum ada tempat dan waktu. Ya, Allah tidak ada dalam satu dimensi, di luar daripada dimensi. Ya, itu namanya Allah maha besar. Kita angkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Kita mengerti maksud arti daripada kalimat Allahu Akbar. Jadi salah satu cara yang paling baik untuk khusyuk dalam sholat kita, kita mengerti setiap bacaan-bacaan ayat kita, setiap bacaan-bacaan zikir kita, kita mengerti maksudnya. Nah, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah umpamanya. Pada saat kita membaca Al-Fatihah, kita mengerti artinya sampai waladdallin, salah alangkah, ya, lemahnya kita, naiknya kita, ya, mundurnya pengetahuan kita, sampai detik ini kita tidak mengerti artinya surah Al-Fatihah. Padahal kalau kita betul-betul belajar maka setiap hari umpamanya, ya setiap hari saja, itu kan ada 7 ayat di situ. Ya setiap ayat kita bisa mengerti artinya setiap ayat. Artinya 7 hari selesai. Ya kalau memang kita tidak ada waktu untuk itu. Ya, jadi kita mengerti arti surah Al-Fatihah. Setelah kita mengerti, artinya kita bisa memahami dan menafsirkannya. Nah, inilah tanda-tanda orang yang bisa khusyuk di dalam salatnya. Makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, salah satu caranya agar supaya bisa kita khusyuk, jangan cepat-cepat membacanya. Kita membacanya pelan-pelan sambil kita mengikuti artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi setiap ayat kita berhenti, kita bernapas, kita berusaha mengikuti artinya. Iya. Nah, kemudian jangan sampai cepat membacanya. Ini yang banyak terjadi di antara masyarakat kita, apalagi itu masyarakat awam. Yang penting selesai membaca. Jadi bukan masalahnya yang penting selesai membacanya, tapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan sempurna, dengan penuh pengertian, kita memahaminya. Makanya jangan dibaca terlalu cepat seperti memanya alhamdulillahirabbilalaminarrahmanirrahim. Nah, apa kita bisa pahami di situ kalau seperti itu? Nah, kenapa? Karena Nabi mengatakan orang yang salat itu yunaji rabbahu, bercakap-cakap dengan Tuhannya. Nah, bagaimana caranya kita ini salat bercakap-cakap dengan Tuhan kita dengan cara seperti itu? Coba kita bicara seperti itu dengan orang tua kita dengan cepat. Bicara seperti dengan di hadapannya Presiden Prabowo umpamanya. Ya ditampar kita. Ya jadi berbicaralah dengan cara yang baik di hadapan Allah yang sang penguasa yang menghidupkan dan mematikan. Ya itu salah satu cara untuk bagaimana khusyuk dalam salat kita. Makanya ada 3 ayat di dalam Al-Fatihah itu jangan sampai tidak mengerti artinya. Okelah tidak bisa semua mengetahui artinya. 3 saja. Pertama adalah Malik Yawmiddin. Apa artinya? Yang menguasai hari pembalasan. Artinya kita ingat neraka dan surga di situ. Kita ingat kematian di situ. Bahwa kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua adalah jangan sampai kita tidak mengerti artinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamulah kami menyembah dan kepada kamulah kami meminta pertolongan. Apa artinya itu? Ini artinya La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita mentauhidkan Allah di situ. Ingat dalam pikiran kita bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan yang pantas disembah hanya Dia. Nah, kemudian yang ketiga ayat terakhir adalah Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, inilah intinya hidup kita ada di sini. Nah kalau kita hidup di atas muka bumi ini tidak lurus jalan kita. Artinya apa jalan lurus di situ? Artinya adalah meninggalkan perintah larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Nah kalau ini tidak ada dalam hidup kita, tidak ada artinya kehidupan. Hancur kehidupan kita. Akhlak tidak ada. Ya tidak ada aturan dalam kehidupan kita. Makanya salat dengan perlakuan kita ada hubungannya. Jadi tidak boleh hanya salat tapi akhlak kita di luar rumah berantakan. Makanya pada saat kita membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus, langsung dalam hati kita, ya Allah jadikanlah aku orang yang saleh setelah keluar dari masjid ini. Nah, itu salah satu langkah untuk bagaimana khusyuk. Dan masih banyak lagi yang lain untuk bagaimana kita mendapatkan khusyuk dalam salat kita. Insya Allah, satu saat kita akan menyambung pembahasan ini. Saya kira seperti itu.
0: Baik, ya. Terima kasih.
2: Baik pendengar, demikian sudah kita simak tadi tausiah, rekaman tausiah dari Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LC/MA, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan tausiah berjudul Langkah-Langkah Mempermudah Khusyuk dalam Sholat. Dan pendengar, kami sudah menghadirkan tadi rekaman tausiah dari Bapak Dr. Yusri Muhammad LC/MA. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Semoga pekan depan kita bisa bersama kembali dengan Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LC/MA untuk menjawab tentunya pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pasti tidak akan mungkin dilakukan pengadaan bergilir kalau kapasitas listrik kita memadai.
2: Ada namanya transmigrasi patriot. Bagaimana orang-orang cerdas kita di kampus, pemuda-pemuda kita yang cerdas, dikirim ke wilayah-wilayah transmigrasi.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. DPRD Makassar soroti pemadaman listrik dan potensi kebakaran. Pemerintah mengembangkan program Transmigrasi Patriot menyasar lulusan perguruan tinggi. Inilah Warta Berita selengkapnya. DPRD Kota Makassar soroti pemadaman listrik dan potensi kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Burahim.
4: Ketua DPRD Makassar Supratman menyoroti pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi. Ia menilai pembatasan pasokan listrik tak seharusnya dilakukan jika kapasitas pembangkit sudah memadai. Kemungkinan penyebabnya bisa berupa penurunan debit air di pembangkit listrik tenaga air Bakaru maupun kendala pembangkit listrik tenaga uap Jeneponto. Kalau kapasitas listrik tentu cukup, untuk apa dibatasi? Ia pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada PLN terkait kondisi sebenarnya. Ujar Supratman baru-baru ini di kantor DPRD Kota Makassar.
5: Bagaimana kondisi PLN kita di khususnya di Sulawesi Selatan, baik itu yang ada di Bakaru maupun yang ada di Jeneponto. Pasti tidak akan mungkin dilakukan pengadaan bergilir kalau kapasitas listrik kita memadai untuk bisa memenuhi. Untuk apa dia batasi listrik? Kalau tapi mungkin karena kayak di Bakaru mungkin debit air yang kurang, di Jeneponto apa dan lain-lain sebagainya, sehingga pasti akan. Tapi kita nanti teman-teman media pertanyakan bagaimana kondisinya di terkait dengan di PLN.
4: Sementara itu anggota Komisi A DPRD Makassar, Irwan Jabar meminta PLN agar pemadaman diinformasikan jauh hari sebelumnya dan durasinya dibatasi maksimal 2 jam saja agar tidak merusak barang elektronik warga. Seperti PDAM yang selalu memberi info sebelumnya sehingga warga bisa bersiap, pemadaman sampai 3-4 jam itu sangat merugikan warga.
6: Pemadam kebakaran ini membuat kita juga agak kaget karena biasanya disosialisasikan atau disampaikan sebelum-sebelumnya. Kemungkinan disampaikan tapi tidak jauh-jauh sebelumnya. Sehingga banyak warga yang tidak siap. Ya, tidak siap. Dan yang kedua, saya kalau ada pemadaman, jangan terlalu lama. Sampai 4 jam, 3 jam. Itu maksimal 2 jam saja. 2 jam saja supaya apa-apa yang ada di kulkas tidak rusak. Kasihan itu, mencair semua apa-apa di anu karena pemadamannya sampai 4 jam.
4: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah musim kemarau panjang, percikan api sekecil apapun mudah memicu kebakaran lahan maupun bangunan.
3: Pemerintah mengembangkan program Transmigrasi Patriot menyasar lulusan perguruan tinggi. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
7: Pemerintah akan mengembangkan program Transmigrasi Patriot yang menyasar para lulusan perguruan tinggi untuk memetakan kondisi ekonomi daerah transmigrasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jaya Dinas mengatakan, Sulawesi Selatan akan menjadi salah satu provinsi yang akan menjadi primadona transmigrasi. Sejumlah program sudah disiapkan, Transmigrasi Tunas, Patriot, dan Transmigrasi Gotong Royong serta lokal. Khusus untuk Transmigrasi Patriot, menurut Jaya Dinas, akan menyasar generasi muda yang bertugas memetakan kondisi daerah transmigrasi seperti potensi alam yang dimiliki untuk dikembangkan.
8: Nah sekarang ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo lewat Kementerian Transmigrasi adalah ada namanya Transmigrasi Patriot. Bagaimana orang-orang cerdas kita di kampus, pemuda-pemuda kita yang cerdas, dikirim ke wilayah-wilayah transmigrasi. Untuk awal tahun pertama kemarin melakukan pemetaan, mengidentifikasi apa yang potensi-potensi alam yang ada di situ, kemudian sumber daya manusia apa yang dibutuhkan, dan industri apa yang bisa dikembangkan sehingga bisa menghasilkan lapangan kerja dan industri yang luar biasa di daerah transmigrasi.
7: Jaya Dinas menyebutkan sejumlah program disiapkan di desa-desa transmigrasi ini, termasuk dalam mengembangkan salah satunya masalah sarana dan prasarana, dengan program hilirisasi sejumlah hasil olahan sumber daya alam. Menurutnya sejauh ini mereka yang menempati desa transmigrasi di Luwu Timur dan Sidrap, semuanya masih bertahan di sana dan belum ada yang pulang di daerah asalnya, karena sudah disiapkan rumah, lahan, dan fasilitas lainnya.
3: Dinas Pendidikan Kota Makassar targetkan seluruh kecamatan miliki PAUD negeri. Laporan disampaikan Edwin Masud.
9: Dinas Pendidikan Kota Makassar terus memperluas akses pendidikan anak usia dini PAUD melalui pembangunan dan pengembangan PAUD negeri di berbagai kecamatan. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNFI Dinas Pendidikan Kota Makassar Yasmain Gasba mengatakan, saat ini telah terdapat 5 PAUD negeri yang telah beroperasi di Kecamatan Piringkanaya, Tamalate Rapocini, Manggala, dan Mariso. Menurutnya, pemerintah juga berencana melanjutkan pembangunan PAUD negeri di kecamatan lain secara bertahap. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan anak usia dini di Kota Makassar. Program ini juga turut sejalan dengan upaya Disdik Makassar memperluas keberadaan TK atau PAUD negeri di seluruh kecamatan.
10: Pada tahun sebelumnya kita sudah memiliki 5 PAUD negeri yang ada di Kecamatan Piringkanaya, Tamalate, Rapocini, Manggala, dan Mariso. Dan alhamdulillah pada tahun 2026 ini, sementara dalam proses pembangunan di PAUD negeri Tamalate ya, di BTT. Insya Allah tahun depan kami berproses juga untuk di Kecamatan Tarlok dan di Pamajak. Mudah-mudahan dimudahkan dalam pengurusan aset dan lain.
11: Ada 5 ya Pak?
10: Tahun ini yang sudah beroperasional 5.
11: 5 yang sudah beroperasional. Jadi targetnya untuk tahun ini beroperasional keseluruhan atau seperti apa?
10: Yang 5 sudah beroperasi sejak tahun lalu. Dan kalau insya Allah untuk PAUD negeri yang baru ini, Tamalate akan beroperasi tahun depan. Jadi sudah ada 6.
9: Selain membangun sekolah baru, Dinas Pendidikan juga akan meningkatkan kualitas sejumlah PAUD yang saat ini berada di bawah pembinaan agar dapat berkembang menjadi PAUD negeri. Penguatan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta tata kelola lembaga sesuai standar pelayanan minimal SPM yang ditetapkan pemerintah.
3: Diperlukan edukasi masif untuk memastikan pangan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
7: Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan dari Badan Pangan Nasional, Aprianto Dwi Nugroho, mengungkapkan pentingnya edukasi ke masyarakat tentang pangan yang aman dikonsumsi. Hal ini diungkapkan Aprianto Dwi Nugroho usai menjadi narasumber dalam dialog Beranda Asta Cita di RRI Makassar. Ia menjelaskan, pangan yang aman adalah bebas dari cemaran mikrobiologi, cemaran biologi, fisik, dan cemaran kimia sebelum dikonsumsi masyarakat. Karenanya tugas pemerintah menjamin dengan regulasi serta kewajiban pelaku usaha untuk memproduksinya serta masyarakat juga untuk memahaminya. Lebih jauh ia menjelaskan berbagai langkah dilakukan dalam memberikan edukasi terkait pentingnya pangan melalui channel pemerintah diantaranya melalui RRI dan TVRI. Ada banyak informasi yang bisa masyarakat peroleh.
12: Banyak sekali di Badan Pangan juga mempunyai podcast yang terus membuat berbagai konten terkait bagaimana mengedukasi memilih pangan yang aman. Terus kemudian bagaimana kita menangani pangan di rumah, bagaimana kita menyimpan di kulkas dan lainnya. Itu banyak sekali konten edukasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, Mbak. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita bersama-sama mengedukasi dan menyampaikan itu kepada masyarakat agar semua juga memahami keamanan pangan dan itu juga pada akhirnya nanti akan menciptakan keamanan pangan bukan hanya di peredaran tapi juga termasuk di rumah gitu.
7: Aprianto menjelaskan tentang pemilihan, penanganan, dan penyimpanan pangan segar ketika akan disimpan ke lemari pendingin. Di antaranya menjaga kebersihan lemari pendingin, cuci dan keringkan buah dan sayuran dengan benar, simpan buah dan sayuran yang sesuai pada suhu ruang atau suhu pendingin. Suhu penyimpanan 1 hingga 4 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran buah dan sayuran. Jenis buah seperti mangga, pisang, salak tidak disimpan di lemari pendingin. Untuk daging, pastikan berasal dari sumber yang sudah bersertifikat halal dan memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner.
3: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan menggandeng RRI, TVRI, dan Antara untuk tingkatkan kualitas pemberitaan. Laporan disampaikan Edwin Masud.
9: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga penyiaran publik LPPRI Makassar, LPP TVRI Sulawesi Selatan, dan Kantor Berita Antara dalam menghadirkan pemberitaan yang berkualitas, sehat, positif, dan edukatif bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan Ketua PWI Sulsel terpilih Suardi Tahir bersama jajaran pengurus

0: PWI siap beroperasi. Tapi dengan TVRI, dengan RRI, antara dan juga media-media lain akses lain. Karena kalau kita kompak, kita punya visi yang sama, bagaimana kita membuat ekosistem pemerintahan yang positif, maka sebenarnya yang namanya hoax, namanya apa ini, misinformation dan sebagainya bisa kita hindari. Dan sekarang ini tantangan kita sebagai pengelolaan media mainstream itu ada pada persaingan dengan media sosial.
1: Suwardi berharap kerjasama yang telah berjalan dapat terus diwujudkan melalui berbagai program bersama, termasuk peningkatan kompetensi wartawan dan penguatan literasi media di tengah masyarakat. Kegiatan Jalan Sehat RRI Makassar berlangsung meriah dan diikuti berbagai unsur, komunitas, dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus pelaksanaan RRI Fest 2026.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Bupati Maros jajal baca berita di RRI Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Bupati Maros Andi Saferul Kadirsa menjajal langsung menjadi pembaca berita dalam program Warta Berita Siang di Studio Pro 1 RRI Makassar. Kadirsa sapa Bupati Maros mengaku mendapatkan pengalaman berharga karena selama ini dirinya hanya mendengarkan siaran RRI sebagai pendengar. Menurutnya menjadi pembaca berita tidak mudah karena informasi harus disampaikan dengan jelas dan nyaman didengar. Ia juga mengapresiasi para pembaca berita RRI yang selama ini konsisten memberikan informasi kepada masyarakat termasuk terkait pembangunan di daerah yang menilai transformasi RRI saat ini berkembang pesat. Selain melalui radio, RRI juga hadir di berbagai platform digital sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkini.
5: Sebagai pendengar, ini bisa mendengarkan bagaimana para pembaca berita RRI bisa menyampaikan dengan baik, dengan suara yang bagus, supaya bisa jelas didengar oleh para pendengar dan juga bisa dalam tanda kutip enak didengar gitu. Dan ini pengalaman yang luar biasa dan saya salut pada seluruh pembaca-pembaca Warta RRI yang selama ini memberikan informasi-informasi kepada kami di daerah.
4: Ia berharap RRI terus berinovasi dan menjadi sumber informasi yang dapat membantu masyarakat serta mendukung pembangunan di daerah. Usai membaca berita, Andi Saferul Kadirsa mengaku sempat tegang, namun pengalaman tersebut dinilainya luar biasa dan semakin membuatnya mengapresiasi kerja para penyiar dan pembaca berita RRI.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, siapkan sejumlah ajang nasional jelang PON 2028. Laporan disampaikan Amanda Salsabila.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, menyampaikan sejumlah agenda olahraga nasional sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan, Marsiana Norman mengatakan, pada tahun 2026 akan digelar dua agenda nasional, yakni Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara dan Pekan Olahraga Nasional Pantai di Jakarta. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi KONI Pusat menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Marsiana menjelaskan mulai PON tahun 2028, pelaksanaan PON akan difokuskan pada cabang olahraga olimpiade, sementara cabang olahraga non-olimpiade akan dipertandingkan melalui ajang nasional tersendiri.
7: Saudara-saudara sekalian, KONI Pusat, kita punya dua agenda Pekan Olahraga Nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara, kemudian kita punya Pekan Olahraga Nasional Pantai yang akan dilaksanakan di Jakarta. Mengapa? Karena mulai Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 ini, KONI Pusat mengevaluasi dan memutuskan untuk kita fokus kepada cabang olahraga olimpiade. Sehingga cabang-cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita punya pekan olahraga nasional lainnya, yaitu Pekan Olahraga Nasional Bela Diri, Pekan Olahraga Nasional Pantai pada 2020,

0: 6 ini dan 2027 kita punya pekan olahraga nasional indoor dan pekan olahraga nasional remaja.
1: Selain itu, KONI Pusat juga menyiapkan agenda Pekan Olahraga Nasional Indoor dan Pekan Olahraga Nasional Remaja sebagai bagian dari pembinaan atlet nasional menuju peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.
2: Tim futsal Kota Makassar bidik Kota Bandung untuk tryout menuju Porprov Sulsel mendatang. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
3: Tim futsal Kota Makassar terus mematangkan persiapan menuju Porprov Sulawesi Selatan mendatang. Salah satunya dengan merencanakan tryout ke Bandung, Jawa Barat. Tryout tersebut dinilai penting untuk menguji kemampuan tim sekaligus menghadapi lawan-lawan dengan kualitas permainan yang lebih baik. Pelatih tim futsal Kota Makassar, Andre Sinatria, yang akrab disapa Coach Bato, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan rencana keberangkatan tim ke Bandung. Menurutnya, Bandung memiliki banyak tim dengan kualitas yang baik sehingga bisa menjadi lawan uji tanding yang tepat bagi tim futsal Makassar.
4: Tryout kita sudah persiapkan untuk bisa berangkat ke Bandung. Karena di Bandung itu kita punya banyak lawan yang bagus-bagus juga. Saya berharap ya KONI-nya bisa bantu di situ. Karena kalau bukan bicara di Makassar tidak ada lawan, ya bagi saya kualitas di luar itu lebih bagus.
3: Coach Bato juga menambahkan, tryout keluar daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Karena persaingan dan kualitas lawan di luar Makassar dinilai lebih baik. Ia berharap KONI Makassar dapat memberikan dukungan agar rencana tryout ke Bandung dapat terwujud dan memberikan pengalaman bertanding yang berharga bagi para pemain. Tryout ke Bandung diharapkan tidak hanya menjadi ajang uji kemampuan, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi tim dalam menentukan komposisi pemain, mematangkan strategi, serta memperbaiki kekurangan tim sebelum turun di Porprov Sulawesi Selatan mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat siapkan sejumlah ajang nasional jelang PON 2028. Dan pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat menyiapkan sejumlah agenda olahraga nasional sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan pada tahun 2027 akan digelar dua agenda olahraga nasional, yakni Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara dan Pekan Olahraga Nasional Pantai di Jakarta. Menurutnya langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi KONI Pusat menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Marciano menjelaskan mulai PON 2028 pelaksanaan PON akan difokuskan pada cabang olahraga Olimpiade, sementara cabang olahraga non-Olimpiade akan dipertandingkan melalui ajang nasional tersendiri. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Makassar pagi ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Woi, hati-hati! Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
3: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
3: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
3: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
3: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi berdengar Pro 1. Tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi dalam warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi yang hadir dan yang menjadi berita pendengar. DPRD Makassar soroti pemadaman listrik dan potensi kebakaran, juga terkait pemerintah mengembangkan program transmigrasi patriot menyasar lulusan perguruan tinggi. Dan untuk selanjutnya sampai pukul 7 pagi nanti kami masih akan terus hadirkan update termasuk info terkini di rri.co.id apa saja headline pagi hari ini, dan juga kami akan sampaikan pendengar informasi lalu lintas pantauan CCTV dari pemerintah kota Makassar. Dan untuk selanjutnya kami akan terhubung dengan prakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini. Sepanjang hari ini mendengar seperti apa untuk cuaca di Sulawesi Selatan, kami masih menanti untuk terhubung dengan prakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Dan pendengar, untuk informasi prakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, kami masih menanti untuk terhubung dengan prakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar, pendengar, untuk mengetahui seperti apa informasi prakiraan cuaca pagi hari ini, kemudian siang dan sore hari nanti, termasuk di malam hari. Kami sudah terhubung dengan prakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam ya, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah bersama kami kembali di RRI Makassar. Dengan prakirawan siapa pagi hari ini?
1: Asri.
0: Baik, silakan prakirawan Asri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 6 September 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, siang sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Ntekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 59 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 9 sampai 38 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Sedangkan untuk waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Ntekang, Goa, Jeneponto, Kabupaten Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG wilayah 4 Makassar. Saya Asrian Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi dan pendengar, berikut kami sampaikan kondisi lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini. Pendengar, berdasarkan pantauan CCTV dari Operation Room Makassar Smart City untuk pagi hari ini di jalan mana nih? Boulevard ya, Petarani Boulevard. Lokasi Car Free Day di sana, dan kendaraan kemudian ini banyak yang berolahraga pagi hari ini ya di kawasan Car Free Day Petarani Boulevard. Pendengar, ramai yang kemudian berolahraga di sana ya dan beraktivitas, dan termasuk juga di lokasi Car Free Day lainnya, termasuk di Jalan Jenderal Sudirman. Pendengar ya. Dan berikutnya kita ke Simpang 5 Bandara. Untuk Anda yang pagi hari ini ingin menuju ke bandara atau dari bandara ingin menuju ke Makassar dan arah Maros ya. Ini situasi lalu lintas pagi hari ini untuk kendaraan dari arah tol juga terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, Hertasning Arupala juga terpantau ramai lancar. Alauddin juga terpantau ramai lancar. Jembatan Barombong juga ramai lancar. Urip Sumoharjo juga di jembatan penyeberangan juga terpantau ramai lancar, termasuk pintu 1 Unhas dan di jalan Masjid Raya depan kantor gabungan dinas. Dan pendengar, itu dia info lalu lintas sudah kami hadirkan pagi hari ini.
1: Informasi lalu lintas.
0: Sementara itu, untuk informasi terkini di rri.co.id ada beberapa informasi yang dihadirkan pendengar, di antaranya ajak para pengusaha Rusia berinvestasi. Presiden Prabowo Subianto mengundang pelaku usaha Rusia untuk berinvestasi dan membangun industri bersama di Indonesia sebagai bagian dari strategi kerjasama ekonomi bilateral. Dan pendengar, informasi lainnya di rri.co.id, judul berita yang dihadirkan masih terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan dalam Forum Ekonomi Timur ke-11 Rusia. Indonesia-Rusia berkomitmen meningkatkan kerjasama di sektor pertanian, antariksa hingga energi nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan pembuatan kapal ikan canggih. Dan PT Pupuk Indonesia akan membangun pabrik pupuk di Vladivostok di Rusia. Kita ke informasi lain pendengar, masih di rri.co.id, informasi kehidupan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Agekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus lalu. Bencana ini menyebabkan pendengar kerusakan lahan, kerusakan rumah, fasilitas publik, serta mengakibatkan korban jiwa di wilayah Flores, dan ribuan warga terdampak dan menghadapi ketidakpastian kehidupan mereka setelah guncangan tersebut berhenti. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id, termasuk juga informasi pembahasan RUU perampasan aset kembali menjadi sorotan karena dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mempercepat pemulihan aset hasil kejahatan. Muncul kekhawatiran bahwa kewenangan perampasan aset dapat mengancam hak milik masyarakat jika tidak diatur dengan ketat. Dan berkaitan dengan informasi-informasi lainnya, nasional, internasional, regional, termasuk daerah 3T, Anda bisa baca selengkapnya, termasuk olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita-berita terkini lainnya di www.rri.co.id.
1: Informasi media Pro 1.

informasi dan inspirasi. Makassar Pagi Ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kami temani Anda di akhir pekan hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026, di segmen opini publik bersama saya Idam dan juga Fahrul. Pagi hari ini pendengar, dan kita membahas terkait museum yang kemudian sepi begitu ya, sepi pengunjung di

0: 2023-2024 kemudian turun menjadi sekitar 2.400 orang pada 2025. Dan pendengar, menariknya penurunan tersebut tidak hanya soal jumlah, tapi juga menunjukkan perubahan karakter pengunjung, termasuk fenomena serupa terlihat di beberapa museum lain di Indonesia, termasuk di Museum Samarinda. Dari data yang diberitakan, pengunjungnya turun, pendengar ya. Ini dari 2023 masih 14.000, kemudian di 2025 turun menjadi 6.645 orang. Dan persoalannya, mayoritas pengunjung berasal dari rombongan sekolah, sehingga kunjungan masyarakat umum masih relatif rendah. Nah, pendengar, kenapa kemudian museum bisa sepi menurut Anda ya? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pagi hari ini dan menyampaikan saran masukan Anda. Museum ramai dikunjungi, apa kuncinya ya? Atau apa masukan, kira-kira apa formulanya agar museum ini bisa ramai dikunjungi ya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa museum bukan hanya tempat menyimpan benda-benda bersejarah, pendengar, tetapi juga museum kemudian dituntut menjadi ruang edukasi, rekreasi, pengalaman, sekaligus tempat yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan lantas apa sebenarnya kunci sebuah museum bisa ramai dikunjungi ya menurut Anda? Apakah koleksinya, promosinya di media sosial, cara bercerita, teknologi, atau kemampuan museum mengikuti selera masyarakat ya? Silakan pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan saran masukan Anda, bagaimana kemudian atau hal apa yang bisa membuat museum ramai dikunjungi. Kami nantikan partisipasi Anda di 0821-3333-9440. Dan pagi hari ini kami juga live di TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar. Di TikTok, pendengar, Anda juga bisa menyampaikan chat Anda di kolom komentar tentunya. Silakan kami tunggu di live chat RRI underscore Pro 1 Makassar live TikTok kami pagi hari ini. Dan juga Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp di 0821-3333-9440. Baik, kami terima penelpon yang ingin bergabung pagi hari ini. Ada Ibu Sofi di di Goa. Assalamualaikum Bu Sofi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sepertinya Bu Sofi, kalau saya tidak salah ingat, saya sempat berkomunikasi dengan Anda Bu Sofi semalam.
1: Oh iya, enggak salah.
0: Oh, saya pikir itu mimpi Bu Sofi.
1: Dan apa yang Anda sampaikan saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman yang idam.
0: Dan apa yang saya sampaikan semalam saya sudah lupa, Bunda.
1: Oh iya.
0: Sebenarnya apa yang saya bicarakan? Bunda sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa sarapan tak yang ada di patong kok pagi ini?
1: Aduh. Apa ya?
0: Enggak ada kayak.
1: Kalau idam kira-kira apa?
0: Saya sih maunya ada putu pesek di situ.
1: Kalau saya adanya baruasa dengan apa itu yang serupat nama yang durian.
0: Ah.
1: Ada itu kan dia agak berduri ya.
0: Ya.
1: Isinya itu gula merah dengan kelapa.
0: Yang warnanya kuning ya.
1: Ya, cangkuli. Cangkuli namanya. Opo ya.
0: Enak itu ya. Tapi kalau pagi ini saya maunya coba soko pipi sih, tapi saya enggak tahu yang jual soko pipi itu di mana. Kalau di Makassar.
1: Kalau di Makassar ini jarang kita bisa temukan, tapi pernah ponakan saya

0: saya itu dia yeah. dapat di sekitar di depannya Taman Pahlawan.
1: Taman Pahlawan?
0: Dan Urip Sumharjo ya itu.
1: Oh, Panaikang.
0: Panaikang.
1: Di iya. situ ada yang jual soko pipi.
0: Ada mobil di situ.
1: Ah.
0: Karena pada saat saya kurang sehat, yang saya ingat itu soko pipi terus sampai ponakan pergi cari, ditemukan di pertama Pahlawan di Panaikang itu.
1: Ah.
0: Ya lumayan.
1: Boleh. Nanti saya coba cari tahu ya, siapa tahu.
0: Oh, iya.
1: Ada di sana. Oke, okay, Bu Sofi, komentar topik kita, Bu Sofi. Kapan ki atau museum apa yang pernah kita datangi dan kapan terakhir?
0: Saya kurang ingat ya, tetapi kalau Museum Negara Kabupaten Kepulauan Selayar itu kan kampung halamannya almarhum suami saya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bahkan dulu ketika kecil itu dia tempat bermain di situ.
1: Ah.
0: Nah, jadi pernah kita mau mampir tapi kan pintu terkunci. Pintu terkunci, kita cari-cari petugas kok tidak ada petugasnya.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang jadi kendala ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau misalnya orang dari jauh-jauh sudah berkunjung tapi ternyata tidak masuk ke dalam museum. Walaupun kita hanya melihatnya dari balik kaca, tapi kan rasanya tidak sah. Kalau kita tidak langsung masuk, ya itu kan gong negara ya, duplikat dari China kalau tidak salah itu. Saya lupa ingat almarhum itu, dia ingat sekali itu karena memang tempatnya bermain dahulu di situ, ada macam-macam itu di situ.
1: Padahal ya, Bu Sofi waktu ke apa kan ini Negara Selayar museumnya termasuk yang katanya sepi pengunjungnya. Oh, kalau kita datang waktu itu malah terkunci.
0: Iya, dikunci dan memang agak keluar kota, nggak tahu 2 kilo apa 3 kilo itu dari pusat kota.
1: Padahal datang dari, kita di jam normal.
0: Oh iya, siang.
1: Oh siang, hari kerja juga?
0: Masih hari kerja. Cuma setelah kita ini sampaikan keluarga bahwa oh memang dikunci. Tetapi kalau orang mau berkunjung harus melapor ke apa kantor lurah apa kantor camat di situ tempatnya. Jadi harusnya supaya banyak pengunjungnya itu kan dipromosi di medsos. Rata-rata promosinya di medsos. Jangan hanya jalan itu lihat dipromosikan itu Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada pintu gerbang setelah masuk Kabupaten Kepulauan Selayar dengan apa yang ciri khas Selayar, patung atau sejenis patung lah, pohon jeruk. Itu di tengah-tengah kota. Ini museum ini kalau saya perhatikan ini tidak pernah dipromosikan di apa sih namanya di medsos. Hanya jalan-jalan dari kabut apa dari pelabuhan menuju kota, jalannya berliku-liku, kiri kanannya di apa ya dengan pohon kelapa. Kabupaten Kepulauan Selayar kan juga terkenal dengan pohon kelapanya, makanya orang itu jual racun itu. Bayangkan ya kiri kanan pohon kelapa sepanjang berapa kilometer itu kalau kita berkunjung, kalau misalnya kita melalui menggunakan kapal laut itu dari pelabuhan masuk ke kabupaten ke kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Itu jadi memang harus banyak promosi agar banyak yang berkunjung dan itu harus tenang itu petugas di situ. Tapi memang sepi itu di situ dan memang sepi. Karena memang agak di luar kota itu jadi, kalau kita mau menuju ke bandara.
1: Jadi
0: lewati itu museum kalau kita ke bandara.
1: Jadi Bu Sofi kecewa ki waktu itu sudah jauh ternyata tertutup.
0: Ya kalau kecewa sih jelas ya, tapi rumahnya Om Tante itu sebenarnya hanya jarak 1 kilo dari situ, tapi ya antar kita kan sudah pulang. Cuma dia mau antar kita dengan mobilnya.
1: Yeah.
0: Mereka sudah pulang ya, kita mau naik apa lagi? Ada motor tapi pembonceng kok tidak bisa membonceng itu. Jadi Kalau saya sih memang belum pernah melihat langsung, hanya di balik kaca. Kalau saya sih
1: melihat. Oh, jadi kita lihat jitu Nekara, tapi tidak sempat lihat
0: dari dekat. Di balik kaca ya.
1: Di balik kaca. Padahal sebenarnya bisa masuk ya. Dan sentuh.
0: Sebenarnya sih bisa. Ya, tapi pada waktu itu pintunya terkunci, jadi terpaksa melihat dari luar saja.
1: Oh, mengintip-mengintip begitu. Iya.
0: Iya, pas menikung itu tempatnya, itu jalan menuju ke bandara Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi itu mestinya kan harus banyak promosi ya. Di museum apapun juga itu harus banyak promosi. Museum Kota Makassar juga itu yang paling banyak berkunjung itu anak-anak sekolah ya, masyarakat umum kayak negara itu. Itu jadi pokoknya semua museum kalau mau ramai itu harus memang ada ininya, ada petugasnya di situ. Kalau di Benteng Rotterdam itu bagusnya kita masuk ada yang untuk menuntun kita berlihat terus dijelaskan bahwa ini begini, jadi kita cepat tahu. Tanpa kita bertanya, tapi kita dipimpin masuk. Jadi itulah kelebihan kalau memang petugasnya standby di situ, jadi pengunjung juga merasa senang, tidak merasa kecewa, capek-capek dari jauh, tapi ternyata tidak bisa menyaksikan langsung.
1: Baik. Baik. Bu Sofi, ini nanti kita boleh dibantu share juga nanti Bu Sofi ya. Ini untuk penyiar favorit dan juga pendengar favorit Bu Sofi ya.
0: Oh ya.
1: Oke. Okay. Siap. Terima kasih Bu Sofi. Iya, kenapa?
0: Teman-teman.
1: Betul, siap Bu Sofi. Tunggu nanti vote-nya. Makasih Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi sudah bergabung bersama kami dan berbagi cerita ya, pengalaman Bu Sofi datang ke Museum Nekara yang ada di Selayar, yang juga memang di kami sampaikan di awal sepi pengunjung ya, dan bahkan turun drastis begitu. Dan Bu Sofi mengatakan bahwa pernah datang tetapi museumnya kondisinya tertutup. Dan ini sudah, padahal sudah menempuh perjalanan yang jauh, datang di siang hari dan di hari kerja begitu ya. Dan menurut saran Bu Sofi, museum perlu aktif melakukan promosi melalui media sosial, dan berharap petugas yang ada di museum itu selalu siap melayani pengunjung agar masyarakat tidak kecewa saat datang. Bu Sofi juga menilai bahwa museum-museum di Makassar yang banyak dikunjungi itu adalah anak-anak sekolah begitu ya, masyarakat umum agak kurang, dan perlu promosi dan pelayanan ditingkatkan agar museum semakin menarik minat masyarakat umum. Silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821-33-339-440. Museum ramai dikunjungi, apa kuncinya menurut Anda ya? Kami terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Museum ramai.
1: Assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba lagi pendengar di 0821-33-339-440. Museum ramai dikunjungi, apa kuncinya? Ya, karena banyak museum sekarang ini dikeluhkan sepi pendengar, sepi pengunjung. Nah, kira-kira apa saran masukan tak? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Bunidam.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang di Makassar. Kenapa suara ini tak Pak Abdullah Sewang kencang sekali kayaknya, tabe?
3: Itu saya apa namanya, menghadap ke radio.
1: Menghadap ke radio. Oh, berarti harus kibelakangi Pak Abdullah atau jauhi?
3: Menyamping.
1: Menyamping?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Sudah sarapan Pak Abdullah Sewang?
3: Alhamdulillah sudah.
1: Apa itu pagi ini? Sikaporo.
3: Siapa jam 10 sih bos?
1: Oh, jam 10 sih Kaporo ya. Iya. Kenapa
3: itu kita sebut anu dari sebut tadi itu anu
1: apa itu? Panaikang.
3: Apa tuh bahasa Makassar itu Panaikang?
1: Panaikang apa Pak Abdullah?
3: Bahasa Makassarnya itu Panaikang apa?
1: Saya tanya dulu temanku Fahrul, apa Fahrul? Bahasa Makassarnya Panaikang. Enggak tahu juga. Apa Pak Abdullah?
3: Panajuku.
1: Tanajuku.
3: Panajuku.
1: Iya.
3: Yeah. Bahasa Indonesia itu panah ikan, toh panah ikan.
1: Oh.
3: Jadi kalau di bahasa Makassar kan panajuku.
1: Panajuku.
3: Iya.
1: Oh itu ikan ikan.
3: Iya.
1: Jadinya?
3: Makassar itu kalau ikan itu ikan.
1: Jadi artinya apa?
3: Ya tempat anu.
1: Tempat.
3: Membusur-busur ikan.
1: Membusur-busur ikan?
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Oh, jadi dulu di situ mungkin tempat-tempat cari ikan begitu, Pak Abdullah Sewang.
3: Iya.
1: Oke, Pak Abdullah Sewang.
3: Ya.
1: Mau jiki nanti Pak Abdullah ini masuk nominasi pendengar favorit.
3: Insya Allah.
1: Oke, karena Pak Abdullah ini termasuk pendengar yang aktif ya. Betul sekali. Jadi jangan lupa nanti. Sampaikan ke sebanyak-banyaknya pendengar untuk dukung Ki Pak Abdullah jadi pendengar favorit Hari Radio. Oke Pak Abdullah.
3: Enggak ada nunggu saya, oleh aku
1: hubungi Miki SMS orang.
3: Oh gitu.
1: Dan suruh dukung Ki. Oke Pak Abdullah Sewang, ini kita membahas museum yang sepi pengunjung. Pak Abdullah Sewang, kira-kira apa saran masukan tak?
3: Begini ya, ada itu yang sangat dikagumi orang Selayar.
1: Iya.
3: Yeah. Itu gong.
1: Gong. Oh iya, gong Nekara.
3: Itu.
1: Iya.
3: Yeah. Dia itu menurut ceritanya itu gong itu sepasang.
1: Betul.
3: Satu pasang itu gong itu.
1: Satunya ada di mana Pak Abdullah?
3: Satunya ada di tanah Cina.
1: Cina. Satunya yeah. Di Selayar.
3: Iya. Yeah. Kalau saya enggak salah itu gong yang ada di Selayar itu lakinya. Gong yang betinanya itu di tanah Cina.
1: Kenapa bisa berpisah Pak Abdullah?
3: Inilah yang kita mau telusuri bagaimana jalan ceritanya sampai karena dulu itu apa namanya itu perahu apa namanya itu yang perahu Cina itu dulu berlayar.
1: Iya.
3: Sampai jadi sekarang itu ada menurut riwayat rangkainya itu kapal Cina yang tenggelam itu ada di daerah Selayar itu, Pulau Selayar. Tenggelam di situ. Di situ banyak harta karun di situ. Iya. Jadi memang
1: di mana Pak Abdullah sih banyak harta karun?
3: Di Kepulauan Selayar di situ.
1: Di bagian mananya?
3: Tadi di situ di sekitar daerah Pulau Selayar itu tenggelam itu kapal Cina itu.
1: Oh, jadi bagus datang ke sana Pak Abdullah Sewang cari harta karun?
3: Ah, kalau mampu bisa. Iya. Tapi kalau kita dapat yang begitu ya deh. Bukan bagi dua lagi, bagi 10. Bagi 10-nya malam kita dapat kalau kita di tangan pemerintah kalau kita dapat.
1: Oke. Okay. Lanjut Pak Abdullah, bagaimana biar museum ramai dikunjungi?
3: Harus ada promosi. Iya. Yeah. Dan kalau ada promosi itu pasti kita kenal. Ini juga promosi juga saya dengar ini sampai saya tahu bahwa ada gong di Selayar itu. Pernah ada cerita bahwa itu gong itu punya gambar-gambar burung atau kodok. Itu kodoknya itu dari emas. Ada berapa ekor.
1: Ya.
3: Salah satunya kodok itu ada yang ambil. Ah, itu. Itu sampai itu katanya itu yang ngambil itu jadi gila. Iya. Sempat dia jual itu mas itu. Iya.
1: Pernah Miki lihat langsung Pak Abdullah Sewang? Datang langsung?
3: Itu kenapa?
1: Oh belum.
3: Iya, ini baru kisahnya ini.
1: Atau mungkin yang gong perempuannya sudah pernah kita lihat di Cina?
3: Belum juga.
1: Oh, belum juga.
3: Iya, hanya riwayatnya toh.
1: Oh, kita tahu.
3: Iya.
1: Tapi penasaran Ki, mau lihat langsung Pak Abdullah Sewang.
3: Mau kayaknya kalau memang ada fasilitas.
1: Bu Sofi tawa sudah mi, dah intip-intip walaupun dari balik jendela.
3: Berarti di belakang layar.
1: Belakang layar. Padahal Bu Sofi katanya mau nasentuh-sentuh, nak pegang-pegang. Tapi tidak. Tapi terkunci beda, tidak ada petugasnya.
3: Iya, itu gong itu sekarang dikunci berat, karena sudahnya hilang itu anunya itu.
1: Emasnya.
3: Emasnya itu. Dan menurut riwayat, bukan orang lain yang ngambil.
1: Tapi.
3: Anaknya dari penguasa kursi layar itu.
1: Oke. Jadi menurut Tata tadi museum biar ramai harus promosi di?
3: Harus promosi.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Kalau tanpa promosi orang tidak tahu.
1: Kalau kita Pak Abdullah di Makassar pernah museum apa yang pernah kita datangi?
3: Rotterdam bisa
1: kita datangi. Rotterdam. Iya. Jelaskan dulu Pak Abdullah apa isinya di situ kah?
3: Ada juga tumba-tumba apa itu, pedang-pedang apa, meriam-meriam itu apa.
1: Gitu, iya. Jadi benda-benda ya. Sejarah begitu ya?
3: Benda-benda sejarah, iya.
1: Oke, okay. Zaman dulu begitu di Sulawesi Selatan.
3: Iya. Tapi kalau kita tidak di, tidak diantar oleh orang-orang yang di situ, masuk di Rotterdam, nanti. Takut-takut
1: kenapa bisa Pak Abdullah?
3: Nggak tahu bagaimana lain-lain perasaan tuh kalau kita mau masuk di ruangan satu-satu.
1: Iya. Ada mistisnya kah?
3: Bukan mistis lagi, memang sering terjadi katanya di situ.
1: Apa beda Pak Abdullah?
3: Iya. Itu salah satu itu ribatannya Sumiati itu dia keluar dari situ lewat di kantor pos.
1: Iya. Tidak apa-apa Ciki, sebut namanya Pak Abdullah Sumiati.
3: Karena itu nih yang gentayangan itu dulu. Jadi itu ada patung itu di depannya kantor Garuda.
1: Iya. Yeah.
3: Jangan coba-coba kalau masuk di situ mau bersandar apa.
1: Di mana ada patung di kantornya Garuda, Pak Bro?
3: Di depannya kantor Garuda. Di lapangan segitiga itu.
1: Oh, ada patung di situ.
3: Ada patung sini, patung cewek.
1: Ada patung cewek?
3: Iya.
1: Di tamannya.
3: Di tamannya.
1: Oh, kalau saya sentuh Pak Abdullah nanti?
3: Itu ada orang dan saya sendiri yang lihat. Pada waktu itu kita berkumpul orang-orang pensiunan Garuda. Kita berkumpul menunggu teman-teman. Tiba-tiba ada seorang perempuan dari kantor pos lewat. Dia masuk di situ. Sampai di patung itu dia hilang di patung, masuk di patung dia.
1: Ih, salah lihat kayaknya Pak Abdullah.
3: Itu nih saya bilang, apakah ini salah lihat ke apa bagaimana? Apakah itu jalan terus dia apa dia bagaimana? Tapi dia hilang di situ di patung, di patung cewek itu hilang. Iya.
1: Oke, okay. Atau dia masuk di dalam situ Pak Abdullah, dalam patung.
3: Kemungkinan penglihatanku begitu. Masuk di situ di patung.
1: Oke, okay, Pak Abdullah Sewang. Terima kasih untuk cerita tak tentang museum ya. Jadi promosinya harus sering-sering seperti itu.
3: Iya.
1: Oke, makasih Pak Abdullah Sewang, sehat selalu.
3: Sehat selalu juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah ya. Yang Pak Abdullah juga ini cukup banyak tahu walaupun belum pernah datang ke Museum Negara Selayar, tapi sudah tahu katanya ya. Cerita dari Nekara Selayar ini yang menjadi ikon budaya juga ya yang ada di Selayar, dan katanya Museum Nekara Selayar ini sudah ada dari tahun 1980. Tadi sarannya Pak Abdullah museum itu harus lebih sering dipromosikan. Kita ke penelpon selanjutnya, ada dari Indah di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Indah di Sopeng. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, madeceng. Baji-baji, Ji.
1: Baji-baji, Ji. Indah di Sopeng. Nanti ini ada dalam rangka Hari Radio ada pemilihan untuk penyiar dan pendengar favorit.
4: Kirim linknya di sini, Kak. Saya mau pilih.
1: Nanti dikirimkan ke linknya ya. Kalau kita masuk ini siap. Sebagai nominasinya pendengar favorit, mau Jiki?
4: Mau terpilih, mau tidak. Yang jelasnya dari tahun kapan itu, ada beberapa tahun saya itu tetap. Kalau saya masuk jadi fans RRI-nya Pro 1 Makassar itu tahun 2012 kayaknya.
1: Tapi syaratnya itu nominasinya harus pendengar aktif di 2026. Aktif Jiki?
4: Kalau saya sih nggak tahu aktif kayak ini, karena ini setiap saat itu bisa tidak tembus kalau nggak bisa tembus.
1: Oh, kemudian setelah itu, setelah pendengar aktif nanti akan di lot di spin wheel, dipilih beberapa nama dan akan jadi nominasi dan nanti akan di vote sama pendengar lain termasuk di media sosial, dan satu pemenang akan diumumkan di Hari Radio akan mendapatkan hadiah spesial untuk pendengar favorit. Selain tentunya
4: semoga pendengar yang beruntung dapat, dan insya Allah RRI tetap jadi udara. Sekali di udara tetap di udara.
1: Oke, siap, nanti dikirimkan linknya ya.
4: Oke, siap, Kakak Idang. Kalau saya mau pilih penyiar,
1: jangan lupa untuk disebar. Pendengar juga ada tahu. Oke.
4: Oh, ada Ki.
1: Ada juga pendengar. Siapa tahu kita juga bisa masuk, karena masuk Ki memenuhi persyaratan.
4: Enggak masalah jika mau, menurut saya itu enggak masalah jika mau terpilih mau tidak, yang jelasnya kita tetap dukung program-program RRI.
1: Oke, tapi syaratnya lagi kalau jadi nominasi harus ada fotonya, karena nanti di share juga.
4: Kalau foto gini, foto yang bagaimana, Kak?
1: Bukan gini, foto asli gini di foto profil tak? Atau fotonya orang ini, jangan sampai dia bilang ikut fotoku itu.
4: Kalau fotonya orang, nanti saya dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan.
1: Yang ini foto profil, foto tak jika cantik sekali kayak orang Arab.
4: Tidak kayak orang Arab, karena orang asli Indonesia itu.
1: Foto tak ini, Kak? Yang di WA.
4: Dipotongkan ikan di waktu saya lahir.
1: Oke, okay, nanti pengen diminta ini tak ya fotonya ya. Oke, okay. Indah, museum saat ini sepi pengunjung. Apa masukan tak biar ramai? Apa
4: kuncinya? Bagaimana itu museum tidak sepi pengunjungnya, Kak? Karena kan setiap daerah itu kurang sekali itu namanya duta. Daerah Kak tuh. Oh, nah, seharusnya itu diadakan duta-duta seperti itu. Karena tanpa duta daerah itu atau duta itu kan mana ada orang tahu, Kak, no? Kayak itu RRI saja setiap saat itu live apa, tapi kalau tidak disebut nomornya di udara, orang kan bisa tidak tahu, Kak. Tidak bisa tembus, ya, Kak? Jadi, kunci utama itu untuk suatu museum bisa ini harus ada itu duta daerah, Kak, atau duta wisata lah ceritanya begitu, supaya dia bisa mempromosikan datang di sini, kayak di sini, Kak. Museum Villa Yuliana kan ada duta daerah di sini, duta wisatanya ya kan. Jadi di sini kan terbuka itu mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore ya kan.
1: Museum apa namanya di situ?
4: Villa Yuliana. Iya, tapi ini juga di sini agak seram juga kan, karena kalau biasa pintu di belakang biasa terbuka sendiri, tertutup sendiri ya kan. Ini saja saya sebut berdiri
1: angin kali, angin.
4: Mungkin juga angin, mungkin juga itu kan mistik, gak tahu kan.
1: Pernah kita datang ke?
4: Jelas nih, karena kampung di sini masa tidak, karena dekat-dekat tempat kerja juga, ya kan. Nah, jadi kalau dibilang museum itu kan pasti mistik, ada nunya kato cerita jiran.
1: Apa isinya di situ Villa Yuliana museumnya?
4: Banyak, Kak, terutama itu patung Putri Yuliana, Kak, atau ada di lantai. Tapi kan juga tidak semua juga memang harus bisa menyentuh isi museum itu, Kak, ya kan? Harus seizin yang pengelola di situ, ya, Kak, toh. Memang bisa datang berkunjung, melihat di sekitarnya, atau bahkan duduk-duduk, selfie-selfie. Tapi kalau tembus ke dalam itu harus melalui juga pengelolanya atau yang mengurus atau duta wisatanya, Kak. Mm-hmm. Ya kan seperti itu. Jadi kalau dibilang datang saja tanpa ini kan tidak mungkin. Kita masih di rumah, kalau datang jika saja maka ketuk-ketuk tidak, tidak mungkin kita tembus masuk karena punyanya rumah, Kak.
1: Indah, kalau itu Villa Yuliana ramai, Kak, masih ramai pengunjungnya.
4: Oh, atau alhamdulillah, sepi? Kak, sering masih ada. Apalagi kalau ada orang datang biasa dilek, ya, singgah juga di sana, Kak, toh, berkunjung. Karena memang itu Villa Yuliana. Kan di sini kan ada duta wisata, Kak. Mm-mm. Anak-anak di sini yang pada waktu itu dibentuk. Dan setiap 5 tahun juga digantikan, Kak, toh, ada pelantikan itu duta wisatanya begitu. Jadi, kalau kunci utamanya itu museum dimanapun itu yang ada di Indonesia itu terutama di Sulawesi Selatan itu ada kalau duta wisata ya kata supaya dia bisa menunjukkan kalau ada tamu datang pak bisa kita datang puang yoka joka nyeroto hei kaitan nyerohanuku hei ya kan lihat-lihat aku ke tempatku siapa tahu kita bisa ini kita nukan juga di luar ya kan kalau di sana ada museumnya seperti ini sekitarnya bagus untuk ini ambil ini itu kan seperti itu Kak. Tapi kalau tidak dipromosikan atau dianukan di duta wisata mana bisa anu Kak, terkenal orang. Contoh kecilnya saja RRI, kita sebagai pendengar kalau lama kita pun terus tidak disebut ulang itu nomornya enggak bisa kita tembus karena dilupa kan. Seperti itu sih mungkin. Jadi kalau masukan saya kalau mau kira ramai ada kalau duta wisata dan jangan segan-segan itu promosikan di media sosial Kak. Supaya ditahu bahwa di sana ada museum-museum seperti ini dan tertinggal mau dikembangkan atau dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Kak. Itu. Ya, seperti itu juga
1: Kak. Oke, terima kasih banyak. Iya,
4: selalu bertugas Kak, selalu sukses terus. RRI tetap jaya di udara sekali di udara, tetap di udara. Makasih Kak. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah di Sopeng, terima kasih juga sudah bergabung. Dan pendengar, ini memang kalau di Sopeng ada Villa Yuliana ya, ini bangunan bersejarah peninggalan masa kolonial yang dibangun itu sekitar tahun 1905-1906 ya, dan arsitekturnya memadukan gaya Eropa dan Bugis, dan sekarang bangunannya berfungsi sebagai Museum Latemamala Kabupaten Sopeng. Jadi di dalam itu pendengar koleksinya yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Sopeng, termasuk koleksi prasejarah seperti fosil gading gajah dan beberapa koleksi lainnya. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Museum ramai dikunjungi, apa kuncinya? Kami terima telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Aldi Hidayat di Pindrang, Pangaparang. Aldi Hidayat, di hari radio ini ada yang spesial. Jadi ada pemilihan penyiar favorit dan juga pendengar favorit. Siapa tahu Aldi Hidayat kan aktif sebagai pendengar di RRI Makassar. Siapa tahu kita masuk nominasi dan nanti didukung pendengar yang lain sebagai pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar 2026. Mojiki.
5: Sepertinya belum layak ya. Tidak memenuhi
1: syarat. Masa baru tiap hari Ki bergabung? Tiap hari Ki kasih saran, masukan.
5: Iya juga sih tapi.
1: Nanti bersaing Ki sama Pak Abdullah Sewang. Bu Sofi
5: mendengar betul ya. Artinya mendengar sih juga sih cuman apa ya Mbak, dia beliau-beliau ini itu yang lebih senior daripada saya.
1: Tapi bukan dari itunya. Siapa yang banyak nanti pendukungnya? Itu yang menang dan akan mendapatkan hadiah spesial dari
5: Anda.
1: Betul. Nanti dikirimkan Ki linknya nah, jangan Ki lupa dukung. Terus share ke yang lain.
5: Iya, boleh juga sih.
1: Oke, kita bahas hari ini museum. Banyak yang mengatakan museum sepi. Nah, ini bagaimana kuncinya menurut tak biar museum sepi, ramai dikunjungi?
5: Pengunjung mungkin kurang promo juga ya.
1: Kurang promo.
5: Banyak saingan atau ya. Atau situasinya di situ kurang mendukung atau bagaimana? Karena mungkin ya kurang lebih daripada tempat-tempat wisata ini yang harus nyaman, kenyamanannya pengunjung. tempat-tempat ibadahnya. Ini salah satu daya tarik ya, pengunjung tertarik untuk kunjung ke sana. Ketika tempatnya bagus, nyaman. Ya, apalagi sekarang ini kan zamannya sosial media, bagaimana pihak pengelola mempromosikan yang sesuai betul-betul dengan ada di sosmed, keindahannya yang betul-betul sesuai. Kan banyak yang begitu yang tidak sesuai. Ada sekarang orang berdua, aduh, ini kalau saya lihat sosial media kayaknya wah, sampai di tempat tujuan ini kok begini, ah tidak sesuai. Namun penilai orang berbeda sih.
1: Yeah.
5: Ya, jadi menurut saya betul-betul yang sesuai dengan kenyataan dan kenyamanan ketika sudah sampai di sana. Nah itu ya, menurut saya.
1: Yeah.
5: Apalagi zaman sekarang tempat-tempat wisata sudah banyak ya.
1: Banyak saingnya dia. Ya.
5: Digali kembali ya, dipromosikan.
1: Kalau di Pinterang adakah juga museum atau tempat-tempat koleksi?
5: Tempat wisata banyak, cuma kalau tempat-tempat apa tadi itu?
1: Apa itu?
5: Museum.
1: Villa Juliana.
5: Oh, dalam kota ya. Museum-museum tempat-tempat bersejarah banyak sih di sini. Tapi untuk berkunjung ke sana ya cuma lewat saja melihat situ ya. Tamannya.
1: Tapi kalau kita sendiri tertarik ya berkunjung ke museum?
5: Tertarik juga. Kan biasa kan tempat-tempat apa namanya museum itu kan biasa ditayangkan di layar kaca. Jadi kadang-kadang orang berpikir apanya aku nonton itu. Saya bilang saya suka ketika ditayangkan, ditunjukkan di situ bahwa si ini pernah ini pahlawan lah misalnya, foto-foto pahlawan-pahlawan yang pejuang-pejuang dulu, kerajaan-kerajaan dulu itu saya tertarik.
1: Seperti itu. Oh, suka Kimala.
5: Ya suka benda-benda bersejarah ya kan. Seperti di sini di Kabupaten Sebelah itu kan ada di situ masjid yang sangat dikenal di situ. Ada apa ya, beduknya besar ya. Kadang-kadang saya pikir saya kasih tahu sama orang di sini bisa dibawa tuh pak di sini. Ada daya tarik tersendiri ketika melihat benda-benda lama di situ. Bahwa ini dulu ini terjadi begini ya. Kadang-kadang juga itu kan begini, dalam satu film itu di film sejarah ya, diangkat ke dalam satu film ya. Contoh misalnya itu film G30 SPKI sejarah kan, Lampung penimpumannya di situ bintang-bintang lagi sekarang tren sekarang ya. Itu ada daya tarik sendiri bahwa diperkenalkan ini. Diangkat dalam cerita legenda misalnya, nah, seperti itu. Dan lokasinya itu pembuatan film itu betul-betul sesuai ya, sesuai. Dan apa ya, perubahan-perubahan suasananya di situ betul-betul sesuai. Jadi itu daya tariknya sendiri ya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita legenda-legenda itu yang mempunyai daya tarik tersendiri. Gimana nonton filmnya dan berkunjung ke sana. Di Pulau Jawa juga banyak, di sini juga banyak ya cerita-cerita legenda difilmkan ya, kurang lebihnya begitu ya.
1: Baik.
5: Jadi kembali saya ucapkan untuk RRI selamat ulang tahun yang ke-81, sisa beberapa hari lagi ya, itu terus berbenah mengikuti perkembangan zaman, karena ya begitu juga persaingan media luar biasa sekarang ya.
1: Betul.
5: Dan menurut saya, walaupun bagaimana perkembangan teknologinya luar biasa, akan tetapi yang manual tetap diperhatikan ya. Karena ya, masih banyak yang mendengarkan manual seperti saya. Walaupun saya pakai digital juga, tapi saya selang-seling antara manual dengan digitalnya.
1: Oke, jadi saya, ya. Baik. Terima kasih banyak, Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi, terima kasih sudah bergabung juga. Jadi pendapat Pak Aldi ini, katanya museum sekarang bukan hanya bersaing memang ya dengan museum lain, tetapi juga dengan tempat wisata, pusat hiburan, dan berbagai konten digital. Jadi menurutnya tadi Pak Aldi harus sering-sering promosi, museumnya dibuat nyaman, bagus, dan mengikuti perkembangan zaman supaya anak muda itu tertarik untuk datang ya. Dan memang peranan museum perlu menawarkan ya pengalaman yang nyaman dan juga tentu menarik ya, dan mudah ditemukan melalui media sosial. Terima kasih Pak Aldi yang ada di Pindrang, juga tadi ada Indah yang ada di Sopeng ya, yang berbagi informasi serta bercerita mengenai museum yang ada di wilayah Sopeng ya, yang sekarang bernama Villa Yuliana dan sekarang berfungsi sebagai museum Latem Mamala Kabupaten Sopeng. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin datang ke museum Sulawesi Selatan sendiri, ada beberapa museum, diantaranya Museum Lagaligo, kemudian ada Museum Balak Lompoa, ada Museum Karaeng Patingaloang, ada Museum Batara Guru, Istana Datuk Luwu, kemudian ada Museum Buntu Kalando, ada Museum Daerah Maros, ada Museum Nenek Malomo, kemudian Museum Indok Tadung, Museum Nekara di Selayar, serta Museum Villa Yuliana atau Latem Mamala. Di antara museum-museum tersebut, pendengar, mana yang kita sudah datangi, dan kalau kita lihat sendiri apakah masih ramai atau sepi pengunjung ya. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Dan pendengar, terima kasih kami ucapkan juga untuk Anda yang sudah menyampaikan komentar ya melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Ini ada yang bertanya, kalau museum-museum tadi tepatnya di daerah mana, kata. Ini bisa search juga ya. Tapi kalau di Museum Lagaligo itu adanya di Makassar pendengar ya, di kawasan Benteng Rotterdam. Lumayan pengunjungnya, tapi ini sempat mengalami penurunan juga ya, tapi masih di kisaran 30 ribuan pengunjung setiap tahunnya. Kemudian Museum Kota Makassar pendengar, tentunya di Kota Makassar ya, dan ini di 2025 lalu ada 30 ribuan lebih pengunjung. Di sana bisa dilihat berbagai macam koleksi pendengar ya. Dan di Museum Kota Makassar sendiri ini bukan hanya koleksi, tetapi berkembang akhirnya jadi tempat ada talk show, kemudian pemotretan, ruang komunitas, seni dan budaya. Kemudian Museum Balak Lompoa yang ada di Goa, bekas Istana Raja Goa, bisa juga ke sana. Kemudian ada Museum Karaeng Patingaloang, masih di Goa, berada di kawasan Benteng Somba Opu. Jadi menyimpan koleksi arkeologi, sejarah, keramik, etnologi, dan seni rupa. Kemudian ada Museum Batara Guru, Istana Datu Luwu Palopo. Nah, ini juga masuk daftar museum resmi Sulawesi Selatan yang punya nilai sejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Luwu pendengar ya. Kemudian ada Museum Buntu Kalando, itu di Tanah Toraja, menggunakan bekas tongkonan dan koleksinya yang berhubungan dengan budaya Toraja pendengar. Kemudian di Museum Daerah Kabupaten Maros, ada di Turikale pendengar ya. Dan juga ada Museum Nenek Malomo di Sidrap, kemudian Museum Indok Tadung yang ada di Toraja Utara, kemudian Museum Lapawawoi Kerajaan Bone. Dan pendengar, itu dia beberapa daftar museum sudah kami sampaikan untuk Anda, dan terima kasih buat Anda juga yang sudah ikut menyampaikan komentar di WhatsApp atau juga di telepon ya. Dan semoga museum di Sulawesi Selatan tidak hanya ramai saat ada kunjungan sekolah, tetapi juga
6: terus berkembang menjadi ruang edukasi, wisata, dan kreativitas yang diminati semua kalangan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan jangan lupa pendengar untuk berkunjung ke Instagram RRI_Pro1 Makassar untuk mendukung penyiar favorit dan juga pendengar favorit pilihan Anda. Saya Idam dan juga rekan Farul yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kementerian Pertahanan.
1: Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Pro 3.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
3: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
4: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
5: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga saat ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik